0: Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
1: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
2: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutlah menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
5: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
4: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
6: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
4: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
7: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
4: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
8: Kementerian Kesehatan sudah sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
4: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
9: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
4: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
10: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
11: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
12: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere, Patra, kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21, dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Bareng terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG.

RRI Instagram dan juga X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi pagi ini.

0: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.
1: Rekan-rekan para peranda berada untuk Anda, opini publik hadir kembali dan Anda bisa memberikan opininya di pagi hari ini tentang Hari Radio dan RRI Fest 2026. Boleh juga mungkin ini seperti harapannya untuk program tersebut, kan Hari Radio tidak terasa ini menghitung hari tepat pada tanggal 11 September nanti RRI ulang tahun ke-81 tahun. Boleh untuk Anda yang ingin memberikan opininya di pagi hari ini tentang Hari Radio dan RRI Fest 2026. Dan berbicara mengenai RRI Fest sendiri, sebenarnya di RRI se-Indonesia ini sudah melakukan acara tersebut di mulai bertepatan di tanggal 1 September itu sudah banyak rangkaian acaranya nih menjelang nanti hari puncak tanggal 11 September 2026. Selamat pagi. Halo.
2: Halo.
1: Ya, pagi Wak Ujang, gimana kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Kak, tadi saya nelpon lah diangkat. Ngapo dak?
1: Hah?
2: Ada keluar dan saya apa tadi?
1: Belum
2: di. Lagi nelpon.
1: Oh iya.
2: Ada dia tanggapi.
1: Ah, ada ditanggapi. Wak Ujang dari tadi pagi perasaan saya enggak ada Wak Ujang saya angkat teleponnya.
2: Oh, saya masuk tadi situ lah diangkat di HP kok saya dengar situ ngomong Pak Ustaz. Tapi dado di keluar dari itu kan waktu aku orang SMA dari Ibu Sri dari kan.
1: Oh iya. Tapi
2: lah, tadi.
1: Oh no,
2: sudah
1: no.
2: Saya matikan baru Pak tutup masuk.
1: Oh, ndak ini di laporan di sini Wak Ujang nelpon tadi tapi ndak terangkat, setahu saya kayak gitu.
2: Pokoknya nelpon tadi, salah malah saya nelpon lagi itu kan, kalau nelpon kalau lagi angkat pasti ndak ada diomong gitu kan.
1: Mm-mm. Soalnya gini Wak Ujang, kalau kami lagi menjelaskan ndak mungkin saya potong kan dari Pak Ustadz, nah itu ndak enak gitu. ya, Wak Ujang, ini kita ke opini tentang Hari Radio nih dan RRI Fest. Bolehlah nih, apa nih opininya?
2: Jadi hari Radio aku tanggal 11 bulan 9 hari lagi gitu.
1: Betul,
2: kan?
1: Betul.
2: Sekarang baru tanggal 2 ini kan.
1: Heeh, 7.
2: Hari lagi gitu kan.
1: Hari Jumat
2: itu ya?
1: Iya, hari Jumat, hari tanggal 11 itu.
2: Jadi, pendapat saya ini mulai dengar RRI ini sudah habis empat dari mulai tahun dari tahun 99. Sudah habis empat tadi, gubernur sudah berapa kali tukar gubernur presiden itu kan?
1: Baik.
2: Jadi saya pengalaman saya di RRI ini ada kenaikan, tapi ada kenaikan lagi gini. Jadi siar Pro 1, Pro 4, Pro 2 saya monitor Pro 1, Pro 4.
1: Baik.
2: Sekarang balikkan di Pro 4 dulu. Di Pro 4 ini tak bisa didengar suara. Mungkin situ sinyal itu tepat apa wilayah Kota Jambi itu kan. Aduhnya kami dari radio ini kalau mau dengar dia itu buat keluar. Habis sholat saya merosok gitu.
1: Baik Pak Ujang.
2: Jadi apa penyiaran itu macam mana kalau dapat. Ini kita RRI ini tidak mungkin semua orang bisa memakai radio manual.
1: Betul.
2: Nah, ada semua orang yang sebagian orang makin nelfon, makin sebagai api-api murid saya, makin api cepet. Tidak ada yang pakai WA lah.
1: Baik, baik.
2: Emang kalau pakai cepet, kalau pakai ya kalau anak saya, kalau saya tetap api ini, gitu kan. Walaupun WA ini juga, walaupun support ini juga.
1: Baik.
2: Tidak pakai WA nya sih. Karena saya itu penyiar itu kan kalau dapat jangan wait. Kadang saya masuk di perempat itu pilih dan saya nelpon. Banyak cerita. Mungkin orang tidak senang sama saya.
1: Astagfirullah.
2: Saya tahu, saya iya.
1: Iya, baik.
2: Tidak senang sama saya. Saya dengar ngomong itu saya diangkat, saya matikan.
1: Oh.
2: Orang masuk, kena masuk diangkatnya. Ada orang itu benar itu pilih.
1: Baik.
2: Saya tahu orang itu sama saya, itu kan. Itu orang itu. Ya kalau bagi saya, kalau penyiar di RRI 41-34 nih kan, jadi maksud saya orang itu jangan bagaimana caranya itu tidak boleh, cara itu harus standby itu kan.
1: Baik.
2: Jadi mana walaupun kayak ada ungu-ungu, barang jangan dibawa gitu, gitu kan.
1: Baik.
2: Bawa di RRI ini, bawa dari mana.
1: Siap.
2: Walaupun apa, jangan diapakan apa arus salah pikiran tenang, kan? Aku penyiar. Ini ada banyak penyiar orang ini kan dari suara itu orang banyak tenang, gitu kan? Walaupun tidak ketemu orang,
1: mau
2: dalam hati dari dinding, gitu kan? Tapi orang tenang, suaranya cara ngomong itu kan enak, gitu kan? Banyak pendengar, gitu kan?
1: Iya.
2: Pan RI kan Radio Rakyat Indonesia. RRI itu banyak RRI Radio Rakyat Indonesia. Semua lu radio mendengar itu kan. Tapi dengar radio ini dari semua orang itu kan. Orang ada di rumah-rumah yang di toko-toko itu yang mendengar. Orang yang kulit-kulit tidak ada dengar radio dah itu kan.
1: Betul.
2: Radio di rumah, orang di warung-warung. Itu yang dengar aktif itu yang tuna yang dengar radio atau di mobil.
1: Iya.
2: Dengar.
1: Baik.
2: Orang kemana puluh kilo motor tu nggak ada dengar radio dah itu kan?
1: Iya.
2: Nah, orang kan dah punya radio, tidak ada punya HP yang beri sama tetap ada yang ada juga yang tidak pakai HP.
1: Siap.
2: Baik itu kan? Semua orang. Dan lagi Android itu payah masuk Aduh.
1: Baik.
2: Satu yang kedua lagi gini kalau pak telepon itu kan saya ini sama persatuan sama Dirman sama Mbak Uci yang lain itu tidak sama. Kalau sudah ngomong perintah itu kan dibilangnya 0813 itu kan WA. Itu WA lama itu kan.
1: Iya betul.
2: Telepon mana sekarang disebut kalau Dirman apa
1: 0811 6707 8850. Betul.
2: WA telepon sama.
1: Betul.
2: Kalau Ulan Samonana yang 13 tadi itu 0803 tadi.
1: Baik.
2: Itu kartu itu di telepon tidak bisa masuk, sudah mati kartu itu.
1: Betul, kan? Dia cuma untuk WA. Iya.
2: WA. Jadi WA ini yang mana dipakai? Berarti WA ini dua berarti kan? 0811 sama yang 0830 itu yang ujungnya itu.
1: Betul. Baik.
2: Yang jam tadi itu kan, Irman Rajo WA orang tuh yang di WA 0803 tadi.
1: Betul.
2: Orang nelpon yang di 0811.
1: Betul, baik.
2: Ada itu sering pinjangan gitu kan.
1: Baik.
2: Lalu buka telepon, nomor ini. Kalau WA-nya, kalau SMS di 0313,
1: kan?
2: Nah, itu sebenarnya, kan?
1: Baik.
2: Kalau masalah itu kan, itulah saya tanya masalah. Mbak, saya ini orang yang paling lama, kawasan saya orang datik lagi, orang di RRI, orang baru semua, itu kan?
1: Baik.
2: Mulai tahun 99 dengar radio ini, itu. Sedangkan ikut tengkorak radio itu, kan?
1: Baik.
2: Tidak dari baterai 4 duluan. Dulu lagi baterai, cuma saya ada. Sering ada baterai ada.
1: Baik, Pak Ujang.
2: Pelaku mati saya baterai, yang pelaku hidup ya listrik.
1: Iya, baik.
2: Kalau listriknya sejarah, tidak ragu, kotok-kotok, itu kan?
1: Tidak
2: ada bersih, ya.
1: Siap.
2: Nah, itulah harapan saya kalau penyiar dari Pro 1 Pro 2 itulah. Kalau dengan apa kan melakukan apa. Saya pengen nak senang RI itu senang dari 1. Kita mau mbak uji lah. Kalau enak.
1: Baik. Kan?
2: Taknya dia pengen bagi ceweknya. Kalau jantan tadi ya semua enak lah. Kan?
1: Baik, baik.
2: Itulah mbak uji.
1: Siap. Siap, Wak. Sama-sama, Wak. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih untuk opininya, Wak Ujang ya. Salah satu pendengar yang cukup lama kata beliau dari 99. Harapannya ini yang lain juga bisa memberikan opininya di pagi hari ini untuk tema kita tentang Hari Radio dan RRI Fest 2026. Dan nanti juga akan ada dialog Jambi Menyapa di pagi hari ini tentang temanya juga Hari Radio dan RRI Fest. Yang mau bergabung di line telepon 0811-6707-8850 jika tak sempat nelpon melalui nomor WA di nomor yang sama. Selamat pagi. Halo. Wah, terputus Pak Mustafa tadi barusan. Waduh, kenapa tuh terputus? Baru saya angkat. Sepertinya karena gangguan sinyal. Lanjut di belakang. Selamat pagi, Bang JJ.
3: Selamat pagi kembali, Bang Dirman.
1: Iya, bagaimana kabar, Bang JJ?
3: Alhamdulillah, ya Rabbil Amin. Siap afiat. Bang Dirman, saya juga ya.
1: Alhamdulillah. Gimana kabut laporannya pagi hari ini?
3: Iya, ambil mata kok gak pedih ini. Ya, asap agak kuat dari pagi ini.
1: Pedih.
3: Itu tenggorokan mulai agak... Tadi bangun tidur tenggorokan kok agak mulai gak nyaman ya. Ini kayaknya macam impar ya. Karena tenggorokan ini.
1: Sering-sering.
3: Tapi ini sudah menaik FOT,
1: ya.
3: Akhirnya sudah plong lagi gitu.
1: Bang, kita di pagi hari ini nih, opini publiknya tentang Hari Radio dan RRI Fest 2026 ini salah satu wish juga nih, bolehlah Bang.
3: Yalah, selamat juga hari dulu, ulang tahun RRI ya. Semoga RRI selalu berjaya tuh, mengudara.
1: Insya Allah.
3: Dengan program-program yang semakin gitu aja, dan tidak ini semakin profesional dalam hal-hal penayangan ya.
1: Iya,
3: contohnya tidak ada... tidak ada kerusakan, gangguan-gangguan hingga sampai berminggu-minggu gitu kan. Ini kalau kerusakan berminggu kan artinya airnya tidak profesional gitu kan. Itu.
1: Baik, halo? Iya, baik.
3: Iya, ya, ini kan termasuk ke RRI juga ya.
1: Betul, artinya, betul Bang
3: opini Gigi. Itu, opini itu harus baik buruknya harus tidak. Mungkin aku cerita bagus-bagus kalau ternyata itu buruk kan. Yang seperti kami alami selama ini kan semoga RRI ke depannya itu lebih berjaya gitu lah.
1: Amin, insya Allah.
3: Dengan teknisi-teknisi yang gitu-gitu profesional. Kerja harapan untuk ini, untuk RRI kita ya. Semua... Di mana bungunya info tua nih Bang Edwin yang dengar-dengar radio ini.
1: Baik-baik, betul-betul.
3: Mereka
1: betul.
3: Punya, benar bisa streaming bisa ya. Tapi kayaknya lebih nyaman dengar radio pada kita berstreaming.
1: Baik.
3: Ya, banyak aplikasi yang mau kita kasih. Ini kan langsung tek-tek aja di mulai. 88,5 sudah masuk RRI Jambi gitu.
1: Mantap.
3: Ya, semoga beritanya semakin mantap.
1: Amin. Bisa, kan? Amin, insya Allah.
3: Nah, kalau seharusnya. Hari seharusnya ini ya, hari seharusnya ikut juga ya. Sama hari ini. Apa sekali jalan itu?
1: Kenapa, Bang?
3: Ini Dirgayu RRI, juga ini Bang kalau bisa ya,
1: sekiranya
3: seperti masukan, ini untuk yang memberi informasi, opini-opini soal mereka bertahun opini-opini ini kan, semoga opini ini didengar oleh pemerintah. Sepertinya kan gini, opini itu ada yang sampai berkali-kali, contohnya mengenai tambang emas.
1: Yeah.
3: Tambang emas itu sudah diberi komentar oleh para komentatornya itu, maunya itu dari pemerintah mendengar, menanggapi dari itu kan, bukannya nanti besok bulan depan ada lagi masalah. Tambang masa, artinya opini tidak masuk itu ke pemerintahan, nanti tidak dilaksanakan oleh pemerintahan aparat-aparat yang berkait dengan opini itu tadi. Nah itu kan, jadi opini ini kan untuk seluruh masyarakat, artinya harus didengar oleh pemerintah melalui medianya era ini. Jadi tersalurkan komentar opini dari masyarakat itu.
1: Iya, baik.
3: Begitu berlimpah sila opini itu harus didengar oleh pemerintah juga.
1: Siap,
3: juga kalau bisa harapan dari Bang JJ ini, yang mereka beri opini yang setiap hari ini kan mengenai waktu dana walaupun kecil. Ya, yes, hari RRI diundang mereka semua itu yang sering memberi opini itu. Oh, ini orang-orangnya gitu kan.
1: Baik, nah, insya Allah
3: begitu,
1: kalau memungkinkan.
3: Diundang mereka ini, ya ada hasilnya satu penghargaan RRI untuk mereka-mereka beri opini kepada pemerintah melalui RRI ini.
1: Baik,
3: nah,
1: baik.
3: Itu
1: baik.
3: Aja Bang Dimas, saya selalu ya.
1: Ya, amin, insya Allah.
3: Assalamualaikum, serius.
1: Terima kasih Bang Jaje dari Bungo. Tapi ini salah satu masukan, kita tampung-tampung aja nanti ya. Nanti ada tim kita yang akan mengeksekusi. Bagi pendengar di luar sana yang masih ingin ikutan di opini publik tentang Hari Radio dan RI Fest 2026. Bisa jadi ini adalah salah satu wish atau harapannya ini untuk RRI ke depannya. Selamat pagi, Datuk Bujang.
4: Ah, kok tahu nama saya tuh?
1: Soalnya ada namanya di sini.
4: Datuk Bujang, kok asli Jambi kok, Bang?
1: Ah, ya di mana Jambi kok? Bang,
4: Jambi ya, di Lintas Timur, ah. Desa Sukawijaya.
1: Oh, Lintas Timur tuh daerah mananya tuh ya? Lupa
4: pula. Kilometer 61, arah Merlung.
1: Oh, arah Merlung. Masya Allah, yo. Lumayan nih. Berarti untuk RRI di sana agak ini ya, bagus ya tangkapan sinyalnya ya, Datuk Bujang.
4: Hah?
1: Untuk sinyal RRI di sana bagus ya tanggapannya dari radio ya.
4: Kalau sinyal RRI itu di sini yang saya amati itu Pro 1, Pro 2 nih, Pro 3, Pro 4 yang enggak ada muncul ini.
1: Oh iya iya siap siap.
4: Nah, di sini tadinya bersih. Nah, sekarang kok jauh sekali.
1: Baik baik baik. Boleh lah.
4: Saya ini kan kalau masalah radio ini dari tahun 50 saya sudah mendengar radio.
1: Iya, baik.
4: Sebab saya lahir tahun 1928. Jadi opini publik ini RI ini Radio Rakyat Republik Indonesia kan?
1: Iya, yeah, betul.
4: Jadi seharusnya lebih penting yang besar yang dilakukan sekarang ini kan? Apa namanya itu manual, itu lebih penting.
1: Iya, baik.
4: Radio
1: baik.
4: Ini didengar di rumah, di kebun-kebun. Jadi masyarakat itu, apalagi kalau Jambi ini lagu daerahnya yang penting.
1: Iya, iya, iya, baik.
4: Lagu daerah itu lagu di zaman-zaman dulu, di tahun 60-70.
1: Baik.
4: Dan lagi berita-berita yang penting dari pemerintah untuk rakyat, berita yang penting itu jangan karena diharapkan oleh masyarakat.
1: Baik. Datuk tadi ada lagi?
4: Ya mengharapkan sebaik mungkin RI Jambi ini lebih kuncinya lebih baik, lebih bagus.
1: Amin.
4: Lalu suara
1: itu, siap.
4: Nah, itu yang penting ya. Sekarang lompat itu kita tabur suaranya.
1: Baik, baik, baik. Pokoknya jadi, di arah jadi, Merlung, arah Merlung nah, Datuk ya.
4: Apa namanya RI ya mengharapkan untuk selanjutnya lebih baik dari hari ini.
1: Baik. Baik, terima kasih Datuk. Tok, tadi mohon maaf saya minta klarifikasi kembali. Datuk kelahiran tahun 19?
4: Hah?
1: Datuk kelahiran tahun 19?
4: 1928.
1: 1928, baik Tok, Masya Allah. Semoga sehat selalu ya Tok ya.
4: Ya, Alhamdulillah Tuhan masih mengizinkan.
1: Iya, siap.
4: Untuk meneruskan riwayat.
1: Iya. Siap, siap Tok, terima kasih opininya Tok ya.
4: Ya, sama-sama.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu Datuk Bujang yang arah Merlung, tapi pokoknya kilometer berapa? 61 kalau tidak salah. Bagi Anda pendengar yang ingin kembali memberikan opininya masih ada waktu mengenai Hari Radio dan RRI Fest 2026. Salah satu harapannya juga mungkin untuk RRI Jambi. Karena memang apapun yang Anda berikan opininya itu akan nanti ditampung oleh tim kami. Semoga memang ini menjadikan salah satu upgrade diri juga untuk RRI. Kita lanjut di belakang. Selamat pagi DJ.
5: Yoi, ini Derman.
1: Iya, saya balik lagi DJ.
5: Iya, pengen dengar suara Derman. Agak beda sekarang. Wah. Lagi flu.
1: Enggak, ini agak berasap aja, DJ.
5: Enggak, suaranya juga agak berasap kedengaran.
1: Baik, DJ gimana? Padang dan sekitarnya?
5: Enggak, sebentar numpang tanya. Tadi yang serius kelahiran tahun 1928.
1: Iya, saya juga
5: agak keliru.
1: Saya juga bertanya-tanya, mungkin 1988 mungkin.
5: Oh iya, 28 ngeri sekali umurnya sekarang itu. Hebat kali orang-orang modot lahir tahun 28.
1: Baik,
5: sebelum
1: baik.
5: Di Ponegoro lagi ya.
1: Baik, DJ, baik. Silakan ya, ya, ya. Opininya nih, silakan.
5: mengenai hari radio, ini saya kasih sampel, kasih contoh.
1: Boleh.
5: Di RRI Padang ada namanya Halo RRI. Halo RRI ini 3 kali seminggu, Senin, Rabu, dan Sabtu setiap jam 9. Halo RRI ini adalah untuk menyampaikan
1: keluhan,
5: aspirasi masyarakat untuk pemerintah atau badan-badan usaha atau untuk kebutuhan masyarakat banyak. Contohnya tentang perkeretaapian, jadwal atau polisi. Jadi biasanya mereka langsung menyambungkan kepada yang bersangkutan, ke polisi, ke Dipdikbud atau ke PJKA, keluhan tadi. Baik. Dan kadang-kadang mereka bisa ngomong langsung. Seperti saya kasih tahu ke kereta api untuk mengadakan gerbong sepeda motor. Jadi sampai tempat wisata kita bisa pakai sepeda motor, nggak perlu cari-cari lagi. Nah itu disampaikan, memang nggak bisa bicara langsung, tapi disampaikan dan ada tanggapan. Baik. Mudah-mudahan RRI Jambi juga punya hal yang sedemikian untuk supaya RRI lebih merakyat begitu.
1: Baik.
5: Demikian aja Derman, saya ikut nimbrong ini.
1: Titip
5: salam buat Suci, buat Nana, buat siapa lagi?
1: Mbak Hasti.
5: Ya,

Ya. Dan kita nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan mendengarkan dialog Jambi Menyapa mengenai Hari Radio dan RRI Fest. Nanti akan ada narasumber kita yang hadir ke di studio Pro 1 Jambi dan nanti dipandu oleh rekan Sri Wahyuni. Kami harap Anda mendengar tetap di 88,5 MHz.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik. Kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Prol 1 Jambi. Kembali dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini Senin 7 September 2026. Bersama saya Sri Wahyuni yang akan menemani Anda hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di kesempatan pagi ini kami akan membahas berkaitan dengan Hari Radio dan RRI Fest 2026. Dan informasi awal bahwa memang untuk peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun ini yang diperingati setiap tanggal 11 September ya di setiap tahunnya, dan kali ini di tahun 2026 RRI Jambi terlebih khusus akan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan menjelang dan setelah hari H perayaan Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Dan untuk membahas berkaitan dengan topik kita pada pagi ini berkaitan dengan Hari Radio dan RRI Fest, di studio kami sudah hadir dua narasumber yang langsung ya hadir di studio. Yang pertama ada Ketua Panitia Hari Radio dan RRI Fest, ada Bapak M. Aliuddin. Selamat pagi Pak Ali.
2: Ya, selamat pagi.
1: Ya, sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Masih
2: capek-capek sih.
1: Dengan kegiatan kemarin ya Pak ya, nah, tapi jungkir. Kita tetap ini semangat. Baik, di samping Pak Ali ada founder Jambi Naik Kulineri, ada Bang Diman Wijaya. Ya, selamat pagi Bang Diman.
3: Pagi juga Kak.
1: Ya, Kak. Apa kabar, sehat ya Bang ya?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik, baik. Dan pendengar, nanti kami juga akan mengundang Anda untuk memberikan saran, masukan ataupun harapan ya terhadap RRI Jambi terlebih khusus di 0811 6707 8850. Tapi sebelum kita buka sesi penelpon ataupun masukan ya, kita akan diawali dulu untuk bincang-bincang kita bersama Ketua Panitia Hari Radio ini, ada Pak M. Aliuddin. Mungkin bisa menjelaskan sedikit seperti apa ini persiapan dan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan RRI Jambi berkaitan dengan peringatan Hari Radio dan RRI Fest ini Pak, silakan.
2: Ya baik, langsung aja Mbak Yuni ya. Jadi memang kegiatan RRI Fest ini sekarang ini merupakan tahun kedua. Jadi tahun pertama itu tahun kemarin, alhamdulillah kita sukses melaksanakan. Nah, berkaca dari pelaksanaan tahun kemarin, tampaknya dari kantor pusat LPP RRI juga melanjutkan kegiatan ini, tapi dengan sedikit modifikasi dan perubahan-perubahan. Biasanya kita RRI ini setiap tahunnya ada beberapa event. Ya. Dulu ada festival pelajar, ada bintang radio, ada RRI Fest, ada pagelaran. Nah, sekarang ini semuanya dipadukan dalam satu kegiatan. Jadi di RRI Fest ini ada bintang radionya yang insya Allah akan kita mulai hari ini. Ya. Itu pesertanya dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Alhamdulillah mereka rata-rata sudah hadir lah gitu. Nanti kita atur sistem audisi 20 orang per hari gitu. Ini kegiatannya sampai tanggal 18, agak panjang. Nah, kemudian kita juga dari RRI Fest ini ada beberapa pilihan kegiatan. Ini memang ditentukan dari pusat. Itu ada namanya tetel peduli sesama. Kemudian ada kegiatan olahraga, cinta lingkungan, bazar UMKM, seni budaya, aktivasi digital. Nah, ini pilihan-pilihan kegiatan yang ditentukan oleh pusat yang akan kita laksanakan. Memang di peduli sesama kita banyak pilihan gitu. Ada kegiatan apa namanya, donor darah, tes kesehatan gratis kan. Kemudian juga ada kunjungan ke panti asuhan, kunjungan ke panti reda, ada bakti sosial, kemudian juga penyaluran bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, dan ada kegiatan sosial lainnya. Nah, kalau kegiatan yang cukup banyak itu kita pilih, wah lumayan tidak cukup dengan kegiatan
1: satu
2: 4
1: bulan
2: hari,
1: kayaknya ya.
2: Satu bulan. Jadi kita hanya pilih beberapa saja dari yang ada. Donor darah kita tetap laksanakan. Kemudian tes kesehatan gratis ini ada, tapi kita ganti dengan cek kesehatan mata gratis gitu.
1: Oh, khusus ke mata gitu, Pak.
2: Ke mata, iya, mata gratis. Kemudian juga ada bakti sosial. Ini kita tidak mungkin melaksanakan sendiri. Kita menggandeng Basnas ya. Jadi bakti sosial ini pemberian bantuan, ada sembako, itu ada beras, ada yang lain-lain, ada minyak dan sebagainya. Itu diberikan kepada para kaum duafa yang memang betul-betul membutuhkan. Nah, kita maunya banyak yang kita berikan, yeah. Tapi kita batasi dari hasil kesepakatan panitia. Tadinya 10, meningkat lagi untuk 15 kakak. Yeah. Nah, 15 kakak kita penuhi. Dan alhamdulillah, Basnas merespon itu, bahkan barangnya sudah siap, tinggal salurkan kepada yang membutuhkan. Ini rencananya kita akan lakukan hari Kamis, ya. Saat nanti kekunjungan ke Taman Makam Pahlawan, ziarah, kemudian kita langsung lanjutkan. Sebagian nanti ada kegiatan ke museum di Muara Jambi.
1: Ya,
2: nah, sebagian lagi menyalurkan bantuan ini kepada 15 kakak yang tersebar di berbagai wilayah, di sudut-sudut di wilayah Kota Jambi ini. Jadi artinya ya kerja keras teman-teman panitia, ya. Gitu. Kita milih kegiatan itu. Nah, kegiatan lain yang akan kita lakukan olahraga. Nah, olahraga ini sudah kita mulai kemarin.
1: Iya.
2: Kita lomba-lomba internal. Ini badan masih capek nih, sampai terbang-terbang gitu.
1: Tarik tambang kemarin semangatnya ya Pak Ali.
2: Ada lempar air gitu, basah-basah kuyup semuanya. Nah, itu kita mulai. Nah, tetapi untuk puncak kegiatan olahraganya kita pilih nanti di hari Sabtu, tanggal 12 September. Jadi kita peringatan tanggal 11, kita ambil hari Sabtu. Nah, di kegiatan 12 September itu nanti kita ada donor darah, kemudian juga ada pemeriksaan mata gratis, ada juga gerakan pangan murah. Jadi di sana kita bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Nanti mereka akan menyiapkan pangan-pangan murah. Jadi ada beras, ada cabai, ada bawang, ada minyak dan sebagainya, gula dan sebagainya, sembako. Nah, ini masyarakat umum bisa hadir berbelanja. Saya pengalaman kemarin begitu kan, barang yang cukup banyak, tidak sampai 2 jam ludes semua.
1: Habis, nah, dikejar.
2: Kita karena belum pembukaan nih, Mas Diman. Tidak boleh belanja gitu, kita masih nunggu. Ah, giliran belanja tuh sudah habis semua. Jadi belum dibuka sudah diserbon. Mungkin nanti kita atur. Mungkin kita stoknya kita minta lebih banyak lagi dari Dinas Ketahanan Pangan dan dari Dolok ya, dari Bulog kita minta itu. Nah, kemudian juga untuk cek pemeriksaan mata gratis, kita menggandeng pihak ketiga juga dari salah satu optik yang ada di Kota Jambi, optik terkenal. Nanti kita akan gandeng mereka untuk kegiatan itu. Nah, donor darah kita gandeng PMI, ya, yang akan laksanakan tanggal itu. Nah, mungkin di sana juga kita akan menggandeng Basnas. Nanti mereka akan membuka donasi sedekah durian. Mereka buka sedekah, termasuk juga nanti membagi-bagi makanan minuman gratis dari mereka untuk yang hadir. Nah, untuk yang hadir, jadi silakan yang
1: di
2: hadir.
1: Tanggal 12 itu nanti.
2: Nah, itu yang akan kegiatan yang akan kita lakukan. Kalau yang lain yang memang boleh dikatakan sebagai kegiatan yang akbarnya, kita memang ada bazar UMKM dan pagelaran budaya. Nah, itu kita padukan. Itu nanti kita laksanakan mulai hari Kamis tanggal 10 sampai dengan hari Minggu tanggal 13. Jadi 4 hari. Maunya sebulan. Tapi khawatir kalau sebulan nanti kan. Jadi cukup 4 hari ini kita kegiatan itu. Nanti mulai sore itu biasa mulai jam 3 udah siap, jam 4 sampai nanti malam sekitar pukul 22. Nah, kemarin juga kita ketemu juga dengan Kapolres kan. Kami sampaikan dengan Kabak SDM di Polres untuk perizinannya sudah kita sampaikan, termasuk ke Polsek juga sudah kita sampaikan. Nah, mungkin kawan-kawan ini akan bekerja keras begitu, rekan-rekan panitia. Dan ini sudah barang tentu, tidak bisa kita laksanakan sendiri. Kita harus menggandeng mitra yang lain. Nah, ceritanya sebetulnya tentang RRI PES ini, saya kurang tahu juga dari mana banyak pihak yang tahu akan ada kegiatan RRI PES dan pagelaran di RRI. Sehingga HP saya beberapa waktu yang lalu menjalankan kegiatan itu banyak dihubungi orang yang tidak saya kenal, gitu, minta bertemu. Nah, dari mana? Ya, namanya yang minta bertemu kita layani. Datang, rupanya banyak IO yang datang menghubungi itu. Dari IO ini hampir ada 5. Terakhir 5 IO yang memang mereka bersedia untuk mengelola kegiatan RPS ini dari belajar pagelaran. Tapi mengingat kita juga punya kerjasama yang baik tahun kemarin, kita berkaca dari pengalaman, plus minusnya itu kita timbang-timbang semuanya. Akhirnya pilihan kita setelah konsultasi di rapat manajemen, satu pilihan kita tetap ke JNC, Jambi Neck Culinary. Nah, jadi pentolannya ada di sini.
1: Iya. Jurunya ada di sini ya, Pak. Iya, baik. Iya.
2: Pentolannya ada di sini. Dan alhamdulillah, selain nanti menghadirkan, nanti mungkin bisa berapa UMKM yang dihadirkan, kemudian nanti kita juga difasilitasi. Ya. Kan Dharma Wanita kita ini banyak yang mengelola usaha
1: UMKM juga.
2: Kadang mereka ada yang di ini, Bang Diman, di mana di
1: XMTQ,
2: ada yang di sini. Jadi nyebar-nyebar. Nah, nanti di tanggal itu kita fokuskan yang dewi-dewi anggota wanita, istri karyawan ini di satu tempat begitu di sini. Nah, itu termasuk juga kita persiapkan pagelaran budaya, nanti banyak nanti bisa digali dengan Bang Diman, tapi juga kita ada komunitas yang juga kebetulan yang memang Pak Dadan ini pentolannya juga gitu. Nanti akan menghadirkan juga pagelaran. Nah, pagelaran termasuk mereka menjadi sponsorship untuk kegiatan jalan sehat kita. Jadi nanti di tanggal 12 itu juga kita ada kegiatan jalan sehat. Kita mungkin berlakukan protokol kesehatan, nanti kita yang hadir kita undang dengan mengenakan masker kalau kondisi asap. Sekarang kan sudah ini agak berubah-ubah.
1: Fluktuatif memang, Pak. Iya, masih fluktuatif.
2: Fluktuatif begitu. Kita tetap dengan protokol kesehatan kita berlakukan itu dengan membawa masker.
1: Iya.
2: Kalau sore ini kadang agak aman ke malam ini. Cuma yang pagi kadang suka kegiatan. Itu nanti di hari Sabtu, jalan sehat itu tanggal 12. Itu kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di tahun ini.
1: Baik,
2: ini.
1: Baik. Dari banyaknya rangkaian kegiatan ini, biasanya apa yang menjadi unggulan ataupun yang paling banyak diminati masyarakat ini? Berpengalaman dari tahun sebelumnya ini, Pak Ali.
2: Yang dikejar orang bazar.
1: Iya. Banyak makanan yang diburu.
2: Iya. Yang dikejar utang itu bazar. Ya. Karena apa? Karena artinya di sana juga ada hiburannya. Gitu, ada hiburannya. Jadi ada hiburan yang ditampilkan, ya boleh dikatakan masyarakat haus hiburan tetap gitu. Nah, apalagi enggak berbayar hiburannya, bisa tonton. Itu biasa yang dikejar orang itu. Jadi bazar banyak kuliner dengan harga yang terjangkau di kantong gitu. Nah, kita juga artinya kan ingin kegiatan HUT RRI ini ada semacam nilai plus yang bisa dihadirkan ke masyarakat.
1: Dampak,
2: nah, ini dampaknya itu, dampaknya. Kita juga makanya ke UMKM, biar perputaran ekonomi ini berputar, tidak hanya sekedar kegiatan rame-rame nggak ada hasil. Nah, makanya kita menggandeng UMKM, dan ini sudah kenyang pengalaman lah teman kita dari JNC Bang Diman untuk mengelola ini. Jadi nanti hanya, dan saya menilai sangat bagus kinerja mereka. Kenapa pilihan kita? Karena apa? Boleh dikatakan yang mendaftar untuk hadir mengisi stand itu ratusan,
3: Maniman-nya?
2: Iya, betul, Pak. Hanya saja ini ada klasifikasi dari Maniman. Nah, ini yang menjadi daya tarik kita. Kenapa kita memilih JNC? Kenapa? Artinya tidak boleh ada menu yang sama.
1: Sama, iya, betul.
2: Di antara penjual ini. Nah, ini kan artinya menaikkan nilai tambah untuk UMKM itu. Kalau mereka, kalau ada saingan, banyak pilihan.
1: Iya.
2: Nah, artinya tidak boleh ada menu yang sama. Sehingga kalau menu ini, katakanlah Bang Sudirman penyiar kita mau jualan tewan, tidak ada tewan lain, pilihannya ke Bang Dirman. Gitu. Mbak Yuni mau jualan sate padang, tidak ada sate padang lain, pilihannya ke Mbak Yuni. Itu kan
1: peluangnya lebih besar begitu,
2: lebih
1: ya
2: besar bagi peluangnya. Jadi nilai ekonominya, jadi ekonomi bisa bergerak. Itu yang kita, salah satu pertimbangan kita. Artinya kita pilih ini begitu, dan kita laporkan ke pusat gitu kan ini, karena dari berkaca pengalaman tahun kemarin di situasi yang boleh dikatakan agak genting waktu itu, kita pindah hari terpaksa saat itu. Nah, dan itu sukses luar biasa orangnya, dokumentasi kita kan ada, dan dari pusat malah waduh
1: kok bisa
2: Jambi gitu kan.
1: Seperti itu,
2: kalau kita sendiri nggak bisa.
1: Nah,
2: makanya kita menggandeng dari teman-teman. Pilihan kita ke JNC itu ceritanya.
1: Baik kita ke Bang Dirman ini, Bang, pengen tahu juga nih ceritanya bagaimana kok akhirnya bisa terlibat dalam rangkaian RRI Fest ini, Bang. Mungkin bisa diceritakan sedikit ini.
3: Halo, Kak, Pak Ali. Alhamdulillah kita jumpa lagi nih di RRI Fest 2026 ini ya. Kita sudah melaksanakan RRI Fest 2025, akhirnya kita dipercayai lagi untuk ke RRI Fest 2026. Nah, ya alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan bazar di Jambi itu antusiasnya tuh rame banget kan. Yeah. Nah, kebetulan kita kalau buat di RRI Fest itu udah banyak yang tanyain nih, kapan, ya kan? Mm-mm. Karena mereka mau jajan. Nah, untuk tema kali ini kan tetap kita ambil kolaborasi kan. Yeah. Nah, untuk jajanan yang kita tonjolkan itu tetap jajanan-jajanan viral, mm-mm, jajanan Nusantara. Itu sih. Nah, kalau untuk acara RRI Fest ini banyak dinanti-nantikan orang juga, Kak, mm-mm, gitu. Nah, kalau untuk jajanan-jajanan yang kita bawa ini bakal ada jajanan-jajanan viral yang masih booming-booming sekarang ini, Kak. Yeah. Nah, kalau untuk kami kenapa bisa untuk dipercaya ini untuk RRI, ya alhamdulillah Pak Ali, terima kasih udah melihat, artinya udah dipercaya terus tentang RRI Fest ini ke kami. Mm. Ya pokoknya JNC kasih yang semaksimal mungkin, Kak, gitu.
1: Baik, baik. Nah, di RRI Fest tahun ini, Bang, berapa nih nanti UMKM yang akan kita hadirkan di sini?
3: Hadirkan,
1: nih,
3: itu kurang lebih 100 tenan, Kak, untuk di sini.
1: 100 tenan, ya, baik, baik. Tapi kalau selain, apa namanya, UMKM nih, Bang, kita juga menghadirkan apa lagi nih supaya bisa menarik masyarakat untuk kembali datang?
3: Nah, kebetulan kita bawa talent-talent juga, Kak. Kebetulan kita ada tarian, ada juga tim-tim dari JNC ini merangkul komunitas-komunitas, ada barongsai, ada juga kuda lumping, dan masih banyak lainnya gitu, Kak.
1: Baik, baik. Bang Diman, ini kan RRI Fest, artinya Bang Diman sudah bergabung ke tahun kedua begitu,
3: iya,
1: ya?
3: Iya, tahun kedua.
1: Pasti
3: ini. Pasti
1: sudah ada gambaran ini di tahun lalu ketika ikut bergabung dalam RRI Fest. Nah, betul. Ini seberapa besar ini menjadi peluang bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka, dan peluang perputaran ekonomi ini seperti apa ini, Bang?
3: Sebenarnya ini sangat besar, Kak, karena ini adalah acara tahunan RRI juga nih. Mm-hmm. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang sudah bergabung, makanya banyak peminatnya pengen ikut di RRI Fest agar dikenal banyak orang. Yeah. Nah, salah satu tempat kita juga itu di depan kantor gubernur. Mm-hmm. Jadi udah ikonik, memang tempat bazar, ada Care Free Day-nya di tiap minggu. Yeah. Jadi orang-orang tahu nih, Kak, kalau tempat bazar tuh ya area telana itu udah oke banget lah untuk pengunjungnya yang ramai. Mm-hmm. Gitu. Jadi mereka percaya, wah kalau ikut RRI ini antusiasnya dan menaikkan namanya lebih mantep lagi gitu.
1: Iya, tapi kalau untuk pelaku UMKM-nya itu, Bang, apa artinya sama misalnya selain mengadakan di sini, kan Bang Diman juga banyak ya, juga di tempat-tempat lain ya.
3: Jadi
1: nah, ini pelaku
3: bulan
1: UMKM-nya itu memang pelaku UMKM yang sama atau nanti bisa bergilir atau seperti apa nih, Bang?
3: Nah, jadi kita tuh ada rolling juga, Kak. Hmm. Jadi ada ganti-gantian. Nah, tetap ada orang-orang yang lama yang sudah kita bawa. Mungkin dari support kita dari season pertama kita lahir, mereka sudah support dan itu masih ada 30%-an. Hmm. Dan yang lain tuh banyak yang baru-baru juga, Kak. Nah, banyak juga yang kita rolling karena produk-produk di Jambi ini kan banyak yang sama, kan.
1: Iya, betul.
3: Nah, akhirnya kita rolling-rolling juga. Mungkin produk ini kita masukkan selama 3 event. Mm-hmm. Nanti next lagi ke tenan-tenan yang lain. Mm-hmm. Gitu sih.
1: Dan sejauh ini berapa nih UMKM yang bergabung sama Bang Diman nih? Selain maksudnya kan kalau di sini kan udah pasti besok 100 gitu ya. Yeah. Tapi kan artinya di tempat-tempat lain itu banyak juga nih UMKM yang ikut nih, Bang.
3: Kalau untuk terdata kurang lebih hampir 300, Kak.
1: 300-an
3: untuk data.
1: Mm-hmm. Luar biasa sekali. Dan kalau dilihat dari tahun sebelumnya nih, Bang Diman, mm-hmm, seperti apa untuk seberapa besar perputaran ekonomi itu di event-event besar, khususnya di RRI Fest ini lah, Bang?
3: RRI Fest, nah termasuk putaran yang sangat luar biasa juga pada tahun 2025 kemarin. Mm-hmm. Mudah-mudahan 2026 ini lebih besar lagi, Kak. Karena yeah, mereka udah tahu ternyata RRI Fest itu rame. Mm-hmm. Nah, mudah-mudahan hari ini orang udah tahu untuk berkunjung sini RRI Fest, mudah-mudahan makin meledak lagi untuk perputaran ekonominya, Kak.
1: Baik, baik. Baik, pendengar, kami masih akan memperbincangkan berkaitan rangkaian kegiatan Hari Radio dan RRI Fest di tahun 2026, tapi jangan kemana-mana, nanti kami juga akan kembali mengundang Anda ya di setelah jeda, kita akan undang Anda untuk bergabung di 0811-6707-8850. Anda bisa menyampaikan pertanyaan ataupun harapan dan masukan ya untuk kemajuan RRI Jambi secara khusus. Tetap bersama kami di 88,5 MHz. Kami akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa. Ya, kita kembali masih memperbincangkan berkaitan dengan rangkaian kegiatan Hari Radio dan RRI Fest 2026, khususnya di RRI Jambi. Dan kami kembali mengundang Anda yang mungkin ingin memberikan masukan ataupun saran dan pertanyaan kepada narasumber kami. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-6707-8850, ya, di tema kita berkaitan dengan rangkaian hari kegiatan Hari Radio dan RRI Fest 2026. Sebelum sambari, oh, ada yang ingin bergabung? Ya, kita coba sapa di ujung telepon ada siapa. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi RRI.
4: Halo RRI, selamat pagi, Assalamualaikum Mbak.
3: Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa ini?
4: Pak Ujang di Jembatan Emas.
3: Pak Ujang di Jembatan Emas. Ya, silakan Pak, apa yang ingin disampaikan?
4: Tanya gini, Hari Radio.
3: Ya.
4: 81. Saya dengar radio mulai tahun 99, sudah 4 tengkorak radio. Nah, yang gini, masalah radio ini perempat dulu saya bahas. Perempat ini biasanya kan dulu kan 2 jam, sekarang 2 jam, 1 jam. Jadi kadang itu kan gini, kalau pas siar itu mulai April kan 9, jadi itu mulai itu Ada tiga telpon.
3: Mm-hmm.
4: Kadang itu ada banyak iklannya gitu kan.
3: Yeah.
4: Nah, dapat saya itu minta tambah waktu kan seperti biasa yang lama 2 jam lagu daerah ke seni daerah itu wajib lagu daerah. Nah, yang kedua lagi di Pro 1 ini, nah, ini masalah apa, pas kita kan apa, kalau acara lagu pop itu kan jam 1, jam tengah 2 atau jam 3 itu kan jam.
3: Iya.
4: Nah, jadi apa nama pas kalau mau telepon kan dapat saya itu jangan terlalu banyak iklannya itu kan. Iklan sampai 4 iklan itu kan.
3: Iya.
4: Kan ada orang ini mau telepon itu kan setengah jam itu. Ada penelpon RR ini banyak.
3: Iya.
4: Nah, sampai kemana-mana. Nah, satu telepon yang telepon nomor 1. Nah, itu yang telepon banyak, jadi banyak iklan itu. Yang ke sebuah itu kan.
3: Baik.
4: Jadi muka orang banyak lari ke radio swasta.
3: Baik.
4: Karena RI namanya banyak iklan tadi itu.
3: Iya.
4: Kalau iklan itu lagu swasta wajar dia jual obat.
3: Mm-mm.
4: RI itu kan suara masyarakat, bukan jual obat.
3: Baik.
4: Nah, kalau iklan itu boleh itu kalau udah dapat mau telepon silakan, ada masalah.
3: Iya.
4: Kan. Jadi, kalau ini mau telepon waktu setengah jam kok banyak iklan.
3: Baik.
4: Nah itu. Saya harap hari ini kalau dapat ke depannya itu perempat atau satu terbaiki diperjelaskan.
3: Iya.
4: Perempat ini sekarang hilang musam gitu kan.
3: Mm-hmm.
4: Gak dapat lagi perempatnya itu di Jembatan Emas ini kan.
3: Baik.
4: Nah itu kalau RI yo kencang soalnya.
3: Mm-hmm.
4: Itu talilah kalau langsung isolan dan kita dapat dikurangi kalau pas di motel telepon itu kan.
3: Baik.
4: Kalau tidak di motel telepon silakan di isolan itu kan nanti.
3: Iya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang di Jembatan Emas, mungkin ini lebih ke program-program RRI ini ya Pak Ali ya.
5: Iya.
3: Tapi ini juga kita tampung karena ini menjadi masukan di momen hari Radio Republik Indonesia. Yang pertama tadi mungkin sedikit Pak Ujang ini memberikan masukan juga khususnya di Pro 4 berkaitan dengan ada kan di Pro 4 ada namun lagu pilihan lagu daerah. Nah ini memang kan kalau di program kita cuma 1 jam, tapi Pak Ujang maunya ditambah nih Pak Ali. Karena memang kalau 1 jam apalagi ditambah putar lagu cuma 3 tambah iklan habis untuk 2 orang penelpon. Nah itu maksudnya Pak Ujang. Dan yang kedua juga sama ya di Pro 1 begitu di sesi pilihan pendengar lagu-lagu pop juga pengennya waktunya agak sedikit panjang dan juga mungkin ini masukan juga bagi penyiarnya barangkali ya untuk tidak banyak-banyak memutar iklan. Betul juga karena kan RRI bukan radio swasta yang ini sementara kalau kita aja kalau jadi pendengar memang apalagi lagu yang kita minta itu kita tunggu-tunggu ya Bang ya. Nah ini mungkin Pak Ali bisa menanggapi sedikit Pak berkaitan dengan ini.
5: Iya mungkin ini sebetulnya keluar dari konteks tapi perlu kita jelaskan juga. Artinya Pak Ujang yang perlu diketahui adalah RRI seluruh Indonesia ini harus mematuhi panduan yang telah ditentukan oleh LPP RRI kantor pusat.
3: Iya.
5: Begitu. Jadi tidak hanya di Jambi saja, di seluruh RRI Indonesia itu, kalau di program yang disetting itu waktunya 1 jam, kita harus patuhi itu.
3: Mm-hmm.
5: Semua RRI 1 jam.
3: Yeah.
5: Nah, kalau 2 jam, yang dulu seluruh RRI 2 jam. Mm-hmm. Jadi ada panduan, artinya rambu-rambu itu tetap mengikuti panduan dari pusat, karena kita sifatnya vertikal, itu yang perlu diketahui. Nah, terkait jam. Nah, dan termasuk program-programnya ketika Pak Ujang mendengarkan malam itu ada lagu daerah, di RRI lain juga sama. Di RRI lain 1 jam, di kita 1 jam, di tempat lain juga 1 jam. Gitu. Jadi artinya tidak kendak-kendak dewek gitu kalau kata orang Jambi kita buat di Jambi. Jadi tetap ada rambu-rambu yang kita taati. Kalau tidak kita dapat teguran dari pusat, itu yang perlu dipahami, artinya perlu diketahui oleh pendengar kita. Nah, terkait kenapa di RRI banyak iklan, begini Pak Ujang. RRI ini adalah lembaga penyiaran publik yang memang tidak semata-mata dia berbisnis. Tetapi yang perlu diketahui juga, kita ada kewajiban dari negara untuk memberikan namanya pendapatan kepada negara. Nah, pendapatan itu didapatnya dari iklan, kemudian dari kerjasama-kerjasama yang ada, dan lain-lain. Bukan untuk operasional, bukan. Tetapi ini adalah pendapatan yang harus ada ditargetkan ke negara dan itulah hasilnya itu dari iklan. Bukan artinya semata-mata berbisnis, tidak. Dan iklan pun dibatasi di kami. Bedanya begini, kalau di radio swasta orang bisa durasi iklan tuh sampai 2 menit, 3 menit boleh. Di kita dibatasi begitu. Paling banyak harus di bawah 60 detik. Nah, cuma mungkin jumlahnya banyak, akhirnya kelihatan jadi banyak. Sebetulnya dibatasi. Nah, ini adalah sumbangsi dari kita RRI untuk negara. Nanti masuk ke negara untuk apa anggarannya? Itulah yang masuk ke negara, menjadi APBN di pusat, kembali lagi ke masyarakat. Jadi jalan, jadi bangunan ini. RRI pun berseperti itu. Nah, jadi tahun ini kita ditargetkan dari kantor pusat itu tidak tanggung-tanggung. Gitu. Hampir mendekati 100 miliar tapi seluruh Indonesia. Nah, ini pun tahun ini baru tercapai hanya sekitar 40%-nya. Sampai Desember kita harus sampai 100%. Itu kewajiban dari negara, bukan dari kita, dari Pak Presiden, dari kementerian. Nah, caranya bagaimana? Jasa itulah yang kita jual ke masyarakat begitu. Nah, kalau udah seperti itu, nanti kewajiban kita kepada negara, sumbangsi kita enggak ada. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi tidak semata seperti itu. Pelayanan pada masyarakat, informasi, hiburan dan sebagainya kita layani, kewajiban kita kepada negara kita penuhi.
3: Yeah.
5: Nah, itu yang harus diketahui juga oleh publik begitu seperti itu. Ya Pak Ujang. Itu
3: baik,
5: yang
3: baik.
5: Kira-kira Mbak Yuni.
3: Semoga Pak Ujang memahami ya Pak Ujang yang intinya kalau RRI itu ada aturannya tersendiri ya Pak ya. Yeah. Kalau swasta kan mereka maksudnya suka-suka mereka lah ya, mereka yang mengelolanya gitu ya.
5: Mau iklan
3: kita,
5: seterusnya swasta enggak apa-apa mereka.
3: Iya betul.
5: Kalau kita enggak bisa gitu kan.
3: Baik, baik. Baik, dan mungkin untuk Anda yang ingin masih bergabung ya, kami masih menunggukan di 0811 6707 8850 atau Anda yang ingin bertanya tanya juga nih sama Bang Diman, mungkin caranya mau bergabung di CNC gimana? Boleh ya di kebersamaan ya, kita pada pagi hari ini ya Pak ya, karena memang kita kan di Bang Diman juga selaku yang terlibat dalam kegiatan RR Invest ini yang mengelola UMKM-UMKM yang ada di Kota Jambi ini kan mungkin Anda yang pengen selama ini pengen punya wadah begitu ya Bang ya. Nah, seperti apa caranya Anda juga bisa menanyakan langsung kepada narasumber. Ya, tapi sebelum
5: saya tertarik dengan tadi Mbak Yuni tadi menjelaskan terkait perputaran.
3: Ya.
5: Sebetulnya dengan JNC ini kita kali yang ketiga sebetulnya. Kali yang ketiga, bukan kedua. Kita RRI Fest-nya yang kedua. Tetapi kalau kerjasama untuk kegiatan bazar dan pagelaran ini kali yang ketiga.
3: Iya, termasuk lama, yang Piala Dunia kemarin ya?
5: Iya. Bola Gembira. Jadi Bola Gembira itu kebetulan kita menggandeng Dinas Koperasi UMKM di Sprindak, Pempro, begitu kan. Mereka juga kita yang bersedia untuk menghadirkan UMKM karena kewajiban kita ada nobarnya, tapi ada perputaran ekonomi itu saat itu. Nah, termasuk surat Kemendagri saat itu. Nah, sehingga waktu kita pagelaran kemarin di Bola Gembira yang kita hadirkan di RRI, banyak UMKM ini juga kerja keras dari Bang Diman begitu dan kawan-kawan dari JNC. Nah, rupa-rupanya dari Dinas Koperasi itu melakukan semacam cek berapa-berapa perputaran uang yang terjadi setiap malamnya. Nah, dari kemarin saya kebetulan data terakhir itu dapatkan dari Dinas Koperasi karena mereka laporkan ke Kemendagri dampak dari Bola Gembira yang hadir UMKM. Itu perputarannya data yang kemarin itu 1,4M.
3: Selama 4 hari selama ya Pak 4 ya.
5: Hari. Jadi 1,4M perputaran roda ekonomi di UMKM itu. Itu data yang memang dirilis oleh Dinas Koperasi UMKM. Nah, artinya ini kan bukan kaleng-kaleng, itu artinya perputaran uang tuh terjadi gitu. Nah, dan data ini memang dari semua UMKM. Kemudian yang RRPS yang pertama dulu, itu malah survei saudara muda kita, TPRI, menanyakan satu persatu. Dan kita dampingi, luar biasa. Ada yang kita dampingi, tiga UMKM yang ditanya, ada yang pendapatannya per malam dapat di atas 5 juta. Wih, saya terkejut.
3: Luar biasa ya, Pak ya.
5: Yang jual buah itu.
6: Iya, betul.
5: Wih, lumayan juga ini 5 juta semalam. Artinya 4 hari bisa rata-rata 20 juta.
6: 20 juta.
5: Yang lain. Ya, artinya dampaknya itu. Luar jadi, yang kemarin aja yang contoh yang memang betul-betul dari Dinas Koperasi melakukan pendataan karena mereka punya kewajiban harus melaporkan perputaran ekonomi. Nah, kebetulan ngubungi saya. Jadi, Bang, ini data kami sekian, 1,4M. Data RRI berapa? Itu kita bingung.
3: Iya. Karena kita artinya, tidak terpikir ke situ ya Pak ya.
5: Tidak terpikir ke situ, artinya. Oh, kalau begitu, ya berarti data Anda saya pinjam. Itu ceritanya. Oh, itu data. Iya, kami data tuh Pak, katanya. Ya, terima kasih, artinya kami ada data laporan ke pusat. Ini perputaran yang terjadi, 1,4M. Bayangkan,
3: luar biasa.
5: 4 hari. Nah, itu ceritanya.
3: Baik. Tapi saya ingin menanyakan ke Bang Diman yang pertanyaan saya tadi sebenarnya ini, Bang. Berkaitan dengan, kan Bang Diman, ya kalau masyarakat siapa sih yang nggak tahu JNC gitu kan. Di mana-mana ini momennya ditunggu-tunggu. Kalau udah JNC yang ngadain, pasti orang udah tahu. Sedangkan ada orang tua wali murid di sekolah anak saya itu sudah dananya, Mbak Yuni, besok tanggal 10 di RRI ada RRI Fest ya. Kok tahu? Saya soalnya ikut jualan di situ katanya. Berarti artinya mereka memang sangat antusias begitu ya Bang. Tapi mungkin sebagian masyarakat masih ada yang belum tahu ini. Apa sih syaratnya untuk bisa gabung di JNC? Karena kan kalau di JNC itu sudah nggak diragukan lagi ya Pak. Kita lihat dimanapun momennya bukan hanya di RRI, pasti banyak peminatnya begitu Bang Diman. Silakan, mungkin bisa disampaikan.
6: Nah, mungkin saya sampaikan di sini untuk teman-teman tenan yang ingin mendaftar ke JNC dan syarat-syaratnya itu kita harus minimal sebenarnya 6 bulan berjualan, Kak. Nah, 6 bulan. Iya, karena kenapa? Mungkin kalau untuk awal-awalan jualan kita tuh mau bantu orang-orang yang sudah mulai dulu, Kak. Artinya dia sudah susah payah, kita bantu untuk naik, kita bantu untuk mencari nama dulu untuk untuk berjualan. Nah, kemudian mereka harus memiliki sosial media seperti TikTok ataupun Instagram. Karena itu poin-poin penting juga untuk mensupport JNC biar lebih besar lagi gitu. Nah, banyaknya di luar sana itu buat jualan tapi gak punya sosial media dan juga tidak main TikTok atau Instagram. Itu sebenarnya kurang maksimal untuk berjualan, apalagi kalau sudah ditambah dengan ada sosial media, itu bisa dikenal lebih luas lagi. Nah, Gen Z itu syaratnya salah satunya. Kemudian untuk mendaftar itu cukup follow aja Instagram kita Jambi Naik Kulineri. Di situ ada link pendaftaran, Kak. Nah, di situ sudah banyak informasi dari A sampai Z sudah ada di situ, Kak, informasinya. Nah, dan kita event teraktif tiap bulan. Keliling-keliling kota Jambi lah pokoknya kita dari sudut-sudut kita isi kan, setiap bulannya. Nah, jadi teman-teman yang mau ikut ataupun mau tahu informasinya langsung aja cek di Instagram kita atau TikTok kita di Jambi Naik Kulineri.
3: Iya, baik. Nah, itu ya informasi untuk mungkin para pelaku UMKM yang pengen gabung dengan JNC ya, Bang. Iya, ke Pak Adi lagi nih, Pak. Mungkin ini kan menjadi salah satu tujuan kita bahwa keterlibatan masyarakat juga menjadi penentu, salah satunya UMKM tadi nih ya, Pak Ali. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari tahun lalu ke tahun ini, Pak, apa yang menjadi pembeda dari kegiatan kita di RRI Fest maupun Hari Radio 2025-26?
5: Iya, kalau pembeda yang jelas menunya akan beda. Karena kan JNJ punya ketentuan begitu, artinya tidak boleh menu sama. Dan tadi sudah kita dengarkan sendiri, artinya kalau sudah tampil dia ini mungkin digilir dengan yang lain gitu kan, artinya memberikan kesempatan pada yang lain. Nah, itu kemungkinannya akan beda menu. Ah, yang pertama bisa beda menu, yang kedua bisa jadi beda tenan. Menunya sama, tenannya orang yang berbeda. Itu bisa jadi. Kemudian pembeda yang ketiga bisa jadi yang tampilan pagelaran budaya ini bisa jadi beda. Nah, ada tampilan. Memang dari JNC ini menyiapkan tampilan lumayan. Ada kuda lumping. Pernah ini juga ya, ular apa? Tarik ular.
6: Itu nanti bakal ada lagi deh, Pak.
5: Nah, ini belum ini.
3: Ini yang ditunggu-tunggu biasanya nih.
5: Itu orang biasa takut sama ular, tapi karena ini JNC, orang dilihat. Apa ini penasaran? Ada tadi ular. Nah, juga ada komunitas-komunitas band. Kita juga menyiapkan band yang tampil. Kita kesenian ada. Nah, kita berkolaborasi dengan JNC. Artinya masyarakatnya pun butuh hiburan. Nah, selain juga pengembangan budaya, melestarikan budaya, kita juga artinya hiburan untuk masyarakat tetap. Dan kita memang ada, selain itu kita punya pelatihan produktif loh untuk kegiatan RFS tahun ini. Ya, yang membedakan dengan tahun kemarin. Tahun ini kita ada pelatihan pengelolaan sampah. Artinya membuat pengharum ruangan dari sampah. Bayangkan aja analoginya kemana gitu. Sampah sudah jelas pasti konotasinya bau. Tapi ini bisa jadi pengharum. Nah, ini kita akan lakukan. Ini tidak ada waktu RRPS di tahun sebelumnya. Ini ada pengelolaan sampah. Saya juga penasaran gimana sampah jadi pengharum. Tapi nanti kita akan lakukan pelatihan ini. Itu kegiatannya. Itu atau itu yang membedakan kegiatan ini.
3: Baik. Balik ke rangkaian pertama di Hari Radio ini kan ada salah satunya bintang radio yang juga hari ini mulai kita laksanakan ini ya, Pak Ali ya.
5: Sudah kan pesertanya tuh.
3: Iya, sudah mulai hadir. Iya. Tapi mungkin Pak Ali bisa menyampaikan, Pak, berapa peserta yang sudah mendaftar di RRI tahun ini, Pak?
5: Iya, kita sudah di atas 40. Sebetulnya target kita 30 cukup, karena ini kan artinya sesinya tuh yang panjang. Jadi ada pop, ada daerah.
3: Dua lagu ya untuk peserta yang ini.
5: Dan itu waktunya dibatasi oleh pusat. Kita tidak boleh menyelesaikan dalam satu hari gitu. Kalau biasanya dulu kan kalau yang live kita selesai dua hari kita selesai. Final selesai. Ini enggak. Rangkainya panjang gitu. Lagu ini tampil, nanti mereka tampil lagi dengan lagu yang di hari yang berbeda. Dan 40 ini kita atur 20, 20, nanti 20, 20. Jadi yang panjangnya itu. Kenapa? Karena ini sebagaimana tadi Bang Diman ini salah satu penilaian kita. Nah, kita mencari viewers yang banyak, like, subscribe. Sekarang kan memang eranya, gak bisa lepas. Nah, inilah kalau kaitannya dengan JNC. Kenapa? Karena saya sebelum menjatuhkan pilihan kepada JNC ini, terus terang ada 5 terakhir yang ini. Nah, dari tahun sebelumnya kami juga melihat itu.
3: Lihat, dari followersnya gitu ya, Pak ya.
5: Ini followersnya banyak. Ini artinya nilai jualnya
3: peluangnya
5: tinggi.
3: Peluangnya ya, lihat.
5: Dia sudah punya apa? Penggemar.
3: Sasarannya lah, sudah
5: sasaran
3: ada.
5: Sudah jelas. Nah, orang-orang ini ya datang rame-rame di sini nunggu-nunggu itu. Itu. Karena mungkin kalau followers hanya sepintas, nah aslinya mereka datang. Kita tuh satu penilaian. Oh, ini viewersnya banyak nih lumayan. Nah, makanya pilihan kita jatuh ke mereka itu, salah satunya itu juga. Ini memang media sosial tidak bisa dipungkiri. Betul. Salah satu yang memang bisa memajukan, memundurkan suatu usaha. Tidak bisa lepas dari ini. Kalau kita berusaha, sama kayak Pak Diman katakan, tidak punya IG, tidak punya. Ya begitu-begitu aja usahanya.
3: Orang enggak tahu ya, Pak. Ya.
5: Karena memang sudah eranya seperti itu.
3: Baik-baik. Tapi kalau Bintang Radio ini, Pak Ali, ini kan menjadi salah satu kegiatan unggulan RRI juga nih ya, Pak Ali. Mungkin saat ini masyarakat masih belum tahu sebenarnya syarat ketentuannya untuk masuk atau bisa ikut Bintang Radio itu apa. Mungkin masih ada masyarakat yang belum tahu. Nah, ini kan tahun depan pasti akan ada diadakan lagi.
5: Memang setiap tahun selalu ada perubahan-perubahan persyaratan. Memang persyaratan berubah. Dari sisi usia itu dibatasi, katakanlah maksimal 25 tahun. Artinya memberi kesempatan yang muda-muda ini untuk berkembang. Kalau dulu kan beda, yang umur sampai 30, artinya yang sudah juara tuh itu lagi. Kalau ini berbeda terus, dia sudah lewat yang kemarin, ini sudah yang baru. Ah, itulah. Jadi usia kita batasi, jadi usia minimal itu 17. 17 pun itu kalau jatuh di September kurang sehari kita masuk, karena ketentuan terakhir dari pusat. Nah, kalau terkait dengan dewan jurinya, ini sudah kredibel. Ada Bang Jul Gomez, Mbak Ayu yang malam melintang soal musik, ada juga pemain band yang sudah kemana-mana, 3 orang yang kita rekrut. JNC termasuk yang akan mendukung kegiatan kita juga ini ya. Jadi alhamdulillah lah semuanya. Dan kita terakhir memang peserta di 45. Kita mengaturnya waktunya itu dibatasi. Dan ini ada vote. Ada vote. Jadi pake artinya penilaiannya gitu ya? Pakai sistem vote. Sistem vote itu nilainya 30%
3: dari kan? Penilaian juri dari misalnya juri. 70% juri, 70%.
5: Nah, jadi vote menentukan, artinya peserta ini pun mereka berjuang bagaimana mereka dapat vote tinggi. Dan pengalaman tahun kemarin Jambi termasuk yang tinggi. Rupanya Jambi ini rupanya penggila medsos. Kita yang tinggi skor will sampai ke nasional. Itu waktu tahun kemarin pengalaman. Nah, kita berharap tahun ini juga sama. Untuk vote ini Jambi bisa tertinggi juga gitu. Gila, saya bilang, wah ternyata Jambi ini medsosnya luar biasa. Dan ini memang tidak bisa mengira. Itulah kuncinya JNC ini maju. Memang luar biasa. Mereka memanfaatkan media sosial bagaimana menaikkan rating mereka itu. Jadi terus terang saja, kita Bang Diman, kita bukan tidak pernah mengadakan event yang sama seperti Bang Diman Adia kan. Ya, pernah sampai 50 UMKM kita hadirkan di sini. Tapi kok
3: sepi ya, Pak?
5: Kok sepi?
3: Iya, betul.
5: Apa masalah? Oh, rupanya begitu. Followers kita belum banyak waktu itu.
3: Iya, betul.
5: Iya, dulu followers kita. Oh, memang kuncinya mah enggak bisa. Oh, itulah yang kita pelajari di JNC.
3: Iya, betul.
5: Oh, begini rupanya. Nah, kemudian kelihatan orang banyak, tapi kok kelihatan lapang. Waktu itu kita adakan bukan main-main, 50. Kok kelihatan lowong? Rupanya itu mereka duduk-duduknya di sudut sana, di sudut sini, di sudut sana. Jadi enggak kelihatan. Oh, JNC. Fasilitas disiapin di tengah. Jadi orang tuh ngumpul kelihatan. Oh iya, di medsos kelihatan. Nah, itulah nilai jualnya.
3: Orang bisa lihat rame dan itu menjadi suatu hal yang penasaran rame, juga orang kan.
5: Tapi kalau wong, rupanya di sudut-sudut, kita gak siapin fasilitas itu. Dan alhamdulillah kita dibantu semua fasilitas oleh JNC, lumayan. Tempat nongkrongnya, ada, mejanya. Kita pernah tawarkan, kita punya. Ini tidak laku, Pak, kalau yang seperti ini.
3: Mereka jenis ininya lain ya, Pak, ya?
5: Kalau meja biasa nggak laku,
3: Artinya JNC punya trik sendiri nih, Pak, untuk memancing konsumennya.
5: Kita kursi banyak kalau kurang. Nggak laku, Pak, yang begini.
3: Baik. Pak Ali, tadi juga disampaikan selain Bintang Radio, kemudian ada donor darah begitu donor darah. Ada juga Jalan Sehat yang insya Allah akan dirancanakan tanggal 12. Tapi mungkin ini menjadi satu pertanyaan juga bagi masyarakat, seandainya kan kita juga ingin apa kondisi kualitas udara kita harapkan tetap membaik ya, Pak, tapi ini seperti apa antisipasi nanti ketika karena Jambi sempat di sangat tidak sehat gitu ya. Artinya kan pemerintah juga melarang keras untuk kita melakukan aktivitas kalau bisa tidak dilakukan di luar ruangan. Nah, ini seperti apa
5: kita nanti? Kita nanti berlakukan ketentuan, artinya protokol kesehatannya, mereka harus membawa masker dan mengenakan masker. Itu kunci yang kita lakukan. Dan kita berharap mudah-mudahan untuk ini biasa kalau pagi ya agak merepotkan, agak pagi agak sering nampak. ada kadang fluktuatif di pagi. Kalau sore itu sudah mulai aman. Pagi yang biasanya ini sering itu. Kita berlakukan tetap memakai masker. Itu kita
3: artinya kegiatan tetap kita laksanakan, tapi protokol kesehatan tetap kita jalankan.
5: Kita jalankan.
3: Dan nanti kita akan melibatkan siapa aja nih? Saya lupa bertanya tadi dalam kegiatan Jalan Sehat ini, Pak Ali, siapa yang nanti akan
5: ada ketemu? Dari komunitas kita akan undang, kemudian juga dari kampus-kampus yang terutama yang memang pernah magang di RRI. Itu nanti kita hadirkan, komunitas juga kita hadirkan, ada sebagian dinas instansi karena kita berharap nanti mereka juga donor darah mereka lakukan itu dari peserta. Artinya masyarakat umum juga termasuk fans-fans.
3: Iya, nah ini masukan juga tadi di opini publik fans, ada juga sekali-kali kami diundang juga lah untuk ikut gabung di kegiatan.
5: Artinya kita menyilakan fans-fans RRI yang ada untuk hadir nanti tanggal 12 itu.
3: Iya, kita undang secara terbuka saat ini ya Pak Ali ya. Gak perlu juga terbuka. Kita harus satu-satu
5: karena
3: begitu ya Pak.
5: Karena kita gak tahu nih kemana. Misalnya Pak Ujang kita kirim undangan kemana.
3: Iya, pokoknya semua fans atau pendengar RRI yang mendengarkan di pagi ini ya Pak ya. Kita undang untuk bisa ikut
5: artinya
3: hadir.
5: Boleh fans hadir nanti tanggal 12 kita adakan meramaikan di sini pagi mulai 6:30 jalan sehat, ada senam bersama, ada donor darah, ada pemberian sumbangan donasi untuk yang membutuhkan. Kita coba berpikir juga bagaimana kalau nanti saat itu kita buka sumbangan untuk korban bencana di NTT misalkan, meskipun sebetulnya udah jalan. NTT kemudian dengan donasi 20 ribuan yang Basnas dan sebagainya. Kemudian juga kita undang beberapa sponsorship yang bisa memberikan minuman gratis gitu kan. Kita tidak hadirkan di sore.
3: Di pagi.
5: Karena itu nanti kalau di sore itu kan
3: sudah ada ininya ada,
5: tapi itu pagi khusus. Jadi ada yang memberikan makanan gratis itu kita undang mereka
3: menitis. Baik. Door prize ada juga Pak Ali disiapkan. Karena ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jambi ya. Penyemangat ini. Baik. Iya, tanpa terasa ini sudah 55 menit berlalu ya di formasi 8 waktu Indonesia Barat. Artinya ini sudah di penghujung kebersamaan kita dan
5: Kita nanti pada saat Jalan Sehat itu kita juga melakukan kepedulian lingkungan. Artinya nanti ada jalan sehat sambil membawa tong sampah di mana sampah yang ada itu diambil dibersihkan.
3: Sama seperti tahun lalu berarti ya Pak Ali ya.
5: Sampahnya dikumpulkan. Itu kita lakukan kegiatan juga.
3: Baik. 5 menit terakhir di penghujung kebersamaan kita, closing statement dari Pak Ali terlebih dahulu mungkin berkaitan dengan kegiatan RRI Fest 2026. Silakan.
5: Iya. Mungkin yang terakhir kami hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat pendengar sekalian ini mengundang itu fans-fans RRI terutama silakan hadir, yang mau hadir tanggal 12 di RRI untuk bersama-sama kita jalan sehat, senam bersama, kemudian

0: Dan untuk warga Jambi, jangan lupa datang ke RR Fest 2026 di kantor RI Jambi, dan kita jajan sini, bawa duit banyak-banyak, kalau bisa sekantong, dan pulangnya juga bawa jajan yang banyak. Jangan lupa ajak keluarga, teman, sahabat, dan lain-lainnya. Kita tunggu di RRI Fest 2026.
1: Iya, ingat tanggalnya?
0: Tanggalnya di tanggal 10 sampai 13 September 2026.
1: Iya, banyak hiburannya juga.
0: Banyak hiburannya, Kak.
1: Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Ali, terima kasih Bang Diman atas kebersamaannya di sajian Dialog Jambi menyapa pagi ini. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan ini mendatangkan masyarakat nanti di momen ini ya, spesial kita terutama di Bazar UMKM. Dan pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam sajian Dialog Jambi menyapa, saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Dialog Jambi menyapa pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, pagi ini.

0: Rekan Ibu Nabunda Nabrada, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Dan di pagi hari ini untuk Anda kami hadirkan informasi perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi dari BMKG Provinsi Jambi. Di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster Lukita. Selamat pagi Lukita, silakan untuk laporannya.
1: Halo.
0: Ya, silakan Lukita.
1: Oke. Selamat pagi para pendengar setia RRI Jambi. Berikut perakhiran cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi Senin 7 September 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga udara kabur, dan siang hingga sore hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Suhu udara berkisar antara 21 sampai dengan 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 sampai dengan 90%, dan pada umumnya angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 8 sampai dengan 34 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan di pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Informasi titik panas di tanggal 6 September 2026 pukul 00 sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat terdapat 254 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 79 titik panas, Kabupaten Bungo 14 titik panas, Kabupaten Kerinci 2 titik panas, Kabupaten Merangin 5 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 5 titik panas, Kabupaten Sarolangun 58 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 38 titik panas, Kabupaten Tebo 53 titik panas. Demikian informasi dari BMKG, semoga bermanfaat. Terima kasih.

0: sono.
1: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Selamat pagi untuk Anda mungkin yang baru mengepaskan frekuensinya di 88,5 MHz mendengar untuk Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda yang ingin menyampaikan persoalan terjadi di sekitar Anda atau ada keluhan, aspirasi juga untuk Anda yang mungkin keluhannya ini seputaran aliran air. Karena kan lumayan kering nih di beberapa tempat, mungkin ada yang memang sumurnya udah kering. Bisa jadi yang menggunakan PDAM kekeringan terus agak keruh, boleh juga tuh. Yang ingin menyampaikan persoalan terjadi di sekitar Anda, pokoknya tentang PDAM, listrik, terus nanti juga ada kendala lainnya, jaringan internet, bisa jadi seperti itu ya, layanan publik. Nah, yang mau bergabung di line telepon 0811-670-7880 atau melalui WA di nomor yang sama. Untuk anak perangkat kami tunggu partisipasinya di line telepon. Dan informasi update juga kami hadirkan mengenai BPBD Bekasi ingatkan warga waspadai abu vulkanik Krakatau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bekasi mengingatkan warganya agar mewaspadai dampak abu vulkanik Krakatau. Abu vulkanik dinilai bisa mengganggu kesehatan manusia. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, mengatakan abu vulkanik bisa berdampak buruk kesehatan. Selain itu, abu vulkanik mengganggu jarak pandang dan berpotensi menghambat aktivitas masyarakat. Dodi mengimbau masyarakat menggunakan masker yang baik atau masker kain 3 lapis. Hal itu untuk membantu melindungi saluran pernafasan dari paparan abu vulkanik. Selain itu, pendengar masyarakat diminta tetap berada di dalam rumah. Warga sebaiknya menghindari aktivitas di luar ruangan ketika konsentrasi abu vulkanik tinggi. Masyarakat juga diminta membatasi penggunaan kendaraan dengan hanya menggunakan kendaraan saat diperlukan saja. Abu vulkanik dapat mengurangi jarak pandang dan mengganggu kondisi kendaraan. Untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi memberikan mungkin bisa jadi memberikan masukan sarannya juga, atau memang ada kendala keluhan di luar sana tentang layanan publik atau yang lainnya, boleh di line telepon 0811-670-7880 atau seandainya tidak bisa telepon bisa di WA di nomor yang sama.

0: Mbak Sari, harga daging sapi sekarang lumayan juga ya. Pusing saya ngatur uang belanja hari ini.
1: Loh, tumben amat nyari daging, Nis. Mau masak besar di rumah?
0: Bukan, Mbak. Ini buat si Dede. Kemarin pas ke Posyandu, bidannya bilang anak seumur Dede ini lagi butuh banyak protein hewani biar pertumbuhannya bagus, biar nggak stunting katanya. Tapi kalau tiap hari harus beli daging, ya jebol juga dompet.
1: Ya ampun, Nisa. Kata siapa protein hewani tinggi itu harus selalu daging sapi yang mahal? Tuh, lihat kelos ikan basah. Ikan lele, ikan nila, atau telur ayam, harganya jauh lebih ramah di kantong. Tapi proteinnya sama hebatnya buat otak anak.
0: Masa sih, Mbak? Memangnya ikan lele aja cukup buat cegah stunting?
1: Cukup banget, Nis. Yang penting itu anak makan protein hewani setiap hari. Coba Dede bikin lele goreng crispy atau telur kukus. Dede pasti suka. Gak usah gengsi sama makanan murah. Yang penting gizinya juara.
0: Wah, bener juga ya. Makasih loh Mbak Sari. Kalau gitu saya putar balik aja deh beli telur sekilo sama ikan lele di depan.
2: Mencegah stunting tidak harus menunggu dompet tebal. Berikan anak Anda protein hewani setiap hari untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak dan tubuhnya. Telur, ikan lokal, dan hati ayam adalah pahlawan gizi yang mudah didapat dan terjangkau. Mari wujudkan generasi cerdas dan bebas stunting.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
3: Sebaiknya kamu tahu.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi. Dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
2: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
1: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
2: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
1: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu gak belajar sekarang, nanti susah loh.
2: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
1: Bagus nak. Ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
3: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekan-rekan, masih kami tunggu Anda untuk memberikan tentang aspirasi yang terjadi di sekitar Anda mengenai pelayanan publik atau mungkin kendala di lapangan tentang jaringan listrik, jaringan internet, atau mungkin air pam dan yang lainnya. Boleh di line telepon kami tunggu untuk Anda yang ingin berpartisipasi 0811-6707-8850. Jika tidak sempat untuk telepon, boleh di line WA, nanti saya akan bacakan. Dan apapun nanti aspirasi dari Anda pendengar, kami akan sampaikan ke pemangku kepentingan yang berkaitan dengan apapun kendala yang ada di lapangan. Untuk Anda yang pagi hari ini mungkin sudah mulai beraktivitas dari tadi, atau mungkin ada yang sedang istirahat, harapannya ini yang di luar atau kerjanya di lapangan selalu siap dengan maskernya, tidak apa-apa, kerja sambil menggunakan masker, yang penting tetap sehat ya, karena cuaca memang tidak menentu. Dan di beberapa wilayah nih yang ada di bagian barat masih ya, seputaran Banten, Jakarta, terus juga daerah Jabar, Bekasi ya, terus nyebrang lagi ke arah Lampung, ini harus tetap waspada karena kemarin kan erupsi gunung, anak gunung Krakatau. Jadi abu vulkaniknya itu juga cukup mengganggu kesehatan. Harus menggunakan masker. Informasi update lain juga kami hadirkan dengan untuk Anda. Kemenhaj perkuat transparansi CAT 1.300 lebih calon PPIH non-nakes. Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj menggandeng Badan Kepegawaian Negara atau BKN dalam pelaksanaan Computer Assist Test atau CAT. Hal ini adalah seleksi petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter Non-Nakes. Sebanyak 1.344 calon petugas mengikuti seleksi secara serentak di 35 titik kantor BKN dan unit pelaksana teknis BKN di berbagai daerah. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Haji dan Umrah memperkuat proses seleksi petugas yang objektif, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peserta CAT terdiri atas calon PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi, formasi non-kesehatan. Untuk PPIH Arab Saudi, seleksi mencakup 6 layanan, yakni bimbingan ibadah, akomodasi, konsumsi, transportasi, jemaah lansia, dan disabilitas, serta media center haji. Lebih lengkap untuk informasi Kemenhaj, perkuat transparansi CAT 1.300 lebih calon PPIH non-nakes, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Keragaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Prakara, terima kasih untuk Anda tetap setia bersama kami. Untuk Anda Jambi siang ini nanti akan dilanjutkan oleh Bang Adi. Saya Dirman pamit dari ruang dengar Anda. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia. Semangat dan tetap selalu jaga kesehatan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 1.

0: Center.
1: Jambi siang ini.
2: Suara perempuan adalah suara perubahan, dari ruang keluarga hingga kursi keputusan. Kesetaraan bukan sekedar wacana, melainkan hak yang terus diperjuangkan bersama. Inilah program acara Pengaruh Utamaan Gender.
3: Baik, Pregadi, mana pun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di kebersamaan kita di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, jumpa kembali bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan tentunya di kesempatan hari ini, ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan pendengar, di kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema, yaitu pengaruh utamaan gender, yaitu pencegahan pernikahan dini pada anak remaja. Ya, karena pernikahan ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia minimal 19 tahun dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia. Dan tentunya banyak sekali celah juga untuk orang melakukan pernikahan dini dan juga hal-hal lainnya juga menyebabkan terjadinya pernikahan dini, baik itu masalah ekonomi dan juga sebagainya. Dan sudah hadir juga bersama kita di sini ada narasumber kita dari Puspa, ada Ibu Pauziah Permanti. Permanti nih, Bu, ya? Iya, Permanti. Di kesempatan hari ini ada MD Far, berarti farmasi nih, ya? Iya, yeah. Luar biasa. Dan juga ada Ibu Misratun Hasanah SS, ini ketua Paredi, ya?
4: Paredi.
3: Wah, ini Paredi itu apa gitu, nanti bisa dijelaskan juga. Nah, sebelum kita membahas tentang obrolan kita di kesempatan hari ini di pengaruh utamaan gender, mungkin bisa lebih spesifik nih, Ibu, dari apa ya? Ibu apa dulu nih untuk memperkenalkan dirinya, Ibu Pauziah. Panggilnya Ibu Pauziah aja atau Ibu?
4: Iya, Faiza.
3: Oke, Ibu Faiza, silakan Ibu Faiza.
4: Perkenalan dulu ya.
3: Iya.
4: Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizah Permanti, bertempat tinggal di Kelurahan Kenali Asam, RT 31. Kebetulan kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga, dengan dua putra. Kebetulan diamanati untuk ikut menjadi anggota Paredi. Pola asuh anak dan remaja di era digital.
3: Oh gitu. Jadi pola asuh anak.
4: Termasuk program dari PKK.
3: PKK gitu ya?
4: Iya, salah satu program dari PKK.
3: PKK Kota Jambi, PKK, Provinsi Jambi.
4: Masuk ke program provinsi juga.
3: Provinsi juga gitu ya? Oke. Iya. Itu jadi Paredi ini adalah sebuah program juga untuk
4: Mengedukasi. Juga untuk baik untuk remaja maupun para orang tua. Dalam yaitu pola asuh anak.
3: Pola asuh anak
4: gitu. Dan remaja di era digital saat ini. Gitu.
3: Oke, luar biasa. Oke. Kembali kita ke Ibu Hasanah nih atau Ibu Misratun?
5: Lebih
3: Hasanah.
5: Yang dipanggil Hana.
3: Hana. Woi, Hana gitu. Oke, Kakak Hana aja atau Ibu Hana kita nih panggil?
5: Biar lebih.
3: Kakak aja ya. Kakak Hana sama Kakak Pauziah.
5: Faizah.
3: Ini biasa Pauziah gitu ya. Faizah gitu ya. Oke. Oke, Kakak Hasanah.
5: Hana.
3: Aku sering lupa nama lengkapnya Hana. Kakak Hana, silakan Kakak Hana.
5: Itu tadi kan sudah dijelaskan mengenai Paredi.
3: Iya. Yeah.
5: Tujuan kami di Paredi ini untuk membimbing, lebih tepatnya membimbing orang tua, atau memberikan pemahaman dan panduan kepada orang tua agar siap menghadapi tantangan pola asuh anak dan remaja di era digital. Yang kedua itu mencegahnya dampak negatif teknologinya itu, mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget
3: gitu ya.
5: Serta menangkal pengaruh jeleknya dari gadget itu, dari internet,
3: yeah.
5: Nah, yang selanjutnya itu untuk mencegah kekerasan.
3: Kekerasan terhadap rumah tangga, kekerasan anak juga gitu
5: anak
3: ya.
5: Anak dan remaja.
3: Anak dan remaja. Hmm.
5: Kami lebih ke anak dan remaja.
3: Anak dan remaja gitu ya. Iya.
5: Terus itu kekerasan itu kan banyak ya bersifat apa namanya berbagai bentuk gitu.
3: Ada yang sifatnya fisik gitu ya.
5: Ada yang perlindungan apa? Bullying. Terus tuh ada seperti apa namanya? Tapi lebih banyak dominan ke kekerasan seksual,
3: bullying. Oke.
5: Kemudian yang selanjutnya membangun karakter anak.
3: Iya. Yeah.
5: Untuk membentuk generasi-generasi muda yang sehat, kemudian yang cerdas, berakhlak mulia, kemudian berkualitas.
3: Oke. Itu yang dari Peradinya gitu ya.
5: Tujuan Paredi.
3: Kalau dari Puspa sendiri ini menjalin kerjasama juga gitu ya. Atau dalam bentuk apa misalnya?
5: Puspa.
3: Gabungan lah gitu ya. Gabungan terhadap gerakan perempuan juga gitu ya. Oke. Iya. Oke. Oke. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Anda juga dapat mendengarkan kami di stasiun relay Pro 1 ini 99,4 di Warubungo, Sarolangun 95,8 MHz dan juga Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Nah, kalau kita berbicara tentang apa? Tentang kekerasan atau juga tentang pernikahan dini lah. Kita tema kita tentang pernikahan dini ini memang pemerintah sudah minimal itu usianya 19 tahun. Tapi yeah, pada saat sekarang ini banyak juga pernikahan ini terjadi usia-usia yang mungkin di bawah 19 tahun itu paling banyak ya kalau di usia dini gitu ya. Dan ini faktor penyebabnya apa sih gitu? Yang menyebabkannya ini? Mungkin Ibu terlebih dahulu Ibu dari Faiza. Silakan.
4: Kalau dari pengalaman yang saya lihat, pernikahan dini ini antara lain salah satu penyebabnya adalah putus sekolah.
3: Putus sekolah?
4: Ya, okay. Karena khususnya perempuan ya, Bang ya,
3: yeah.
4: Karena mereka sudah putus sekolah, otomatis kan di rumah ya tidak ada lagi kegiatan, jadi tidak ada disibukkan oleh hal-hal yang bersifat positif,
3: yeah.
4: Akhirnya mungkin orang tua juga membiarkan mereka mungkin bergaul, akhirnya berkenalan dengan lawan jenisnya,
3: lawan jenis,
4: kemudian karena sudah putus sekolah, ya mungkin penyebabnya salah,
3: penyebabnya salah satunya itu. Ya. Ditambah lagi dengan gadget dan sebagainya. Ya, karena untuk sekarang ini kalau kita lihat juga misalnya di rumah itu bukan berarti anak itu aman-aman saja. Bukan berarti aman-aman saja. Ternyata di dalam rumah pun bisa apa ya komunikasi sama sekarang.
4: Peluang.
3: Ada peluang gitu ya. Oke.
4: Okay. Lebih kadang lebih berbahaya lagi. Anak-anak yang biasa mengurung diri di kamar dengan gadgetnya itu orang tua patut waspada,
3: mengawasi.
4: Waspada dan harus teliti dan mengawasi putra putrinya di rumah.
3: Oke.
4: Dari mulai dari pengaruh gadgetnya nanti mereka bisa
3: komunikasi dan bertemu gitu kan.
4: Kemudian yang lebih berbahaya lagi sekarang yang LGBT itu.
3: Oh iya, ya, betul. LGBT dan juga ada
4: pergaulan bebas lah,
3: pergaulan bebas lah gitu ya. Karena apa ya, sekarang ini banyak juga tempat-tempat ya yang bisa sehari aja gitu ya. Bertemu di sana gitu ya. Apalagi betul, di zaman sekarang ini tadi telekomunikasinya gitu ya, tidak aman nih di kamar gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan juga Ibu Hana, Mbak Hana, Kakak Hana gitu. Silakan Kakak Hana.
5: Selain dari apa tadi namanya pengaruh ya? Dampak sama pengaruh sama
3: ya.
5: Selain putus sekolah tadi, kesehatan juga berisiko kalau untuk pernikahan di bawah pernikahan dini.
3: Oke.
5: Dampaknya yaitu kalau untuk si ibu kan dia tuh belum, istilahnya belum matang, belum matang umurnya, terus tuh belum reproduksinya belum matang juga, dan juga bisa mengakibatkan nanti anak yang dilahirkan itu bisa menjadi stunting.
3: Iya, cacat dan sebagainya gitu ya.
5: Selanjutnya juga dalam dari
4: jiwa lah,
5: jiwa ya, mentalnya itu belum siap. Jadi itulah sering terjadi KDRT.
3: KDRT dan sebagainya.
5: Terus tuh dia juga dalam segi ekonominya juga belum siap juga kan. Namanya anak di bawah umur, belum ada pikiran untuk
3: berusaha, bekerja atau apapun gitu ya.
5: Ya itulah dampak dari pernikahan dini.
3: Iya, dampaknya cukup luar biasa dari pernikahan dini tersebut gitu ya. Karena itu tadi ya, gara-gara pergaulan bebas atau juga tidak bersekolah dan sebagainya, ini juga mengakibatkan apa ya, dia bisa bergaul kemana-kemana gitu. Ya ini perlu juga pengawasan orang. Nah, seharusnya orang tua pengawasannya bagaimana nih? Ya, silakan.
4: Kalau sepengetahuan kami untuk orang tua ya harus maksimal ya. Mungkin dari segi menyekolahkan harus benar-benar berusaha sekeras mungkin untuk saat ini menyekolahkan minimal sampai SMA, sampai mereka kalau usia SMA mungkin bisa dikatakan mulai dewasa ya Bang ya. Ya alhamdulillah mudah-mudahan bisa sampai kuliah, jenjang kuliah. Kemudian untuk pengawasan di rumah, kita tidak bisa lepas kontrol, membiarkan mereka dengan gadgetnya tanpa mengawasi. Nah, mungkin yang biasa mereka pakai gadget dengan kunci dan segala macam, kita mungkin berusaha
3: membukanya ya, sulit
4: kemudian mungkin lebih pendekatan pendekatan komunikasi
3: dengan anak, sama anak tersebut
4: mungkin harus saling terbuka. Jadi ini jatuhnya ke parenting juga Bang.
3: Betul
4: jadi harus kita berusaha sedekat mungkin dengan putra-putri kita supaya mereka tidak mencari pelarian atau pengaduan ke tempat lain. Jadi usahakan ke ibunya, ke ibunya mereka mau terbuka tentang masalah-masalah yang mereka hadapi baik di sekolah maupun di sekitaran teman-teman mereka. Karena kadang saat ini sangat sulit untuk mengajak putra-putri kita berdiskusi. Mereka lebih lebih cenderung ke gadgetnya sehingga kebanyakan orang tua itu sangat sulit untuk mengajak mereka berkomunikasi.
3: Berkomunikasi itu gitu ya.
4: Komunikasi yang paling utama.
3: Betul. Kita sebagai orang tua gitu ya. Sebagai orang tua itu, kalau aku sendiri itu sebagai orang tua juga, aku memposisikan misalnya aku sebagai teman, aku juga sebagai sahabat mereka, aku juga sebagai orang tua. Kadang kita harus melakukan hal seperti itu. Kenapa? Kalau tidak, nah ini dia akan curhat kemana-mana nih. Itu. Seperti itu juga, jadi, Mbak kakak. Nah, iya ya.
4: Betul. Kita harus pandai memposisikan,
3: diri. Gitu ya.
4: Saat kita menjadi orang tua, pas dia sedang apa, kita sebagai sahabat juga bisa. Jadi tergantung situasi
3: dan kondisinya juga gitu ya,
4: situasi keadaan si putra-putri kita itu butuh kita sebagai sahabat atau butuh kita saat sebagai orang tua. Jadi butuh orang tua yang cerdas juga ya Bang ya.
3: Iyalah. Kalau aku memang kita ketika kita menikah apa pernikahan dini itu terjadi, apalagi misalnya orang tuanya pernikahan dini ketika dia punya anak, tentunya untuk memberikan kisi-kisi kepada anaknya akan mengalami kesulitan juga ya, gitu kan. Betul. Otomatis kan ya peran tadi, peran ketika kita sudah matang menikah di usia misalnya 25 tahun ini kan sudah posisi kita sudah dewasa, dan sudah ada pola pikir yang
4: ke depan
3: yang lebih matang lagi, sehingga ketika pemikiran itu ada, nah yang kita asuh ini anak-anak kita juga akan terdidik juga baik pendidikannya, ekonomi, karena yang sangat-sangat ininya ekonomi juga sih gitu ya. Ketika tidak bisa memberikan, apalagi ditambah lagi misalnya keluarga yang broken home kan, itu yang menjadi apa ya, problem juga gitu ya. Tapi dalam seperti hal seperti ini, ada nggak dari kita ini ada kasus-kasus seperti itu yang kita temuin?
4: Ya itu miris sebenarnya beberapa
3: beberapa kasus
4: ada yang kami temui. Itu enggak usah jauh-jauh, mungkin di kelurahan sendiri.
3: Enggak usah disebutin namanya.
4: Ya, dengan kondisi sangat itu ya, dari mulai tidak terkontrol itu jadi akhirnya MBA. Itu banyak terjadi.
3: Banyak terjadi ya, juga MBA. Gitu.
4: Nah, itu ya, Bang. Mungkin masyarakat sudah paham ya.
3: Sudah paham ya.
4: MBA kemudian ya itu karena pergaulan bebas juga, kurang kontrolnya orang tua. Ya,
3: karena kesibukan juga mungkin orang tua, ada yang kerja, ada yang single parent ya, single parent dan sebagainya, sehingga
5: semua
3: pengaruh betul. Lingkungan juga wah ini lingkungannya tidak peduli gitu. Ketika tidak ada kepedulian ini gampang sekali.
5: Jadi anak santai. Anak, ya.
3: Santai gitu ya. Oh, enggak apa-apa kok gitu. Kadang juga kita berpikir gini, pernikahan dini, maaf misalnya anak hamil terlebih dahulu gitu.
5: Iya.
3: Ini kan apa ya? Mau tidak mau akhirnya gitu kan. Kebetulan saya tuh Pak RT juga gitu. Kadang kita berpikir juga ini harus diapain gitu kan, anak-anak misalnya seperti tidak dinikahin, orang nanti anaknya gimana lagi gitu. Iya. Untuk sekolahnya, untuk apanya. Ketika kita nikahin ini ada aturan-aturan yang sudah dibuat gitu. Kadang kita juga harus banyak konsultasi juga gitu. Terutama di PPA dan sebagainya gitu ya.
4: Dan itu saya rasa tidak lepas dari pendidikan agamanya juga, memang ya.
3: Betul, betul.
4: Itu paling utama dan terpenting ya, Mbak ya. Pendidikan agama, akhlak yang mungkin harus kita tanamkan dari mereka, putra-putri kita dari kecil.
3: Dari kecil gitu ya. Dan kadang kita juga untuk berbicara hal-hal pernikahan sama anak atau apapun, Bang ngomong ketika dia haid aja atau juga dia sunan, kadang kita untuk ngobrol seperti itu tuh rasanya kok kaku gitu ya, rasanya tuh kok tabu
5: juga,
3: gitu kan.
5: Tapi kita wajib juga untuk beri penjelasan mengenai seksual sejak dini kan.
3: Betul.
5: Takutnya nanti kalau anak gak tahu.
3: Iya, karena seperti tadi kan pelecehan seksual misalnya, ya, kan dia megang-megang anak perempuan misalnya dipegang seperti ini dan sebagainya, ini ada batasan gitu.
5: Dari kecil sudah kita kasih tahu kan, misalnya umur anak TK, ini bagian sini, bagian sini, ada bagian tertentu yang tidak boleh
3: disentuh gitu kan.
4: Jangan boleh disentuh orang, kecuali bunda misalnya gitu kan, untuk anak-anak usia dini.
3: Anak yang perempuannya gitu ya.
4: Mungkin jangan boleh orang entah siapa yang adik tidak kenal pegang bagian bokong misalnya, pegang bagian area dada atau area apa bagian depan sini ya nak ya, mungkin dikasih edukasi gitu.
3: Dikasih edukasi biar dia juga memahami ketika dewasa, wah ini batas larangannya ini loh gitu ya, jangan sampai terbiarkan sehingga ketika orang melakukan pelecehan seperti itu dianggap hal-hal biasa. Karena juga kita sekarang ini tidak bisa memungkiri juga ketika di lingkungan masyarakat ada anak menikah dini atau juga hamil di luar nikah dianggap itu biasa saja. Iya. Nah ini yang jadi apa juga jadi momok juga ketika di situ juga melakukan seperti itu. Nah ini pencegahan ini yang harus dilakukan, kesadaran juga gitu ya.
4: Yang mungkin saat ini orang tua, semua orang tua merasa kesulitan di situ.
3: Iya.
4: Mengontrol putra-putrinya dan edukasi karena maksudnya membiasakan menganggap biasa itu maksudnya yang harus kita kikis sebenarnya.
3: Kita kikis ya. Ini jangan jadi kebiasaan, anak tetangga itu juga enggak apa-apa.
4: Iya.
3: Nah, malah orang tuanya yang kadang berpikir seperti itu. Anak tinggal ngomong aja. Iya Bu ya, biasa kan seperti itu gitu kan. Nah, ini hal ini yang harus kita waspadai bersama, jangan sampai ini menjadi sebuah kebiasaan. Ditambah lagi dengan maraknya narkoba dan sebagainya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, kita simak terlebih dahulu yang berikut ini.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Tahukah Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

0: Ya, kembali masih bersama di Pengaruh Utama Gender di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Tentunya masih bersama Bang Adi dan juga ada narasumber kita, ada Faizah Permanti, ini AMD Farmasi, ada juga Misratun Hasana SS, ini ketua Pak Redi di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Mbak Hana dan juga Kakak Faizah, kakak-kakak semuanya lah gitu ya. Biar lebih apa ya, lebih muda gitu ya. Kalau Bang Adi dipanggil di sini selalu abang gitu. Abang. Padahal sudah kepala berapa gitu. Tapi emang apa ya, misalnya di siaran seperti ini asik juga gitu dipanggil abang. Terasa muda terus. Tapi pas ketemu teman, kok kita tua juga gitu ya. Itu yang terjadi gitu ya. Oke, di tema kita masih pencegahan pernikahan dini pada anak remaja gitu ya. Dan juga tadi kita sudah panjang kali lebar kali tinggi gitu bercerita tentang apa ya, tentang apa, pernikahan dini dan juga diakibatkan oleh faktor-faktor banyak, faktor ekonomi, faktor rumah tangga yang broken home dan sebagainya. Ini juga menjadi hal-hal yang tentunya apa, yang tidak baik juga. Tapi untuk mengatasi hal tersebut tentunya kita harus berbicara hari ini, harus ngobrol hari ini gitu ya. Dan banyak temuan-temuan kasus juga, terutama narkoba zaman sekarang ini. Kalau Mbak Faizah, ini kalau narkoba sendiri ini berpengaruh juga nggak terhadap pernikahan dini? Kalau kita lihat marak banyak banget gitu tentang narkoba.
1: Kalau saya rasa narkoba
0: salah satu pemicu aja juga gitu ya.
1: Pemicu, pemicu pernikahan dini juga. Mm-hmm. Mungkin dari mereka bergaul sana sini, mm-hmm, akhirnya kenal dengan obat-obat terlarang. Mm-hmm. Akhirnya dalam keadaan tidak sadar kan mereka akhirnya melakukan hal-hal yang negatif. Mm-hmm. Mungkin berakibat sampai akhirnya harus hamil di luar nikah atau mm-hmm hamil duluan otomatis.
0: Mm-hmm. Ya harus nikah sama siapa gitu kan.
1: Sekarang ini mm-hmm para orang tua akhirnya menikahkan mereka padahal mungkin
0: pada usia muda gitu ya.
1: Padahal mm-hmm usia mereka belum
0: belum siap gitu, belum matang gitu ya.
1: Ada, tetap adalah pengaruh dari narkoba itu saya rasa.
0: Ada juga gitu ya. Ada. Tapi yang paling dekat itu ya pengaruh berteman yang tidak tepat atau juga pengaruh gadget tadi. Mbak Hana, pengaruh narkoba misalnya ada juga kuat juga gitu ya. Iya. Terutama hamil di luar nikah tadi mungkin dicoba-coba untuk ya coba pakailah gitu kan. Ternyata barang ini kok seperti ini gitu kan. Karena bergaul itu kalau menurut aku kita harus siap untuk belajar menolak. Ya. Misalnya diajak gini ya ditolak aja, rasa-rasa tidak penting-penting amat ditolak gitu. Anak-anak juga seperti itu, terutama ibu juga gitu ya. Iya, ini kalau fenomena sekarang ini, fenomena pacaran zaman sekarang gitu, anak-anak now sekarang ini ya, kalau pacaran betul. Itu kan takut-takut juga. Ini peran orang tua harus bagaimana juga gitu?
1: Kalau mungkin dari segi yang Muslim lah ya, mungkin yang Muslim
0: pacaran kan itu nggak boleh.
1: Pacaran gitu. Itu kan memang haram hukumnya atau tidak boleh sebenarnya.
0: Tidak boleh.
1: Jadi
0: ya.
1: Mungkin kita memulai dari rumah sendiri kita ya, selaku orang tua tidak harus membebaskan mereka bergaul, ya membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan, itu sangat diperlukan. Dan jangan apa sih mengikuti tren-tren yang mungkin kadang ada sebagian orang tua yang kalau anakku enggak pacaran enggak keren
0: gitu. Iya.
1: Rasanya kok anakku belum punya pacar ya apa itu jangan maksudnya hilangkan mulai kita ayo kita sama-sama kikis pendapat itu maksudnya anggapan itu bahwa enggak masalah kalau anak itu enggak punya maksudnya bukan
0: pasangan
1: ya karena
0: memang waktunya belum
1: belum waktunya
2: karena
1: juga
2: mereka fokusnya untuk belajar
1: biarlah mereka betul fokus belajar kalau bisa kita kasih edukasi bahwa pacaran itu juga tidak penting. Nah, memang
0: tidak harus.
1: Ya. Ya. Ada masanya mungkin ketika mereka sudah selesai kuliah dan lebih baik lagi kalau mereka
0: sudah bekerja,
1: mungkin mengenalkan. Itu ada kalau dalam Islam mungkin ada ta'aruf. Ta'aruf itu mungkin tidak harus boleh, dalam Islam itu ta'aruf itu bukannya gak harus kenal, boleh bertemu, tetapi didampingi mahramnya. Mungkin laki-laki perempuan ada ayahnya,
0: ayahnya
1: yang menemani si perempuan, atau abang kandungnya dari yang perempuan. Nanti mungkin komunikasinya tentang apa keinginan dia untuk
0: ke depan,
1: kriteria apa. Kalau dalam ta'aruf tuh setahu saya ya Bang ya, kita harus saling jujur tuh,
0: saling terbuka lah.
1: Ya, yang cowok nih, saya kekurangannya ini loh.
0: Betul,
1: yang perempuan
0: betul.
1: Juga saya kekurangannya ini. Didampingi oleh mahram masing-masing. Kalau laki-laki kayaknya tidak perlu mahram Bang. Yang perempuan yang harus ada mahram.
0: Yang harus dijaga ya.
1: Ya, yang harus ada mahram tuh yang perempuan. Iya. Mungkin itu ya apa? Mengurangi interaksi lah. Interaksi antara laki-laki dan perempuan di. Di luar batasnya.
0: Ya, karena mereka berdua nggak apa-apa, ada pihak ketiga.
1: Ya.
0: Ini yang bahaya, ya.
1: Tapi terkadang kalau kita lihat anak-anak sekarang, pacaran itu tadi kadang menimbulkan semangat belajar ada juga.
0: Ada, ya. Motivasi lah kata aja, ya.
1: Tapi sepertinya lebih banyak.
2: Tapi lebih banyak
1: negatifnya.
0: Mudaratnya, gitu. Ya, ya.
1: Daripada positifnya, positifnya. Pas mereka putus, itu lebih bahaya lagi.
0: Lebih bahaya lagi, frustasi dan sebagainya.
1: Belajar jadi malas, malah tambah malas
0: gitu kan. Ya, tapi memang rasa emosional, rasa keingintahuan mereka juga cukup dalam. Tapi ya ini tugas dan peran orang tua masyarakat lagi, sekitar juga gitu
1: ya,
0: untuk
1: kita sambil ya mengedukasi komunikasi tadi dalam keluarga itu perlu, bahwa rasa suka antara laki-laki dan perempuan itu memang Allah yang ciptakan. Jadi kita tidak boleh maksudnya memutus menyangkal itu tidak boleh. Misalnya yaitu keterbukaan dengan anak-anak kita, misalnya anak putra kita cerita ma
0: tadi aku kenal ada cewek loh dekat sekolahan,
1: ada loh misalnya cewek
0: dia lirik-lirik aku ya, terus gitu.
1: Itu nggak apa-apa, kita kasih edukasi
0: oh maksudnya, dia mau kenal mungkin sama abang
1: terus gorizah ya itu apa keinginan dari memang Allah yang ciptakan rasa kasih sayang, rasa ketertarikan terhadap lawan jenis itu malah bagus ketimbang mereka nanti kesasar ke yang
0: sama jenis,
1: jenis itu.
0: Ya, yang ya, lebih hanya, ditakutin itu malahan. Ya, gitu ya.
1: Jadi memang suka saling suka itu wajar, itu memang Allah yang kasih di kita masing-masing. Hanya mungkin tugas kita, peran orang tua
2: untuk mengarahkan,
1: mengarahkan ke putra-putri.
0: Ke putra-putri kita gitu ya. Kalau anak di sekolah ada yang melirik abang, kalau misalnya seperti itu kan, ya enggak apa-apa, dia mau berteman gitu ya. Dia mau berteman sama abang, mau tahu siapa abang, mau tahu keluarga abang, ya enggak apa-apa. Abang juga harus kasih tahu juga. Ya kan kalau mau ngajak jalan atau apa, ya harus didampingilah seperti tadi gitu kan, atau juga dijemput. Ini kan kebanyakan anak-anak zaman sekarang ini dia mau jemput ke rumah aja takut, nggak berani. Sebenarnya tuh akhirnya orang tua juga, kamu mau kemana? Ada aja.
1: Ujungnya janjian.
0: Janjian kan?
1: Lebih baik. Itu lebih bahaya ya.
0: Kalau saya langsung sebut aja, kebetulan ada anak cewek kan. Kalau memang apa, ada teman suruh ke rumah. Sudah itu jangan tidur di rumah teman ya. Lebih baik kalau memang apa, ya tidur di rumah atau temannya tidur di rumah. Nanti ayah telepon orang tuanya. Nah, komunikasi-komunikasi seperti itu yang mungkin juga bisa apa ya, kita ada pendekatan. Jadi orang tua yang temannya juga tahu bahwa di rumah kita. Tapi aku jarang membiasakan anak itu tidur di rumah teman. Nah, kalau mau ya biarlah temannya tidur di rumah kita gitu. Karena anak cewek ini agak sensitif tuh. Yang ditakut kalau cowok kan betinju, ikut-ikut begal dan sebagainya.
1: Kalau sudah keluar lewat dari jam malam, nah itu mungkin tugas kita lah mengawasi.
2: Peraturan
1: kita terlalu mengekang mereka. Kadang kalau sudah mulai-mulai usia SMA itu kan sedang mencari
0: jati diri.
1: Terlalu kita kerasin. Karena anak cowok ini tambah dia jauh.
0: Oh iya. Biasa anak itu kalau kita larang justru dia nekat gitu. Ya kan? Kadang kita suruh dia enggak berani juga. Sudah nak kau di rumah terus gitu. Lebih baik udahlah main keluar. Ah, ngapain di luar ya tadi. Lebih baik di rumah baik kata dia. Wah, ini anak aku beda-beda gitu. Beda-beda kan. Yang cewek lebih lebih berani gaul. Untuk keluar, lebih gaul. Yang cowoknya itu di rumah gitu. Dia mau bantu-bantu. Tapi anakku itu bergaulnya sama orang-orang lebih dewasa, orang-orang tua. Aku ngajukan seperti itu. Kalau ayahnya dulu, yuk gaul sama orang tua, enak. Nah, banyak cerita kalau sama orang tua. Kalau anak-anak kita gimana nih kalau di rumah juga?
1: Itu mungkin pengalaman dari Mbak Hana dulu.
0: Mbak Hana dulu lah. Ya.
2: Putra putri. Putrinya.
0: Putrinya. Putrinya gitu. Usia berapa udah?
1: Yang satu sudah, alhamdulillah sudah kuliah.
0: Sudah kuliah? Oh, udah dewasa. Udah besar banget gitu ya. Iya, iya, iya.
1: Di luar kota.
0: Di luar kota.
1: Di luar provinsi.
0: Iya, iya.
1: Di Unsri. Kalau saya sih sebenarnya kalau untuk anak gadis ya. Mm-hmm. Itu tadi kita boleh membuat peraturan di keluarga sendiri. Karena kan untuk anak, membekali untuk bekal anak di luar.
0: Yeah.
1: Jadi kalau misalnya dari keluarga tidak ada peraturan, anak itu nanti bisa bebas aja. Misalnya contohnya satu, kalau dia pulang sekolah mau kemana, misalnya dia WA bun mau kesini, mau mampir kesini dulu, nggak masalah kalau orang tua lebih protektif, maksudnya tanyakan mau ngapain, dengan siapa, pulangnya jam berapa, tujuannya apa, gitu kan? Jadi di samping itu orang tua juga ndak berpikiran yang negatif kalau sudah tahu alasan anak itu tadi, anaknya pun
2: ada tanggung jawab ya.
1: Ada pertanggung jawabannya. Nanti jam sekian pulang nak, pulang dia kan.
0: Yeah, yeah.
1: Dari situ sudah kita buat peraturan di keluarga.
0: Yeah.
1: Jadi dia bisa menerapkan untuk kedepan-kedepan.
0: Iya, apalagi misalnya dia ngekos keluar nanti, dia sudah tahu batasan dirinya karena dari usia dini tadi kita sudah punya aturan.
1: Ya.
0: Pokoknya jam 8 malam atau biasanya gini, pas maghrib itu nggak ada di rumah.
1: Iya.
0: Seharusnya kan mereka ada di rumah tuh,
1: pergi
0: ya kan?
1: Perempuan.
0: Misalnya batas malamnya jam berapa? Jam 9. Pokoknya jam 9 malam harus ada di rumah, nggak boleh nggak ada. Termasuk juga yang cowok, cewek, pokoknya gini, kemananya harus tahu dan dimananya harus tahu gitu kan, dan ngapain di situ.
1: Iya.
0: Ya kontrol seperti itu.
2: Paling tidak kemudian kita mungkin belajar itu juga ya, tahu teman-teman mungkin dari alamat rumah temennya.
0: Betul.
2: Atau HP, nomor HP yang bisa dihubungi dari teman-temannya itu mungkin harus ada komunikasi.
0: Komunikasi, betul.
2: Harus ada tahu juga kita supaya... Ya itu tadi, cross-check, kontrol atau...
1: Iya, apa kegiatan?
2: Bisa nanya
1: ya.
0: Kalau... Apalagi kalau anak-anak itu kita telepon pakai video call, VC, gak mau ngangkat. Diangkat. Nah ini, woy. Iya kan, kadang kita miris juga nih. Kamu tuh belum pernah jadi orang tua. Tapi ayah dulu seperti itu juga. Kecemasan orang tua tuh tinggi terhadap anak.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Iya kan, terhadap anak. Dan mungkin inilah salah satu juga pencegahan juga mungkin terhadap orang-orang tua yang ada di rumah juga gitu ya. Mengawasi, mengontrol, apalagi anak cewek gitu ya. Kalau anak cowok tuh itulah tadi, berkelahi, ikut begal dan sebagainya. Ini kewaspadaan itu yang harus dijaga bersama-sama juga gitu ya.
1: Lebih selektif lagi memilih teman juga kan.
0: Betul.
1: Jadi kalau posisi mereka sedang nongkrong-nongkrong gitu kan. Ada sih satu peraturan, kalau seandainya ini mohon maaf kalau sedang nongkrong, sedang minum gitu, bisa tuh dari situ masuk
0: narkoba dan
1: narkoba
0: sebagainya
1: tadi kan.
0: Nah iya, kita nggak tahu juga itu kan orang memasuki apa dong,
1: lagi izin ke kamar kecil,
0: tahu-tahu dimasuk
1: jahil,
2: dari awal mungkin iseng-iseng.
1: Iya.
2: Temennya ngisengin temennya gitu.
0: Betul.
2: Nah,
0: betul.
1: Dari situ juga kan peluang narkoba ini masuk.
2: Keingintahuan anak remaja itu kan tinggi. Mbak ya, mungkin penasaran. Awal-awal dari rasa penasaran, kemudian mungkin ada juga pihak-pihak yang memang
0: bermaksud jahat lah untuk melakukan hal seperti itu juga gitu.
2: Ya, yang jelas pengedar itu kan berbagai cara. Lakukan kan.
0: Apalagi misalnya anak-anaknya lagi putus gitu kan. Nah, ini kesempatan nih. Pelariannya tuh kok minuman, narkoba dan sebagainya itu ya juga yang harus dijaga bersama gitu ya. Oke.
1: Okay. Kalau anak perempuan sih biasanya kalau menghadapi putus kayak gitu berdiam diri,
0: yang kita takuti
1: yang
0: juga
1: kita
0: gitu.
1: Takutkan.
0: Makanya
1: dia berpikiran
0: yang tidak-tidak. Nah, itu cepat curhat yang paling baik itu adalah orang tua, terutama ibu. Ya kan, ibu. Kalau enggak ada ibu ya ayah lah gitu kan tempat curhatnya. Apa sih yang sudah terjadi, apa yang ini. Ketika anak-anak sudah menung-menung, nangis-nangis, masa enggak tahu juga. Boleh kita
1: pada
0: sibuk.
1: Pada saat itu yang ditakutkan orang
0: betul.
1: Tua itu.
0: Betul. Akhirnya tahu-tahu ya dia menung-menung, tahu-tahu sudah dalam kandungan sudah ada. Itu yang kita takuti juga. Jadi mau tidak mau kadang orang tua berpikir juga, sudahlah nikahin sama siapa. Ya kan? Kadang yang lanangnya juga lari, tidak bertanggung jawab, kita mau paksain. Iya. Kita paksain juga nanti resikonya. Kadang rasa wah malu nih sama tetangga, sama keluarga. Akhirnya sudahlah untuk menutup aib nikahin sama orang. Padahal ketika nikahin sama orang, orang itu juga tidak tahu, akhirnya kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya apa yang terjadi? Perceraian. Iya, akhirnya apa lagi? Banyak lagi imbasnya juga. Dari satu turun lagi ke sini, turun lagi ke situ. Nah,
1: akhirnya
0: ini
1: bercabang.
0: Bercabang.
1: Turun. Tidak terselesaikan.
0: Tidak terselesaikan.
1: Jadi, iya. Menikahkan dengan terburu-buru atau dengan
2: banyak pengaruh.
0: Banyak pengaruh.
1: Akhirnya juga imbasnya.
2: Imbasnya
1: ke,
2: juga.
0: Iya.
1: Belakangnya tidak baik juga.
0: Tidak baik juga gitu. Oke. Kapannya sudah dipuji waktu juga di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Mungkin apa yang ingin disampaikan juga kepada pendengar kita untuk pencegahan pernikahan dini ini pada anak remaja nih. Mungkin dari Mbak Hana dulu nih. Apa nih? Apa yang diharapkan juga dan untuk pencegahan ini?
2: Untuk pencegahan pernikahan dini, kami mengharapkan dari Paredia untuk memaksimal apa namanya pendidikan 13 tahun ya. Terus ditamatkanlah dulu sampai SMA. Jadi kan kalau apalagi sekarang menurut undang-undang kan minimal pernikahan perkawinan minimalnya umur 19
0: tahun.
2: Jadi kalau insya Allah kalau sudah selesai sekolah
1: mulai ya SMU ya, berarti tingkat SMA,
2: SMU
0: tamat SMA atau juga
2: otomatis mereka tuh sudah matang lah
0: untuk berpikir
2: untuk
0: gitu.
2: Berpikir ke depan.
0: Oke. Selanjutnya mungkin Ibu Faizah silakan.
1: Faizah. Ya, mungkin hanya menambahkan sedikit. Yang utama mungkin yang terutama yaitu kontrol dari rumah dulu, dari orang tua, peran orang tua,
0: asuh orang tua,
1: peran orang tua tidak bisa lepas dari karena putra putri kita adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga dari mulai mereka tumbuh berkembangnya, mendidiknya, ya jadi ibu adalah madrasah pertama dan bagi putra-putri kita. Jadi mari sama-sama kita jaga putra-putri kita.

0: Narasumber kita berdua di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, mudah-mudahan ini juga bermanfaat adanya. Ada Ibu Faizah Permanti, ini AMD Farmasi di kesempatan hari ini. Makasih banyak udah menyempatkan hadir. Dan juga ada Miss Ratun Hasanah, Ketua Paredi di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan juga ini himbauan kita bersama itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi putra-putri terbaik untuk kedepannya. Kayaknya saya di putra ya.
1: Dan berakhlak mulia.
0: Akhirnya saya Adi Putra dan juga harus pamit diri di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Tepat nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti dinamika olahraga. Tetap aja sini di 88,5 MHz.
2: Perempuan berdaya, masyarakat sejahtera. Setiap langkah kecil untuk saling mendukung hari ini adalah pijakan besar bagi masa depan kesetaraan. Terima kasih telah mendengarkan program acara Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Cavioli pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cavalier di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil ke Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere, questa è la
2: verità. Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto, dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Tim Nas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Tim Nas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Leiming pada menit ke-28 dan Amar Raihan Birkic pada tambahan waktu babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 20 Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala Asia.
0: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20 Putu Panji juga menyampaikan rasa syukur yang sama. Panji mengungkapkan keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
2: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang selalu mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim terbaik Piala Asia usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia tersebut. Dari Jakarta, Mira.

0: Indonesia. Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andovantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa. Equipa desde o primeiro minuto ao último.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak dua gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan. Pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
3: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans. And it was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
4: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan kembali informasi berikutnya, berita panggilan Pengadilan Agama Muara Sabah ditujukan panggilan sidang kedua, yakni Aji Yanti alias Aji Anti binti Sudirjo, di mana saja Anda berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 11 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Usman Karim, PA Muara Sabah, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabah. Dan informasi berikut ini yaitu berita panggilan Pengadilan Muara Sabah, panggilan sidang kedua, ya, Aji Yanti alias Aji Anti binti Sudirjo, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 11 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Usman Karim, PA Muara Sabah, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabah.

0: Sa, lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy, itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Uangnya habis, utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ID, kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan kembali musik dan informasi menemani di kebersamaan kita. Informasi berikut ini. Harga emas batangan Galeri 24 dan juga UBS ini pegadaian tercatat melemah pada perdagangan Senin 7 September 2026. Dan juga koreksi hingga harga terjadi dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya yang terpantau stabil pada akhir pekan Minggu 6 September 2026. Harga emas Galeri 24 saat ini berada di level 2.576.000 per gram. Kondisi tersebut menunjukkan penurunan sebesar 11.000 per gram dibandingkan sebelumnya, yaitu 2.587.000 per gram. Sementara itu emas UBS turun sebesar 19.000 per gram dan dari transaksi sebelumnya. Harga emas UBS kini berada di level 2.611.000 per gram dari sebelumnya 2.630.000 per gram. Dan juga produk emas batangan ditawarkan dalam berbagai ukuran. Galeri 24 tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram, sedangkan UBS mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram. Nah, buat Anda yang ingin mengetahui rincian ini harga terbaru emas Galeri 24 dan juga UBS melansir dari halaman Sahabat Pegadaian per Senin 7 September 2020, Anda dapat membaca di rri.co.id tentang rincian harga emas Galeri 24 UBS terkoreksi hari ini. Kita kembali ke informasi berkognitif. Sehat hadapi paparan abu vulkanik Anak Krakatau. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali terjadi pada abu vulkaniknya menyebar di sejumlah wilayah badan geologi tersebut. Abu terpantau menyebar di Banten, Jawa Barat, Jakarta, Lampung, hingga Bengkulu. Paparan abu vulkanik dapat menimbulkan gangguan kesehatan dalam hitungan jam hingga beberapa hari. Dampak akut meliputi iritasi mata, kulit, kepala, dan juga sakit kepala, diare, batuk, pilek, bersin, hingga sesak napas. Paparan berkepanjangan juga dapat memicu gangguan kesehatan kronis pada sejumlah organ tubuh dan juga gangguan tersebut antara lain masalah sirkulasi, hipertensi, penyakit jantung, gangguan hormon, hingga kesehatan mental. Praktisi kesehatan Dr. Nabila Salama ini mengatakan masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah selama paparan abu. Dan juga masker perlu diganti saat 4 hingga 8 jam atau juga ketika sudah basah. Masyarakat juga dianjurkan memakai kacamata pakai tutup tertutup yang tutupnya nyaman digunakan. Dan juga sesampainya di rumah, Dokter Ngabila juga menyarankan segera mengganti pakaian dan juga mencucinya untuk menghilangkan abu yang menempel. Masyarakat juga dianjurkan mencukupi kebutuhan air putih sekitar 3 hingga 4 liter setiap hari. Selain itu juga menyarankan penggunaan tetes mata steril jika mengalami iritasi dan juga pelembab ketika kulit terasa kering. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap tentang tips sehat hadapi paparan abu vulkanik Anak Krakatau, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1, kembali musik dan informasi. Begini respon maskapai terkait keluhan dalam proses refund. Ya, pihak Lion Air Group ini merespon keluhan penumpang terkait proses refund dan juga reschedule ini penerbangan.

dikembalikannya minimal secara utuh sesuai dengan harga tiket yang dibeli penumpang. Teruntuk penumpang yang melakukan reschedule, ia tidak bisa menjanjikan kapan pesawat mulai bisa diterbangkan. Sejumlah masyarakat, terutama penumpang pesawat terbang di Bandara Soekarno-Hatta, ini Tangerang, Banten, mengeluhkan lamanya waktu proses refund. Nah, ya, dalam proses refund, akibat penerbangan dibatalkan karena terdapat gunung erupsi Gunung Anak Krakatau memakan waktu 7 sampai 14 hari kerja. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca di rri.co.id tentang respon maskapai terkait keluhan dan juga proses refund. Dan pendengar di manapun Anda berada, kita tinggal musik dan informasi. Selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi Islami. Menjelang nanti akan kita ikuti beduk dan azan zuhur untuk Kota Jambi dan sekitarnya.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang sesat bersekutu dengan-Nya.

Ya, baik pendengar, di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, kita hentikan senang lagu religi islami, dan selanjutnya akan kita ikuti beduk dan azan zuhur untuk kota Jambi dan sekitarnya.

Dari hadis Mutafak Alai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali, ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
4: Cegah stunting hari ini, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

Ya, masih dari kawasan perkantoran Najani nomor 5 Antara Naipura Kota Jambi. Dan kembali musik dan informasi. Informasi berikut ini, satu dari 8 bandara terdampak abu vulkanik sudah dibuka kembali. Ya, Kementerian Perhubungan Kemenhub ini membuka kembali Bandara Atung Bungsu, satu dari 8 bandara yang belumnya ditutup akibat abu vulkanik. Ini setelah paper tes di bandara yang berlokasi di Pagar Alam, Sumatera Selatan untuk menunjukkan hasil yang negatif. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin 7 September 2026. Menurut dia, saat ini Kemenhub masih melakukan pengecekan terhadap bandara terdampak lainnya. Menhub juga mengatakan pihaknya juga sedang melakukan peninjauan terhadap Bandara Husein Sastra Negara, Bandung. Di sisi lain, Darwin Volcanic Ash Advisory Center melaporkan kondisi sebaran abu vulkanik diperkirakan belum banyak berubah. Hal ini diprediksi masih berlangsung hingga Senin 7 September 2016 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menhub juga mengatakan kementeriannya terus memantau perkembangan sebaran abu vulkanik. Berdasarkan laporan tersebut, ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan operasional bandara terdampak. Sementara itu, sejumlah maskapai penerbangan juga mulai dialihkan rutenya menuju bandara alternatif Garuda Indonesia. Misalnya, sejak Minggu 6 September 2026 telah mengoperasikan penerbangan melalui Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap tentang satu dari 8 bandara terdampak abu vulkanik sudah dibuka kembali, Anda dapat membaca di rri.go.id. Kita beralih ke informasi berikut ini. Tanggal 7 September 2006 memperingati hari apa aja gitu ya. Ya, tanggal 7 September 2026 menjadi momentum bagi sejumlah peringatan nasional maupun internasional, masing-masing membawa sejarah serta pesan berbeda yang masih relevan hingga sekarang. Di Indonesia, tanggal tersebut berkaitan dengan perlindungan pembela HAM dan hari jadi kota Ambon, sementara beberapa peringatan lain berkaitan dengan pekerja teknologi serta budaya membaca. Melansir National Today, di sejumlah sumber berikut 5 peringatan yang jatuh pada hari Senin 7 September 2026. Hari Perlindungan Membela HAM Nasional. Hari Perlindungan Membela HAM Nasional diperingati 7 September hingga peringatan penting perlindungan bagi pejuang HAM. Tanggal tersebut juga berkaitan erat dengan meninggalnya aktivis HAM Munir Said Talib. Dan juga HUT Kota Ambon ke-451 tanggal 7 September juga menjadi hari bersejarah bagi masyarakat Kota Ambon di Maluku. Pada 2026, Ibu Kota Provinsi Maluku tersebut memperingati hari jadinya ke-451. Sejarah Ambon berkaitan dengan pembangunan benteng Kota Laha oleh Portugis pada 1575. Masyarakat kemudian bermukim di sekitar benteng dan juga membentuk sejumlah kelompok permukiman. Jika Hari Buruh Amerika Serikat, Hari Buruh atau Labor Day di Amerika Serikat memperingati Senin pertama September pada 2006. Peringatan tersebut jatuh pada 7 September. Peringatan ini menjadi bentuk penghargaan terhadap kontribusi pekerja dalam kehidupan ekonomi sosial sejarah, juga berkaitan dengan perjuangan buruh memperbaiki kondisi kerja. Pada akhir abad ke-19, pekerja perjuangan pengurangan jam kerja pada berbagai hak lainnya, salah satunya peristiwa penting adalah khususnya Hypermatch Market di Chicago ini pada 1867. Hari peringatan Google, tanggal 7 September juga disebut sebagai Google Gamification Day atau juga Hari Peringatan Google. Momentum tersebut juga mengenang berjalannya Google dari proyek penelitian hingga menjadi perusahaan teknologi global. Google bermula pada proyek Larry Page dan Sergey Brin ketika menjadi mahasiswa doktoral Stanford University. Keduanya mengembangkan mesin pencari menggunakan algoritma PGRN untuk menilai keterkaitan halaman internet. Hari membeli buku, tanggal 7 September juga diperingati sebagai hari Book Day atau juga hari membeli buku. Peringatan tersebut mengajak masyarakat kembali memberikan perhatian terhadap buku dan juga kebiasaan membaca. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita. Tentunya bersama Bang Adi tentunya akan menemani di kebersamaan kita.
Jadi tak aja sini di 88,5 MHz.

0: gini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
1: Maaf Pak, kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
2: Selamat siang, warga Warta Berita RRI Jambi, Senin 7 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi, di antaranya BPS Provinsi Jambi masih memberikan waktu hingga 15 September mendatang dalam pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026. Karhutla melanda 9 kecamatan di Muaro, Jambi. Jaluko jadi salah satu wilayah rawan. Bersama saya, Ketua DWP LPP RRI Jambi, Susi Sulistyawati Mudrika, inilah berita selengkapnya. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi masih memberikan waktu hingga 15 September mendatang dalam pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Rizky Amalia.
3: Pelaksanaan pendataan sensus ekonomi di Provinsi Jambi secara umum telah berakhir pada 31 Agustus lalu. Namun Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi masih memberikan waktu hingga 15 September mendatang. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adham mengatakan selama periode tersebut tidak hanya digunakan untuk mengejar pendataan yang belum selesai, tetapi juga melakukan pengecekan terhadap data yang telah masuk ke dalam sistem. Menurutnya dalam proses pengolahan awal terkadang ditemukan data yang tidak sesuai atau menunjukkan kondisi anomali. Data tersebut kemudian akan diperiksa kembali guna memastikan apakah terjadi kesalahan dalam proses pendataan oleh para petugas ataupun informasi yang diberikan oleh responden. Untuk itu, Badan Pusat Statistik BPS Jambi menghimbau masyarakat yang hingga kini belum terdata agar tidak khawatir. Masyarakat dapat menghubungi call center yang disediakan BPS di tingkat kabupaten kota seprovinsi Jambi.
4: Jadi kita menyediakan waktu sampai 15 September. Jadi sampai 15 September itu sekalian perbaikan data-datanya. Jadi ada kadang-kadang kan datanya begini, tidak sesuai. Setelah kita masukkan ke aplikasi kita, dan dia agak anomali. Misalnya ada ketemu, bisa saja apakah anomali ini kesalahan dari petugas ataukah ada kesalahan dari responden memberikan data. Nah itu kita perbaiki sekarang sampai

0: 12 September. Sekalian kita menyelesaikan yang belum terdata.
1: Aidil mengatakan laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti petugas dengan melakukan kunjungan ke kediaman responden. Bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk menerima kunjungan petugas, maka PPS juga menyediakan mekanisme pendataan melalui tautan khusus. Sistem tersebut menggunakan verifikasi OTP sehingga masyarakat dapat mengisi data secara mandiri. PPS juga memastikan masa 15 September ini dimanfaatkan untuk menuntaskan pendataan sekaligus memastikan kualitas data sensus ekonomi sebelum memasuki tahapan pengolahan lebih lanjut. Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla hingga 10 September 2026. Status ini ditetapkan menyusul meningkatnya kejadian karhutla yang kini telah berdampak di 9 kecamatan. Kemarau panjang dan suhu udara yang panas membuat kondisi lahan semakin kering dan rawan terbakar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, menyebut Kecamatan Jaluko menjadi salah satu wilayah dengan intensitas karhutla cukup tinggi. Kondisi kering membuat lahan gambut maupun mineral semakin rentan terbakar, sehingga penanganan dan pemantauan terus ditingkatkan.
3: Sudah ada 9 kecamatan yang terjadi kejadian karhutla, kan? Baik ke hutan maupun lahan masyarakat sendiri. Yang sering terjadi, Mas, maksudnya di Kecamatan Jaluku, walaupun memang lahan mineral, cuman intensitas kejadiannya hampir setinggi saat ini di Jaluku, Mas.
2: Masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran, terutama di lahan yang mudah terbakar. Warga juga diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran kepada petugas. Langkah pencegahan dari masyarakat dinilai penting untuk menekan bertambahnya kejadian karhutla di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH atau BPLH telah melakukan penyegelan terhadap 30 badan usaha perusahaan di 7 provinsi terkait peristiwa kebakaran hutan dan lahan karhutla sepanjang Januari hingga awal September 2026. Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan pada Deputi Penegakan Hukum KLH atau BPLH, Dasul Caniago, mengatakan dari 30 perusahaan yang disegel Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau KLH BPLH, tidak ada perusahaan dari Jambi yang disegel.
5: Nah, kalau kita lihat dari Balai Lakum, Jambi belum ada yang disegel. Mudah-mudahan tidak ada. Kami kan berharap yang di luar konsesi itu, karena kan tadi LH itu kalau di luar konsesi itu kan tidak itu bebas, ya, bebas dalam arti tidak ada izin. Kalau sanksi yang itu kan orang yang punya izin atau perusahaan yang punya izin, kecuali perusahaan kemudian dia kooptasi situ, dia pidananya tambah lagi.
2: Dasrul menegaskan penindakan tersebut didasarkan pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam regulasi itu mengatur prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability, di mana perusahaan dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian lingkungan yang terjadi di wilayah konsesi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahannya. Ia menegaskan, langkah penyegelan itu menjadi bukti bahwa pemerintah tidak memberi toleransi terhadap perusahaan konsesi yang lalai maupun sengaja membiarkan kawasannya terbakar. RRI Jambi kembali menggelar audisi bintang radio. Sistem voting menjadi bagian dari penilaian. Selengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni.
6: Radio Republik Indonesia RRI Jambi kembali menggelar ajang Bintang Radio tahun 2026. Jumlah peserta yang mendaftar tercatat mencapai 40 orang atau melampaui target awal sebanyak 30 peserta. peserta. Ketua Pelaksana Hari Radio RRI Jambi, M. Aliuddin, mengatakan jumlah peserta yang cukup banyak membuat pelaksanaan lomba harus dibagi dalam beberapa sesi. Peserta nantinya akan membawakan dua lagu, yakni lagu pop dan lagu daerah, dengan jadwal penampilan yang berlangsung pada hari yang berbeda. Pada tahap awal, audisi Bintang Radio berlangsung hari ini yang diikuti sebanyak 20 peserta. Pelaksanaan Bintang Radio tahun ini juga mengikuti ketentuan dari tingkat pusat sehingga seluruh rangkaian kegiatan tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua hari seperti pelaksanaan sebelumnya. Selain penilaian dari Dewan Juri, tahun ini dukungan masyarakat melalui sistem voting turut menentukan hasil kompetisi. Porsi penilaian voting mencapai 30%, sementara 70% lainnya berasal dari penilaian Dewan Juri.
7: Rangkainya panjang, lagu ini tampil, nanti mereka tampil lagi dengan lagu yang di hari yang berbeda. Dan 40 ini kita atur 20, 20, nanti 20, 20. Jadi yang panjangnya itu, kenapa? Karena ini salah satu penilaian kita. Nah, kita mencari viewers yang banyak, like, subscribe. Sekarang kan memang eranya, tidak bisa lepas.
6: Nah, Aliuddin menjelaskan sistem voting juga menjadi bagian dari upaya RRI mengikuti perkembangan media sosial. Peserta dituntut tidak hanya memiliki kemampuan bernyanyi, tetapi juga mampu membangun dukungan dan menarik perhatian masyarakat melalui media sosial. Dalam menentukan peserta dan dukungan terhadap ajang tersebut, RRI juga mempertimbangkan jumlah pengikut dan potensi jangkauan media sosial. Hal ini dinilai penting karena peserta yang telah memiliki basis penggemar berpeluang mendapatkan lebih banyak penonton dan pendukung. Sementara itu, Dewan Juri Bintang Radio RRI Jambi tahun ini diisi oleh sejumlah insan musik yang dinilai memiliki pengalaman dan kredibilitas di bidangnya. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Kepedulian terhadap lingkungan mendorong SMP Negeri 13 Kerinci menciptakan inovasi tong sampah otomatis. Hal ini mampu memilah sampah berdasarkan kategorinya, sehingga mempermudah pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Kepala SMP Negeri 13 Kerinci, Liza Azoni, mengatakan inovasi tersebut lahir dari kreativitas guru coding bersama para siswa. Menurutnya, tong sampah otomatis dirancang untuk memilah sampah secara langsung, terutama sampah organik dan non-organik. Inovasi ini dinilai sangat membantu sekolah yang mengusung konsep adiwiyata dan menjadikan kepedulian lingkungan sebagai salah satu ikon sekolah. Liza menjelaskan, pengelolaan sampah yang sebelumnya dilakukan secara manual kini menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi tersebut.
8: Karena untuk pengelolaan sampah ini masih manual, jadi pada akhirnya salah satu guru coding kami bersama dengan siswa untuk menciptakan bagaimana sampah itu dikelola dengan baik, yaitu bagaimana bisa memilah mana yang non-organik dan mana yang organik. Jadi penciptaan sampah secara otomatis inilah sangat membantu kegiatan sekolah, terutama pada kegiatan sekolah di desa nasionalnya.
2: Selain memilah sampah, SMP Negeri 13 Kerinci juga mengembangkan berbagai produk hasil pengolahan sampah. Salah satunya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Liza berharap inovasi tersebut tidak hanya membantu menjaga kebersihan sekolah, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi siswa untuk meningkatkan kreativitas sekaligus membangun kepedulian terhadap lingkungan. Kodam 2 Sriwijaya menyiapkan rencana strategi pembangunan Markas Batalion Infanteri Tingkat Pertempuran YONTP TNI Angkatan Darat di wilayah Kerinci, Jambi. Langkah ini diambil guna memperkuat pertahanan di wilayah barat. Penempatan Batalion TP di Kerinci dinilai memiliki taktis yang tinggi mengingat lokasinya yang berada di perbatasan strategi antar provinsi. Selain menjalankan fungsi utama di bidang pertahanan dan keamanan nasional, kehadiran markas militer ini diproyeksikan membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat. Setelah melakukan survei di sejumlah lokasi dan ramil sitinjau laut, Kapten Infanteri Umar Azwin memastikan 90% lokasi pembangunan akan dilakukan di 4 desa penawar, dan lokasi tersebut sudah disurvei langsung oleh Komandan Korem dan Ramil mengungkapkan Penawar menjadi lokasi strategi pembangunan batalion infanteri tim pertempuran Yontepe baru milik TNI Angkatan Darat.
9: Sehingga kami menyampaikan di sini penyampaian dari Bapak Komandan Polri kemarin itu 90% sudah menunjukkan bahwa lahan itu akan digunakan untuk pembangunan Yontepe.
2: Kesiapan lahan dan kondisi geografis Penawar dinilai sangat ideal untuk mendukung markas militer berskala komando taktis. Selain berfungsi menjaga stabilitas keamanan regional, kehadiran prajurit dan markas Yontepe diproyeksikan akan menggerakkan roda ekonomi lokal melalui peningkatan kebutuhan logistik, perumahan, hingga sektor usaha di sekitar lokasi. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. BPS Provinsi Jambi masih memberikan waktu hingga 15 September mendatang dalam pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026. Karhutla melanda 9 kecamatan di Muaro, Jambi. Jaluko jadi salah satu wilayah rawan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Saya, Ketua DWP LPPRI Jambi, Susi Sulistewati Mudrika. Selamat siang.
4: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Adek, adek mau permen atau es krim?
1: Enggak mau apa-apa, Om.
0: Adek ikut Om aja ya, ke taman sana.
1: Enggak, Om.
0: Kenapa?
1: Om memangnya siapa?
0: Om temannya Ayah.
1: Kok enggak pernah lihat?
2: Pelecehan seksual pada anak-anak sangat penting untuk dicegah. Pencegahan harus melibatkan berbagai pihak, meliputi keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Ajarkan anak-anak untuk mengenal tentang anggota tubuhnya sejak dari dini, serta ajarkan pula kepada anak-anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.
0: Yuk, ikut Om aja.
1: Ayo.
2: Pelecehan seksual pada anak dapat mengakibatkan gangguan psikologis serta gangguan perkembangan. Oleh sebab itu, setiap orang tua perlu memberikan pemahaman lebih dalam kepada anak.
3: Cegah pelecehan seksual dan lindungi masa depan anak dari sekarang.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini di Jambi siang ini di teleponnya di 0811-6707-8850. Ya, bakal diterima di teleponnya. Halo. Halo. Halo. Halo juga. Dengan siapa di mana nih? Halo. Hah? Udah ganti suara eh?
1: Yo, Ti.
0: Ah, tu ada dah tu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ado.
0: Ado. Ah, apa khabar, Pak Arman?
1: Ah, baik-baiklah.
0: Baik-baiklah.
1: Sudah makan.
0: Makan apa?
1: Makan nasi.
0: Ah, nasi apa?
1: Nasi pakai lauk lah, Bang Adi.
0: Ayo, yo. Lauk apa makan siang kau?
1: Hah?
0: Lauk apa siang kau makannya?
1: Lauk sama pare.
0: Mantap.
1: Mantap. Enak.
0: Sepahit-pahitnya hidup iko, yo. Sampo apa? Ikan teri atau ikan apa nih? Anu...
1: Ikan goreng ada.
0: Oh, mantap.
1: Ikan panggang ada.
0: Yo. Ikan mutung ada tak?
1: Ikan mutung ya, dibawa mutung
0: lah. Yalah, ikan panggang mutung lah. Ya tak?
1: Tak enak lagi. Kalau mutung mandi pahit.
0: Ah, yo.
1: Kabar Bang Adi?
0: Kabar Alhamdulillah baik. Macam mana kabar asap di sana? Banyak?
1: Kau lah kurang lah.
0: Yo.
1: Kau agak mendung mai cuaca eh.
0: Ah, mudah-mudahan hujan ni lah.
1: Iya benar lah.
0: Kata nak hujan buatan, garam ni lah. Sebal tu.
1: Tiga turun nak.
0: Yo, mudah-mudahan cepatlah turunnya nak eh. Biar dingin juga cuaca kau.
1: Benar lah.
0: Yo.
1: Asal bawa panas.
0: Ah tu. Ah yo ni kan dua ni.
1: Debu jalanan.
0: Yo. Ayolah lagunya telah bakal disiapkan. Aduh, apa nih ya? Mawar de apa nih? Hanya rindu, ada tinggal, ada cinta sebenarnya, ada bukan salah gue, ada bertahan.
1: Bertahan Bang Adi.
0: Bertahanlah.
1: Bertahanlah.
0: Iya.
1: Siapa penyanyi 4 menit?
0: Noel.
1: Oh, Noel.
0: Noel Miki.
1: Salam ya.
0: Ayo salam buat siapa, Be?
1: Salamnya buat Bang Adi semak siang mungkin selalu ya.
0: Yo.
1: Semua satu semak siang. Banyak baru di malam beli mic audionya gembaknya dia punam. Buatnya batu paknya juga. Banyak Amza Yusuf, Nelly Badula Basawan, Mahfudah Belaki Jambang, Musi Rusli. Banyak Anita, Pina, banyak Mbak Yani, Bunda Imiati, Bunda Yati, Ga, Orel.
0: Yo.
1: Ani, betul. Cinta Palima. Banyak Ida, Nala Ajeng juga. Banyak Bang Jo, Bang Adi Cakrawinata, Tan Sule.
0: Yo.
1: Banyak Nenek Yasmin, semuanya aja lah ya.
0: Ayo.
1: Makasih ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bang Adi, mana-mana Anda berada kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya. Silakan aja untuk gabung bersama. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku matane dobo siang malam
0: mo. Ayo, malu kalau cari duit macam tu ni kan.
2: Kalau
0: lipat,
2: siapa juga malam
0: lagi ambil
2: yang malam.
0: Yo, pokok gitu lah galau-galau dekat orang lain lagi dah, ya kan?
2: Dekat orang lagi.
0: Nio, kebetulan bila di nasi yang go. Biasanya awak malam, ya dah.
2: Begini, ada siang ada malam, ada malam ada
0: siang. Anak di rumah tu lah panggil Ome nampak ada lagi tahu. Bapak lah siang malam kerja jadi. Kalau balik lah panggil Ome jadi, kan?
2: Dengan lalu
0: dah
2: tahu
0: dah tidur. Iyo, awak pergi dia belum tidur. Ya tak? Lah bangun apa ni lah pergi sekolah. Malam lah tidur. Oh, nah, awak datang siang malam dah ada ketemu.
2: Ketemu dah. Iyo. Tahu
0: lagi. Iyo.
2: Apa tema siang
0: tu? Tema kau panas ni ha. Panas kat sana.
2: Agak terang Abang Adi ni.
0: Terang lah, sikut dah gelap lah di tempat anu apa kok. Malu lah pohon-pohon kurang.
2: Asam tu dah
0: tinggi. Yo ya.
2: Kayak mendung kayak nak hujan
0: itu. Ayolah mudah-mudahan hujan lah ya.
2: mendung bukan mendung menanggap mendung awan, bukan mendung asap, bukan nak mendung memang kayak nak hujan.
0: Kayak nak hujan lah ya. Yo yo yo. Kalau nak minta kering asap ke situ aku kirimkan.
2: Ya kering. Ayah malu kita tak ada banyak lah kena lah kena seorangnya daun kan.
0: Ayo yo yo.
2: Buang berdoa orang.
0: Oh tu. Yo.
2: Buang ke mana lah lau lah.
0: Kalau tu rame-rame kita anuannya daunnya lah. Hilang kalau kalau ni. Ah tu, yo. Nah yo, jadi yang ada asap nak tak pula nak ngirup eh?
2: Nak pula ngirup lah, pakai masker pula.
0: Kalau cukai pada lah ngirup cukai kata dia ya tak? Dengan dia buat asap ni tak dia ngirup eh?
2: Asap ada yang lain.
0: Yo, awak kalau di luar tu enak rasa tenggorokan tu ngirup eh? Yo ni kan? Pedih rasa eh di apa ni di kerongkong makan apa
2: nasi bagadi
0: enak makan eh lauk apa
2: wah enak benar bagadi lauk pilang bagadi
0: wah mantap ikan, oh, ikan apa hasil nangkap tu
2: yo sebut malam
0: yo
2: malam petir
0: no lagi. Yo kau lagi masih petirnya lah kau awak kemarin tu ikan teri campur dengan apa ni tu, anu apa, bukan sotong buka, iyalah, anu apa tu kan?
2: Awak tu.
0: Potong kecil-kecil.
2: Ya, anak ada menarik kan, jual. Ini anak pengen, air petai kalau lagi muda, ini belah ribu, tiga di silapan, empat-empat.
0: Woi mantap, berapa itunya?
2: Enak kalau tu, woi enak.
0: Haa.
2: Lagi lecet kan.
0: Cuma anak-anak
2: pengen itu kan.
0: Iya, kalau bisa sama kulit-kulitnya tu lah makan. Kalau awak makan petai, satu kulit-kulitnya lah makan. Bikin sambal. Ayo, yo nian tu tak kenyak, tak kunyahnya lah, ya lah. Yo.
2: Sebelah,
0: yang
2: sebelah yang kulitnya tu.
0: Yo.
2: Ada di
0: papan.
2: Alhamdulillah.
0: Yo. Makan kulit peti peti juga judul kulit peti dak. Batang batang peti. Pokok mana tak kunyah. Itu ndak telan ya dak.
2: Batang tu mano.
0: Yo. Makan peti juga. Yo. Ayolah.
2: Yo peti awak aku dah tak akan kelap tenang
0: beli. Yo. Ayolah, lagunya kok ada tinggal, hanya rindu ada juga, cinta sebenarnya bukan salah gue, kata dia. Gimana?
2: Salah gue, lah.
0: Ah, bukan salah gue, iyalah. Lagunya buat siapa, be?
2: Bukan salah gue, asap aja,
0: ya. Yo.
2: Bukan salah gue, aku pokok tuh, latar tuh aku
0: lah. Yo. Ayolah, salam buat siapa, be, nih?
2: Salam buat Bang Eka selalu, ya. Mantap, Bang Eka, siang malam.
0: Yo.
2: Malam
0: kok nampaknya Mbak Asti ini mungkin kok?
2: Apa?
0: Asti.
2: Ada bola, ada Mbak Uci lah ya.
0: Nah, Asti lah malam kok.
2: Nah, salam tu. Omar Bukung
0: ngecek aku. Omar Bakung, yo.
2: Umar Bakung yang kata apa ajing kan Umar Bukung Umar kan bilang Umar Bukung Umar Bakung tak tahu dia kan Bakung kan nak kecamatan kan
0: iya
2: salam untuk apa Ijal ya nak balik perlu Ijal bola bingka macam hati
0: iya
2: sama apa Anita Sing Soman Sino sama siapa ya sama Gigi sama Bohori Bang Sapo lagi Sapo Memberi ya Sama Putra Banten ya Sama Sapo lagi Bu Anita di Mana yang Langun ya
0: Iya
2: Sama Pak Nero Pak Sampa Lima Sama Nen Mano di Cirengam di Mano ya
0: Ayolah Ayo
2: Ayah nyebut Setelah payah nyebut Loke orang gitu
0: Ah tu Yo
2: kan upaya nyebut eh dah anu antara bela galo lah bang
0: ya ayolah yo
2: lagu bang ya terima kasih bang abang Adi
0: assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bakal dinantikan di siang ini. Halo, siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah, sehatlah, Bang Adi.
0: Sehat, alhamdulillah. Laris lah.
3: Alhamdulillah, beguyo lah.
0: Beguyo lah. Banyak asap di sana juga, Bang?
3: Punyok lagi.
0: Punyok lagi. Sengok lah, sebab napas dah.
3: Wuih, jangan laponan mampak eh. Pedih, mata be, pedih.
0: Ayo, nah, awak kalau kena keluar dari studio, kok pedih dulu rasanya kalau terhirup udara luar tu kan?
3: Iyo, iyo nenak. Iyo. Nenak dah usah keluar lah di dalam.
0: Atunya, iya betulnya lah. Kalau dah ada penting-penting amat, dah usah nak keluar. Kalau nak keluar, pakai masker.
3: Ah, iyo, nenak betulnya nanti Bang Adi.
0: Iyo, kok mata pedih dibuatnya kan?
3: Mata pedih, gini kok mata pencarian pun pedih lah.
0: Wah, nyok lagi, mata pencarian kelau dibuatnya, iyo.
3: Iyo, nyala Bang Adi.
0: Iya kan? Apalah anak sekolah tidak, ya kan? Apalah, orang jajan kurang. Apa tak mata pencarian hilang? Tapi itunya lah, kalau memang cuaca macam kau, ya lebo-lebo lah, ya tak?
3: Yo, lebo.
0: Awak ada
3: susah tu.
0: Apa tu?
3: Dia lebo tapi dia tak di rumah.
0: Ah, tu gaduh awak. Yo, jangan nak main. Jangan nak keluar rumah. Awak suruh belajar di rumah, belajar. Jangan sibuk nak belala.
3: Dia kan supaya tak kena asap dia malah main di luar.
0: Ah, tu.
3: Sama dah erot
0: baik jadi. Iyalah, heeh. Ah, tu dia nyo gaduh awak juga ya dak tengok anak macam tu.
3: Yo, yo,
0: yo, yo. Mak beramai orang belanja bang ke kau?
3: Hari kau sepi benar lah Bang
0: Adi. Haa, sepi benarnya lah.
3: Ya.
0: Ya, awak dah ada hari kau nak ke pasar, dah ada. Karena awak dinas pagi, dinas siang kau kan, dah ada sempat.
3: Siang, ada sempat.
0: Awak dah sempat. Biasanya ada lah kalau libur-libur kan seduo, belanja, beli ikan, ya tak? Kita tengok juga anu apa toko Bang Ijal, ya kan? Haa, dia ramai apa idak. Awak berintai lah.
3: Iya, iya.
0: Ya kan? Ya, mudah-mudahan orang banyak acara minggu depan kau kan. Kalau banyak acara beli bumbu lah tempat Bang Ijal tu, jangan lupa.
3: Iya, mudah-mudahan insyaallah Bang Adi.
0: Adolah rezeki kan. Kalau makan-makan agak emas-emas sekilo dapatlah, ya tak? Yo, emas sekilo datang situ, emas. Mas Ijal. Ayo. Ayolah lagunya tinggal hanya rindu aja cinta sebenarnya. Aku percaya kamu ada kepastian.
3: Hanya rindu lah.
0: Hanya rindu, ayolah.
3: Yo.
0: Lagunya buat siapa, Be?
3: Buat Bang Adi, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu lah sekeluarga. Ada Ujang tadi
0: Ada Bang Ujang, nyebat emas. Yo. Dia enak lah, kerja-kerja emas banyak.
3: Iya.
0: Apalah tidak, segeramnya 2,700,000.
3: Pukul 15 jutaan tak sesuku
0: Ah tu 16, berarti buat apa banyak jembatan mas namanya tak baton rasanya tu
3: menton
0: itu.
3: Apa tak santai be dari rumah
0: santai be yo selu boy kata dia kan
3: iya selu be kamu lantak kamu lah aku selu be paling habis cuil dikit
0: nah toko-toko dikit dapat mas iya
3: Iya, buat ngapo kan kita disengerti Rudi.
0: Nah, ya, tu masuklah lah lama dak ada sama Bang Adi kau.
3: Lama eh.
0: Woi, lah lama menginnya lah budak tu.
3: Oh, kami sore itu adalah ketemu.
0: Adalah.
3: Yo, kami ngeluyur, ada kondangan dari kawan ngeluyur kau kan.
0: Yo, awak nengok Bang Apo tu nengok senyum dia tu senang hati sampai ketawa ya kan.
3: Iya. Iya, masuklah Rudi. Oh, kalau hari Senin kau mando payah Bang tak masuk Bang Adi. Hari dia ni hari ko.
0: Oh iyo orang datang ke lo.
3: Iyo hari Senin ko tak bisa dia megang api nampak
0: eh. Iyo nampak deras duit tu dak sibuk masuk kantong lah.
3: Tak masuk kantong kalau hari Senin ko main karung Bang Adi.
0: Iyo. Iyo. Kalau Bang Adi lain duitnya belum dipotong kalau dalam karung tu.
3: Dalam karung.
0: Ya, maklum lah kita main sampah. Kalau main sampah tu duit tu dak dipotong dulu ya kan?
3: Nah iyo. Iyo. buat Wati Yupa ya. Buatnya Mak Ija juga, buatnya Kakak Butet, apa Bang JJ juga.
0: Siap.
3: Buatnya Putra Banten. Bang Juli, pokoknya buat galo-galonya Bang
0: Adi. Nah, yo.
3: Yo Bang Adi mak tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu pelepon lagi lagunya ikutan aja. Bertahan Master bukan salah gue hanya rindu. Lagu mana yang mau diputar dulu gitu ya. Ya silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya kembali. Halo. Halo. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara kau tidak?
4: Ada bang, ada.
0: Ada lah. Sehat lah Dita.
4: Sehat lah bang. Sehat alhamdulillah lah. Walaupun cuaca kita ni,
0: hey. Ayo.
4: Mana yang mendung-mendung cak mano kayak itu.
0: Tu awak kendunya lah soal Dita tu kata dia. Sekali-sekali kirim ikan toman tu kata untuk bang Adi jadi kan. Yo.
4: Siapa?
0: Hah?
4: Siapa?
0: Tak lah, ada lah orangnya kan.
4: Oh. Ini apa ikannya lagi kapo ke apa naik air kering.
0: Air kering, ya kering kerontang air tu. Yo.
4: Yo. Ya,
0: tadi bang bujang jembatan mas tu ngarung ikan kan tu kata dia kan dapat lah ikan lah dimasak lah Riko.
4: Ya, lah. Banyak lah tu katanya masuk banyak. Pindang tadi dah. Yo,
0: kalau air surut ke banyak ikan juga, ikan-ikan dan terkapal-terkapal tu kan yang dekat air tu. Yo.
4: Iyalah dia kehabisan air kan.
0: Ayo, sengok dia nyo. Sama dengan kita kok. Ibaratnya hidup dalam akuarium raksasa tapi airnya keruh.
4: Iya, betul. Ayo,
0: mengap-mengap maksudnya. Iya, nyan. Ayo.
4: Tak
0: macam kenapa. Buntul lah penyakit asma kalau hilang. Kalau sempat masih ada dulu tu. Ha, mengap-mengap saya.
4: Ayo. Ya Allah.
0: Kalau dulu, sehat alhamdulillah. Ayo. Sehat lah, Nita tak? Sehat lah kalau dah ya.
4: Sehat lah, alhamdulillah sehat semuanya.
0: Yo yo, amin. Yalah.
4: Ketemu lagi malam tadi ya, siang malam ketemu.
0: Kata babu janjinya duit hati ada henti ya tadi. Pokok nak siang nak malam lanjut, tadi kan?
4: Iya, macam mana lah tugas saya dak bang ya?
0: Yo.
4: Bisa nak pokoknya dak bang, siang ketemu pagi, pagi ketemu malam lagi kan.
0: Iyalah, namo anak bila manggil om.
4: Jangan
0: ketemu. Awak pagi-pagi dia pasti tidur. Awak pagi malam dia pasti tidur. Tidur kalau.
4: Iya. Jadi jarang ketemu.
0: Jarang
4: kan?
0: Ketemu. Ya, jadi manggil om eh.
4: Aduh ya, semoga sehat. Sehat selalu lah buat Bang Adi. Walaupun pagi, siang, malam pokoknya.
0: Lanjut.
4: Sehat selalu.
0: Apa lah tidak? Kalau dengar suara wanita tu sehat lah dibuat eh.
4: Oh, iya. Sehat, enak bang ya.
0: Ayo, apalagi ada bang KDCS, tambah sehat gitu, enak.
4: Oh, iya bang Hadir lamu, enak.
0: Eh, lamu, iya bang Abdullah juga lah, kemana lah suara rindunya.
4: Bang Abdullah juga jarang juga, masuklah bang.
0: Masuklah rindunya, mau abang tuh.
4: Iya, rindu suaranya kan.
0: Iya, suara yang kerenyes-kerenyes tuh masuk kan, senang hati.
4: Iya. Oh mungkin lagi ini kali apa namanya lagi sama Edi Bang Abdullah.
0: Ayo, lagi berteduh dapur panas kan?
4: Iya. Jalan lagunya ikutan Bella abangnya.
0: Lagunya yo ikutan Bella deh. Yo. Lagunya buat siapa be? Salam be.
4: Salamnya buat Bang Adi dulu.
0: Yo.
4: Selamat siang, sehat selalu lah buat Bang Adi pokoknya ya.
0: Yo.
4: Tadi sudah diwakilkan sama si Amar tadi lah pokoknya salamnya semuanya lah komplit lah di situ ya abang ya.
0: Oke.
4: Okay. Itu aja buat Bang Adi sehat selalu pokoknya tetap jaga kesehatan abang. Ya itu aja ya bang ya.
0: Yo.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana-mana berada, kita simak kembali lagunya dan tetap aja di sini.

0: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget, kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian.

Ya, kembali masih bersama di Cek Fakta, pemahaman AI dalam jurnalistik didorong perkuat cek fakta dan juga kepercayaan. Di tengah derasnya arus informasi dan juga meningkatnya risiko penyebaran informasi keliru, insan pers dituntut memiliki kapasitas yang semakin kuat dan juga mendalam dan juga verifikasi dan juga cek fakta guna menjaga akurasi serta kepercayaan publik. Merespon tantangan tersebut, Radar Bali akan menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas jurnalistik bertajuk pemampatan akal imitasi untuk cek fakta dalam menjaga kepercayaan publik. Dan juga kegiatan dijadwalkan berlangsung berlempat di Denpasar. Ketua Panitia Muhammad Ridwan menyampaikan pelatihan serta peserta yang telah ditentukan. Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus penampilan peserta dalam pemampatan teknologi AI secara tepat, kritis dan juga bertanggung jawab dalam mendukung proses jurnalistik. Hanya pembahasan materi pelatihan diawali dengan cek kesehatan. Manager Marketing Genco, ini Iwan Gedes, kegiatan disampaikan cek kesehatan yang dilakukan seperti pengukuran tensi, gula darah, konsultasi hingga tes kekuatan otot dan juga alat terbaru membantu wartawan untuk menjalankan tugas dengan memperhatikan kesehatan.

0: you want me to.
1: Mengapa kau berpura-pura bilang kau tak suka? Oh, tak suka aku. Kau selalu memperhatikan.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di Jambi siang ini. Ya, jadi boleh Anda gabung bersama kembali Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811 670 7850.

0: Ya, buatnya Bang Hamzah Yusuf, apa kabarnya juga Bang Abdullah, Bang Jiji gitu ya. Ya, Bang Adi terima di teleponnya. Halo. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Hamzah Yusuf?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Baik.
1: Bagaimana kabut asapnya masih ada?
0: Wah, kabut asapnya masih ada.
1: Kalau di sini agak kurang lah, cuman pagi Bang Hardi, Bang Adi ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sudah lewat dari pukul 9 itu agak berkurang. Tapi kalau sudah sorenya kembali lagi gitu.
0: Iya.
1: Ya, sekitar pukul 3 itu sudah mulai mendung-mendung seperti mau hujan, tapi tidak akan hujan.
0: Tidak hujan.
1: Tapi yang lebih parah Bang Hardi ya di mana? Bandar Lampung. Dari Anak Krakatau itu ya.
0: Iya.
1: Gunung Anak Krakatau. Gunung apa Krakatau. Namanya tuh? Mm-hmm. Gunung Krakatau itu apa, semburan dari debu ya?
0: Iya.
1: Ya, tadi pagi aku masuklah kalau di perempat Bandar Lampung itu setiap hari lah aku masuk pagi, kemudian sore masuk.
0: Ya,
1: tadi aku tanya dengan Mbak Mila, Mbak Amalia, katanya kuat sekali di sana debunya dari Gunung Anak Krakatau. Iya, karena dekat ya di situ. Dengan Selat Sunda itu dekat ya.
0: Iya.
1: Kalau di Sungai Pernu barusan aku tadi telepon dengan Mbak Mila ya di Sungai Pernu. Masuk di acara dangdut di sana Bang Adi.
0: Iya.
1: Iya, lagunya nih apa nih Bang Adi?
0: Lagunya ada You Ray Not The One, ada juga Manusia Biasa, ada mulai ada Aku Takut Membenci Dia. Ada juga tentang aku.
1: Manusia biasa ya.
0: Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Dari siapa tuh manusia biasa?
0: Dari Raja.
1: Dari Raja. Okay. Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Adi. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Oke, siap.
1: Kemudian untuk semua dari pertama hingga yang terakhir, semua disinggol tanpa terkecuali. Untungnya Bang Adi, selamat siang, selamat berduka. Terima kasih.
0: Yo. Assalamualaikum Bang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali Bang Adi terima di teleponnya. Halo. Halo. Halo. Iya, halo.

0: Halo. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bang Adi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Kabar baik, Bang Adi.
0: Kabar baik. Alhamdulillah kabar baik juga. Gimana kabar asap di sana?
1: Amin. Nenek tak
0: lengok-lengok
1: pula keluar di
0: dalam
1: rumah aja.
0: Dalam rumah, tengok-tengok di luar dah.
1: Iya, dalam rumah aja.
0: Oh, gitu. Iya. Tapi biasanya kabut asap ada juga sana, dak?
1: Tak ada.
0: Tak ada gitu ya. Iya, enak banget tak kalau tak ada.
1: Tak sampai ke Tanjung Pinang.
0: Iya, anak-anak sekolah lah kalau-kalau eh. Anak sekolah.
1: Tak ada anak sekolah, cucu yang sekolah banget.
0: Oh, gitu. Ya, tapi sekolah semuanya enggak libur ya.
1: Ya sekolah, sekolah ini tapi yang kecilnya tak sekolah, dia demam.
0: Iya. Mudah-mudahan cepat sehat semuanya, gitu ya.
1: Amin. Lagunya masih bisa banget.
0: Lagunya ada mulai aku patut membenci dia, tentang aku, ada penakluk api, ada juga rayuan perempuan gila katanya.
1: Rayuan perempuan gila aja lah.
0: Waduh, iya deh. Oke, nanti bakal.
1: Oh iya.
0: Lagunya buat siapa aja nih? Ya,
1: salam. Salamnya tadi ada Pak Musa Yusuf ya. Buat Mbak Tero, buat Mbak Ajeng, Mbak Wati, Mbak Ita,
0: ya.
1: Buat Mbak siapa ya? Aduh, dah lupa dah. Ya, buat Kak Ujang, buat Bang Oge.
0: Ya, Bang JJ ada juga, ada Bang
1: JJ, Bang Wari, Bang Kodir Budapira, buat Bu Marni, Eka, buat Mbak Eka, tadi nak bilang Mbak Eka lupa ya, semua aja lah.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Nek Yasmin yang sudah juga gabung bersama. Gitu ya. Bang Adi, terima kembali. Halo. Halo. Halo. Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Adi belum terima. Abang halo tidaknya boleh tatut.
0: Oh, sudah banyak yang masuk. Cuman dia kalau dobel-dobel gitu jadinya. Kalau dia ting-ting-ting-ting itu berarti ada dobel masuk tuh. Ada dari penelpon, ada dari WA masuknya dobel dianya. Jadi kalau diangkat, yang satunya harus ngalah gitu. Kalau nggak ngalah, ya nggak bisa masuk dianya.
2: Tadi juga halu jadi maitut.
0: Iya.
2: Apa kabar Bang Adi?
0: Kabar alhamdulillah baik, sehat gitu ya.
2: Masih gemoy lah.
0: Masih.
2: Kayaknya masih lah.
0: Iya.
2: Masih kabut asap?
0: Masih, kalau dalam studio nggak ada kabut asap, di luar. Tenggorokan nggak enak rasanya.
2: Di dalam ada aduh.
0: Iya.
2: Yang di luar yang aduh.
0: Di luar banyak gitu ya. Iya deh, mudah-mudahan kabut asap cepat sirna gitu ya. Dan kembali anak-anak bisa bersekolah dan beraktivitas juga.
2: Ya, kemarin berapa tahun sih, memang nggak ada kabut asap. Sekolah belajarnya enak. Ini sekarang daring.
0: Iya.
2: Kali cuma sampai besok Rabu, Be. Kan kalau mulai kami CG. Apa lagi kan tetap muka kan,
0: Iya.
2: Nah, mudah-mudahan lah.
0: Oke, siap. Oke, kalau gitu lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Yuri Not The One. Ada juga mulai aku patut membenci dia, tentang aku, ada penakluk api.
2: Tentang aku aja.
0: Tentang aku aja. Oke deh, lagunya buat siapa aja nih?
2: Mudah aja, enggak usah yang lain.
0: Iya. Oke.
2: Salam dikit ya Bang Adi ya.
0: Yo, salam buat siapa aja nih?
2: Dari A sampai Z Bang, tapi banyak. A sampai Z kan sudah diwakil sama Bang Ijal, sama Mama Berlin tadi.
0: Iya.
2: Semua lah Bang ya.
0: Oke, siap.
2: Yo, mau melipir lagi ke sebelah.
0: Oke, lanjut.
2: Dikit buku capek.
0: Yo, oke deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi nih sebelum Bang Adi putar lagunya. Gak, lagunya sudah siap diputar. Ada manusia biasa, ada rayuan perempuan gila, ada juga tentang aku. Halo. Tuh, double dianya gitu ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
3: Dan Mas Ateng.
0: Mas Ateng, apa kabarnya Mas Ateng?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mas Ateng posisinya di mana nih Mas Ateng? Posisinya di mana nih? Posisinya tinggalnya? Kalau
3: sekarang posisi masih di Pelayangan.
0: Oh, Pelayangan.
3: Iya.
0: Pelayangan seberang sini.
3: Iya, di seberang di Masjid dari Jambah.
0: Oh iya, gimana asap kabut asapnya? Paku.
3: Lumayan bang, entah berapa hari ini pokoknya enggak, belum reda.
0: Belum reda gitu ya, iya.
3: Tambah terus.
0: Tambah terus, betul, tambah terus nampaknya gitu ya. Iya deh, ya mudah-mudahan cepat kalau sirna
3: belum,
0: juga.
3: Kalau Tuhan belum ngasih hujan ya mungkin kayak inilah.
0: Iya. Padahal sudah dibuat hujan buatan juga katanya, tapi belum turun-turun tuh hujannya. Ya,
3: gitu ya. Enggak nyukupi lah.
0: Iya. Oke. Okay. Ini apa nih kegiatan kabut asap sekarang nih Mas Ateng?
3: Halo bang.
0: Kalau kegiatan seperti kabut asap nih apa nih kegiatannya juga?
3: Kegiatan masih biasa-biasa saja lah bang. Maksudnya istilahnya kalau kerja itu cuma bentar, jam 10.
0: Iya.
3: Balik. Menjelang sore sebentar itu aja.
0: Iya deh.
3: Kalau bisa di kebun kan, kalau di rumah ya bisa bulur.
0: Gitu. Oke, siap kalau gitu. Oke deh, lagunya namanya ikutan aja nih mas.
3: Ikutan aja lah. Yang penting kalau bisa ngetel masuk itu sudah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Aman rasanya gitu ya. Ya.
3: Sama-sama dengar baik.
0: Oke, siap.
3: Ayo bang, terima kasih banyak bang. Selamanya dan monitor nih lantaran musim kabut, radionya cukup.
0: Oke, siap.
3: Selamat berbicara sampai tuntas.
0: Oke.
3: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali Bang Adi suguhkan lagunya Manusia Biasa, ada Rayuan Perempuan Gila, ada juga tentang aku.

0: Rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Eh, jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

Pernahkah kamu melihat wajah kamu di cermin dan menemukan perubahan yang tak biasa? Ternyata, wajah kamu bisa menjadi cermin kesehatan tubuh kamu loh. Kulit kusam atau mata pucat bisa jadi tanda anemia atau dehidrasi. Jerawat di dahi, mungkin stres atau pencernaan terganggu. Pipi berjerawat, waspada polusi atau masalah pernapasan. Lingkaran hitam di bawah mata, kurang tidur, alergi atau tubuh kamu butuh lebih banyak air. Dan jika mata kamu terlihat kuning, itu bisa jadi sinyal dari hati atau kantung empedu. Bibir pecah-pecah, tubuhmu mungkin kekurangan vitamin B atau dehidrasi. Jangan abaikan petunjuk ini, segera periksakan diri ke dokter jika gejala ini tak kunjung hilang. Ingat, kesehatan adalah investasi terbesar kamu. Jadi, jaga tubuhmu, cukupi nutrisi, minum air, dan istirahatlah yang cukup. Karena wajahmu adalah cermin kesehatanmu.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di Jambi siang ini di 0811-6707-8850. Ya, Bang Ramlan gitu ya. Bang Arman tadi udah gabung juga gitu ya. Bang Rudi sekarang apa kabarnya siang hari ini? Ayo gabung gitu ya. Kakak Butet apa kabarnya Kakak Butet? Siang hari ini, malam biasanya masuk juga gitu ya. Oke, Bang Adi terima. Halo. Halo. Halo Bang Bohori.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat juga.
1: Alhamdulillah baik, sehat tadi ya.
0: Iya. Sehat lah kalau Bang ya.
1: Alhamdulillah sehat tadi.
0: Iya.
1: Karena cuaca biasa panas.
0: Lagi di mana kok?
1: Lagi di Pulau Kapuk nih.
0: Oh gitu. Dah dekat Joda.
1: Ada tak pagi tadi.
0: Apa gawe deres?
1: Santai aja kali tadi.
0: Iya.
1: Cuaca panas banget tadi. Nggak takut juga masih ada, udah berjauh-jauh.
0: Tapi anak-anak lah sekolah lah kalau-kalau, Bang.
1: Dari depan pulang di Pelanggan tadi.
0: Terang lah, udah ada kabut asap dah.
1: Dari Pulanggan tadi.
0: Oh, dipulangkan. Di siang tuh balik lah deh.
1: Iya, cepat dipulangkan biasa, udah di.
0: Iyo.
1: Tadi katanya cepat dipulangkan udah.
0: Iyo ya.
1: Udah kabut asap tadi.
0: Iyo.
1: Apalagi itu tadi?
0: Lagunya ada You Are Not The One, ada juga Aku Patut Membenci Dia, Penakluk Api, Getaran Jiwa, ada Dari Bumi Untuk Langit, ada Menanti Keajaiban, ada Terima Kasih.
1: Menanti Keajaiban aja.
0: Menanti Keajaiban hujan gitu ya, dari padi. Oke.
1: Iya, padi. Ya, salam dia.
0: Yo, salam buat siapa aja nih?
1: Salam ke Bang Ramelan, Barudi, Bacimon, Wa'udin, Ade Indra, Ajeng, Perau, dan dari juga Mak Sinta, Bunda Yani. Untuk Bang Buja juga, Bang Ata juga, Bang Abdullah, tempatnya juga, untuk Kader CR, untuk sahabatnya juga,
0: siap.
1: Untuk Supinya juga, terus semua sama dia.
0: Untuk semua semuanya, oke, siap.
1: Ya, terus untuk Bang Adi, semoga saya balik sama dia.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang JJ, gitu ya, apa kabarnya? Bang Agus juga, gitu ya, apa kabarnya juga? Bang Juli. Iya, Bang Adi terima. Halo. Bang, ya, Bang Juli, apa kabar? Masuk ya? Alhamdulillah, baik, sehat juga. Alhamdulillah, iya. Gimana kabut asapnya di sana, Bang Juli? Mulai berkurang gitu ya, tapi sore lebih banyak lagi gitu ya. Iya ya, asapnya. Oh, helikopter. Kalau asap lewat situ kan. Iya. Kalau awak dulu kalau helikopter lewat tuh, oi, anu apa, helikopter, lempar duit, seibu, ya dah ya. Iya. Iya. Kalau sekarang jangan, kalau nak minta duit sih ramai nyemplung, ya tak? Iya, jadi cuba. Iya. Iya ya, tak ada minta duit tak? Tak ada minta duit tak? Nih, tak mau dia ni. Ya, kalau mampir masuk situ rumahnya terbang kalau atap buat ni. Ya kan? Ya boleh tak ya? Oh. Iya. Oh, masih ada gitu ya? Iya. Oke, siap. Iya, Dari Bumi Untuk Langit nampaknya tuh. Oke. Oke, salam buat siapa aja nih? Oke, siap.

Ja. Oke, siap. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, masih Bang Andi nantikan, silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya di 0811-670-78850 bersama Bang Adi gitu ya. Satu penelpon, silakan aja untuk gabung sebelum Bang Adi akhiri kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan juga terima kasih banyak buat Anda yang sudah gabung bersama di teleponnya di 0811-670-78850 dan yang udah monitor juga di Pro 1 di 88,5 dan juga di stasiun relay kami di 99,4 dan juga Morobungo ada Serolangun 95,8 MHz dan juga Bangko 99,8 MHz dan juga ada Tungkal Ilir 99,0 MHz. Dan nanti ada rekan kami tentunya akan menemani di kebersamaan kita sampai pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Setelah ini ada rekan kami Nana Pania yang akan menemani Anda. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5.

0: Udah jam berapa ini? Mau udah jam 3 sore aja. Hidra mau kore lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib.

0: Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
2: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk bincang sore di hari ini. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Dan alhamdulillahirabbil alamin, saat ini di studio sudah hadir narasumber yang akan menemani Nana tentunya di satu jam ke depan ya, hingga formasi 16 waktu Indonesia Barat nanti. Ada Ibu Yulia, owner Buncis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Agak dekat sedikit, Bu. Nah, biar suara Ibu kedengeran. Oke, apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Nana.
0: Sehat, alhamdulillah ya. Tadi kita ngobrol banyak ya. Untung datangnya cepat ya, bisa ngobrol.
1: Iya, bisa ngobrol
0: ya. Sempat bertanya-tanya, Bu, ini buncis yang seperti yang Nana bayangin atau cheesebun? Enggak, emang buncis gitu. Nama brand ternyata ya. Oke. Okay. Nanti kita akan ngobrolin terkait usaha dari Bu Yulia. Bu Yulia adalah owner Buncis. Dan untuk kebersamaan kita hari ini akan mengangkat topik terkait produk olahan rumah yang laris manis. Benarkah laris manis? Nah, kita akan kulik satu persatu laris manisnya di mana dan bagaimana tipsnya biar laris manis, terutama untuk yang baru akan memulai usaha rumahan. Ini penting ya, Bu, ya?
1: Iya, Mbak.
0: Oke. Tapi di awal deh, Nana ingin tahu juga deh, Ibu, mulai usaha rumahan ini tahun berapa?
1: Iya, Mbak Nana. Jadi kalau mulai usahanya di tahun berapa, sebenarnya saya sudah mulai merintisnya di era COVID. Tahun 2020 akhir.
0: 20 akhir,
1: ya, iya, merintis, iya. Berjalan kurang lebih hanya 1 tahun. Setelah itu saya vakum karena memang ada kesibukan yang lain, Mbak Nana.
0: Iya.
1: Dan terakhir aktif kembali di 2025 lalu. Jadi kurang lebih aktif lagi itu 1 tahun sekarang ini.
0: Lumayan jaraknya ya.
1: Iya, jaraknya lumayan. Intervalnya ada berapa tahun itu? Dari sekitar 4 tahun.
0: Itu bersemedi atau gimana sih?
1: Ya, karena ini usaha sampingan, jadi memang di masa vakum itu saya memang lebih fokus ke pekerjaan saya gitu. Memang yang tidak memungkinkan untuk menjalankan usaha sampingan ini, Mbak Nana.
0: Dan sekarang akhirnya beralih lagi ke usaha rumahan ini.
1: Karena memang ya kesibukannya sudah mulai agak berkurang gitu ya. Jadi memang ada waktu-waktu spare waktu yang sepertinya sia-sia kalau saya tidak manfaatkan untuk memulai kembali usaha yang sudah saya rintis sebelumnya gitu.
0: Oke. Nah, penasaran juga nih pendengarnya, sebenarnya usahanya apa sih katanya. Nah, usahanya apa nih, Bu?
1: Ya, jadi kalau di awal-awal buncis itu hadir, itu kita mulainya dari bolen pisang, Mbak Nana.
0: Bolen pisang. Ya, sampai bolen sekarang pisang. Masih bolen pisang.
1: Sampai sekarang masih bolen pisang. Dan ada temennya sekarang.
0: Apa
1: jadi
0: itu?
1: Jadi 1 tahun terakhir ini saya mau mencoba menghadirkan menu baru selain bolen pisang, ada dimsum mentai juga.
0: Dimsum
1: mentai.
0: Oh iya, bukan mental tapi mentai.
1: Mentai.
0: Itu buncis tuh singkatan atau kepanjangan dari apa tuh? Bun?
1: Jadi buncis ada dua kata ya singkatan. Kalau bun itu singkatan dari bunda.
0: Oh, bunda.
1: Jadi panggilan saya gitu sehari-hari di rumah, bunda. Terus kalau cheese itu ya keju gitu ya. Jadi kalau filosofinya apa? Karena awal-awal itu saya mulai usaha belum punya brand gitu ya, di awal 2020, dan terpikirlah untuk apa nih, kira-kira harus punya brand lah gitu kan. Jangan cuma punya apa nama gitu, pakai nama kita gitu ya. Kayaknya namanya nggak ini ya, nggak komersil kayaknya. Jadi kepikiran udah pengennya yang simple gitu ya. Terpikirlah itu buncis gitu ya. Jadi kalau tadi singkatan dari bunda dan cheese-nya itu karena memang saya awal-awalnya kan memang untuk pisang bolen itu memang keju ya, dominan ada kejunya gitu selalu. Dan memang penyuka keju gitu. Dan juga kalau buncis, kalau kita nyebutin buncis itu kan gampang ya, Mbak Nana.
0: Iya, ingatnya sayuran ya. Aduh, sayur buncis.
1: Gampang disebut, juga gampang diingat.
0: Benar.
1: Dan satu lagi tuh yang Mbak Nana, kalau kita bilang buncis itu pasti wajah kita senyum ya.
0: Iya.
1: Di foto juga kan sering ya, ya buncis.
0: Benar-benar.
1: Itu sih filosofinya.
0: Oke. Jadi menarik sekali ya, yang ada jedahnya juga ya. Dari pertama kali akhirnya mulai kembali tahun 2025.
1: Iya.
0: Di saat rutinitas yang sudah tidak padat lagi seperti yang Ibu katakan tadi ya. Dan memang untuk apa produk dari bolennya sendiri itu memang fokusnya kemarin di keju atau seperti apa? Ada campuran pisangnya juga kah? Dan mixesnya juga?
1: Iya. Jadi kalau untuk bolen itu awalnya kita hanya satu varian, udah di mix aja di situ semua, ada pisang, yeah, ada keju, mm-hmm, ada coklat, mm-hmm, gitu ya. Mm-hmm. Nah, itu cuma satu varian. Terus kita lihat ada request dari pelanggan, ada nggak pilihan menu lain, gitu, yeah, kan? Ada nggak yang tanpa coklat, mm-hmm, gitu kan? Di situ mulai saya variasiin, ada yang bolen cuma pisang sama keju, mm-hmm, gitu. Mm-hmm. Ya semakin kesininya kan kita supingin
0: berinovasi, ya?
1: Inovasi, mm-hmm, menu baru, gitu ya. Dan yang sekarang ini, yang 2025 mulai mencoba menu baru. Jadi sekarang untuk bolennya udah ada 4 varian.
0: Apa aja itu?
1: Jadi yang pertama itu bolen pisang, coklat, mm-hmm, keju, mm-hmm. Yang kedua pisang keju, mm-hmm. Yang ketiga pisang, selai nanas dan keju, mm-hmm. Kalau yang empatnya tape keju tanpa, mm-hmm, pisang.
0: Oke, okay. Nah dari keempat varian tersebut, itu ibu buat maksudnya untuk isian, untuk tape isiannya sendiri, mm-hmm, buat sendiri atau instan juga nih belinya?
1: Enggak, jadi, hmm, itu semua real food ya, kayak, hmm, pisang. Dan, hmm, kalau selai nanas itu homemade, saya, hmm, buat sendiri. Dan pisangnya saya bela-bela ini tuh langsung beli ke kebunnya di Tangkit, hmm, gitu. Ya kalau kayak keju dan coklatnya ya memang produk olahan yang sudah siap pakai.
0: Iya, hmm, iya, iya. Jadi memang produk homemade ya, itu memang, ya, insya Allah halal, hmm, iya, terus juga sehat ya, higienis
1: sehat,
0: juga
1: iya,
0: karena kita nggak tahu di produk di luaran itu seperti apa gitu, iya, ya Bu ya, bukannya kita menjelekkan gitu, iya, tapi kita memang harus bisa memilih dan memilah,
1: benar,
0: karena dari harga juga kita bisa memilih ya Bu ya,
1: iya,
0: oke, okay. Nah ini menarik sekali kan, dari awalnya hanya ini ya Bu, iseng-iseng aja gitu ya, atau
1: ya,
0: memang pingin ngebantu suami nih gitu ya?
1: Iya, banyak sih motivasinya. Pertama iseng, mm, yang kedua memang hobi, mm, gitu ya. Kita hobi
0: ngemil ya?
1: Hobi ngemil dan hobi baking juga Mbak Nana, mm. Jadi kalau cuma, mm, hobi ngemil kan cenderung kita jajan ya,
0: iya.
1: Nah ini kan karena memang hobinya baking, jadi, mm, disalurin lah bakat hobi ngemil dan hobi baking tadi, udah kita produksi, hmm. Dan memang untuk kenapa bolen dipilih gitu ya, yeah. Karena memang waktu itu di 2020, hmm, belum banyak di Kota Jambi yang jualan bolen.
0: Sekarang udah banyak,
1: kan? Di pinggir-pinggir
0: jalan udah banyak,
1: iya,
0: banget,
1: iya. Karena kalau setiap saya keluar daerah itu, apalagi kalau ke Bandung ya Mbak Nana, hmm, pasti deh selalu nitip. Atau memang sekarang sengaja
0: beli,
1: cari
0: ya, ya,
1: hmm, bolen yang terkenal di Bandung ya Mbak Nana, hmm, ya. Dimana-mana, gak ke Bandung, ke Pekanbaru, kemana saya cari, hmm, bolennya gitu, iya, karena kalau kayak semacam roti bakery itu kan banyak,
0: biasa
1: ya, di Jambi kan banyak enak-enak,
0: hmm,
1: gitu.
0: Bener.
1: Itu
0: jadi ada ciri khasnya tersendiri gitu ya Bu,
1: iya,
0: Lydia ya. Nah,
1: coba.
0: Jadi untuk Anda pendengar semuanya di sore hari ini boleh juga berinteraksi langsung bersama Ibu Yulia. Kita akan membahas terkait topik yang menarik sekali, usaha rumahan, walaupun sempat stop tapi dimulai kembali di tahun 2025 sampai sekarang.
1: Iya.
0: Diharapkan juga semoga terus-terus bertambah ya Bu, nggak ada stop-stopnya,
1: iya,
0: lagi.
1: Insya Allah Mbak Nana.
0: Oke, dan sebelum kita lanjutkan kembali Bu obrolan kita di sore hari ini, kita akan jeda dulu ya. Tetap bersama Pro 1 Radio Jambi di FM 88,5 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz di sore hari ini. Kita masih ngobrol bersama Ibu Yulia, owner Buncis, untuk produk olahan rumah yang laris manis. Nah, kita akan ngobrolin kembali untuk topik bahasan kita ataupun untuk di sore hari ini mengenal lebih jauh produk dari Buncis ini sendiri ya. Namanya ini nama apa namanya? Bukan nama apa, nana bayanginnya itu nama produk gitu ya, tapi ternyata ini adalah hanya sekedar panggilan anak-anak mungkin ya bunda. Nah jadi Buncis karena suka cheese, keju, nah jadi dibuatlah akhirnya nama brandnya Buncis. Ini luar biasa sekali, menarik sekali, karena kesibukan ya dulunya ya ibu ya, kalau sekarang mah waktunya udah bisa dibagi, masih di usaha ataupun di pekerjaan yang lama, iya. Tapi selingannya usaha rumahan.
1: Benar, Mbak.
0: Teman-teman kantor banyak dong yang beli ya.
1: Alhamdulillah, memang awal-awalnya memang teman-teman
0: promosi kantor, teman-teman dulu iya, ya, cicip-cicip dulu, iya. Enak nih, gitu deh. Iya. Secara tidak langsung ya, Bu ya.
1: Iya, Mbak.
0: Benar.
1: Kasih sekarang, tester dulu.
0: Iya, kasih tester dulu.
1: Kita open order itu. Alhamdulillah rame.
0: Karena kan yang pertama itu bolen ya.
1: Bolen.
0: Iya, bolen. Karena sekarang udah ada 4 varian. Dicampur dengan temennya katanya, iya, ada pasangannya yang ada satu adeknya. Lagi ada adiknya itu ada apa tadi ya,
1: dimsa menta.
0: Itu gimana sih Bu, dimsa menta itu sama isinya ada wortel,
1: ya,
0: daging,
1: jadi
0: atau gimana
1: ya,
0: ayam, daging ayam
1: itu ayam. Kalau kita memang masih
0: daging ayam ya Bu,
1: daging ayam.
0: Kalau ayam nggak muat nanti
1: daging ya.
0: Iya, iya,
1: daging ayam,
0: iya.
1: Yang di dengan adonan, dan dibuat
0: di chopper atau ya, ibu di blender?
1: Di chopper.
0: Di chopper.
1: Iya, di chopper.
0: Jadi khusus ya alatnya ya?
1: Ada alat khusus memang untuk produksi dimsumnya. Jadi awalnya memang sebenarnya saya penyuka juga gitu ya, Mbak Nana ya, karena suka. Tapi nggak terlalu lama gitu, begitu tahu dimsum suka, coba bikin sama kayak tadi sejarahnya, coba bikin dan ternyata responnya positif,
0: ya.
1: Nggak susah, responnya juga positif. Kita coba ke keluarga awalnya, ke teman-teman. Jadi kita mulai lagi coba jadi usaha open order begitu.
0: Dan kalau boleh tahu juga nih Bu, dan pendengar juga ingin tahu nih, terutama untuk yang baru saja station di sini atau yang baru memulai usaha rumahan, terutama yang punya waktu banyak ya bersama anak-anak, ingin mencoba. Nah, ini kan macam-macam ya proses untuk pembuatannya sendiri. Kalau Ibu sendiri ini ayamnya, daging ayamnya sendiri digiling di rumah atau di pasar atau pesan sama teman atau bagaimana nih?
1: Jadi kalau untuk ayamnya, kita beli ayam yang benar-benar fresh, Mbak Nana. Kita pilih dan saya
0: pilih sendiri?
1: Pilih sendiri
0: ke pasar.
1: Ayamnya, langsung turun ke pasar, langsung kadang dari ayam yang memang baru keluar dari proses apa tuh, yang di pembersihan itu, langsung saya pilih-pilih. Karena kan kalau keluar dari situ sering ada beberapa lah, ada cacatnya itu saya pilih yang benar-benar fresh dan tidak ada cacatnya. Kadang kan ada suka ada balu gitu ya, ya.
0: Benar-benar.
1: Jadi proses mereka waktu pada saat pembersihan dari bulu-bulunya itu saya benar-benar pilih ayam yang baik gitu. Dan tentu saja itu daging ayam paha. Hanya paha ayam, karena kalau yang bagian lain yang dada itu cenderung nanti
0: dimsumnya
1: agak padat, keras gitu. Karena kalau untuk juicy-nya itu memang di paha ayam gitu. Dan kita proses pembersihannya sendiri, di chopper sendiri. Jadi memang sampai
0: butuh waktu juga ya Bu,
1: butuh waktu,
0: sesuai lah ya,
1: butuh tenaga ya, yang gak bisa sendiri tentu saja, harus ada yang bantu. Dan seperti yang Bana sempat sebutkan tadi, memang kita dari awal pemilihan sampai jadi dimsum itu proses pengawasan mutunya, kualitasnya sangat saya jaga. Karena memang untuk produk olahan ayam yang tinggi protein itu kan kalau sedikit tercemar akan gampang rusak ya, Mbak Nana. Jadi saya benar-benar
0: rasanya
1: memastikan rasanya begitu ya. sayang deh kalau sempat rusak gitu kan, karena prosesnya nggak kita kontrol dengan baik, modal kita udah besar gitu ya. Apalagi sekarang harga ayam wah meroket ya.
0: Iya benar banget. Terakhir Nana beli 45.000, nggak tahu kalau sekarang berapa.
1: Masih kayaknya.
0: Masih ada
1: 48.000.
0: Iya kemarin. Lumayan ya. Apalagi yang mau punya acara ya.
1: Iya.
0: Jadi ini prosesnya memang semuanya Ibu Yulia yang atur ya, owner, karena sebagai owner terus juga turun tangan langsung ke pasar membeli bahannya, terutama daging ayamnya, paha ayam. Tapi kan sedikit ya kalau hasilnya akhirnya.
1: Benar, beda kalau
0: beda dengan dada.
1: Dan dengan dada itu sedikit tulangnya. Tapi itu resikonya karena itu tadi Mbak Nana, saya sangat menjaga kualitasnya. Jadi dari awal saya membuat dimsum itu saya konsisten untuk menggunakan bahan dan resep yang sama gitu. Karena memang resep awal saya uji coba itu memang udah pas lah gitu ya untuk rasa dan kualitasnya tadi. Jadi pada saat kita mulai terjun di pasar, kita berusaha untuk tidak merubah rasanya gitu ya. Karena dari awal teman-teman atau keluarga saya nyicipin sampai saat ini, itu alhamdulillah rasanya konsisten.
0: Gitu. Nah itu yang penting, konsisten. Walaupun harga mahal, harga ya mungkin harga apa ya, kalau kita naikin terlalu tinggi juga konsumen ih kok mahal banget ya, nggak beda dengan yang biasa.
1: Benar.
0: Jadi dari awal usaha ini Bu Yulia memang kerja sendiri atau sudah dibantu nih sama saudara atau sama siapa?
1: Iya, kalau awal-awal karena permintaannya belum banyak, karena saya masih awalnya kan masih satu kali seminggu kita open order gitu ya. Jadi yang bantu hanya keluarga, anak gitu ya, suami gitu kan. Nah kesininya ya karena saya memutuskan sudah ready setiap hari gitu kan, otomatis kan tenaga kerja kita, saya sudah harus butuh bantuan gitu. Jadi ada, alhamdulillah ada ART yang membantu gitu.
0: Oke, berapa orang sekarang yang bantu?
1: Yang kalau berapa orang, personilnya 5 gitu ya. Tapi kan porsinya beda-beda. Nah, ada yang memang rutin, ada yang hanya munculnya di saat-saat yang...
0: Tetangga atau gimana?
1: Enggak, masih keluarga.
0: Oh, masih keluarga.
1: Masih
0: keluarga aja. Jadi itu khusus buat dimsum aja atau ada dimsum untuk bolen juga?
1: Dimsum dan bolen. Dan sebenarnya kita juga ada produk-produk yang lain yang bisa dibuat sesuai dengan orderan gitu ya.
0: Enggak harus itu aja lain. Ya?
1: Nah, cuma memang untuk yang rutin kita sediakan itu memang dimsum dan bolen, Mbak Nana.
0: Nah ini kan kadang kata orang sih rahasia dapur gitu ya Bu. Ada juga yang biasa pernah Nana wawancara juga, beliau menyerahkan semuanya kepada teman-teman yang membantu gitu ya. Jadi semua resepnya ini saya kasih gitu ya, saya bantu aja gimana-gimana. Nah kalau dari Ibu Yulia sendiri, semua dari racikannya Ibu gitu ya, atau mereka hanya bagian ngelipet-ngelipetnya gitu ya, terus bagian ngisi-ngisinya atau memang Ibu serahkan semua atau bagaimana nih?
1: Kalau untuk membuat adonan baik itu dimsum ataupun bolen, itu memang saya langsung saya sendiri gitu ya. Paling yang bantu ngupasin, bantu nyuci-nyuci gitu ya. Tapi kalau untuk masuk ke tahap adonan itu memang saya. Tapi sebenarnya kalau rahasia enggak juga sih, karena resepnya saya ada tuh di dapur gitu ya. Ada di dapur, cuma memang karena mungkin tersugesti, jadi yang lain
0: katakan beda tangan beda rasa.
1: Benar, sugesti gitu kan.
0: Benar.
1: Jadi yang lain pun si mbaknya pun enggak berani gitu kalau untuk dilepas ngadon gitu. Tapi kalau yang kayak lain kata Mbak Nana udah membentuk, terusnya kayak bolen gitu kan. Awal-awal itu bolen itu memang prosesnya cukup panjang dan ribet ya Mbak Nana.
0: Benar.
1: Jadi karena itu yang lain tuh awal-awal nggak ada yang bantu, jadi khusus untuk bolen saya sendiri gitu ya. Wah lumayan nih capek, tapi lama-lama saya
0: udah
1: mulai
0: terbiasa.
1: Saya transfer lah si mbaknya, saya ajarin bagaimana caranya gitu. Alhamdulillah sekarang udah bisa ya, tapi memang tetap harus diawasi. Quality controlnya tetap di saya.
0: Iya, benar-benar. Karena memang seaktif ataupun sepintar orang yang membantu kita, kalau kita nggak awasin itu bisa kecolongan nanti ya.
1: Bukan
0: kita berburuk sangka ya. Karena memang seperti yang Ibu Yulia katakan tadi, bahwa untuk membuat bolen, untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya, itu memang luar biasa banget ya.
1: Betul.
0: Dari penimbangan, terus juga pengadonan. Terus dari yang adonan A, adonan B, adonan A digilas dulu ya, nanti baru adonan B-nya lagi gitu, baru diisi dan lainnya. Dan untuk isinya kan ini kan nggak kaleng-kaleng juga ya. Dalam artian maksudnya kadang orang bilang ah harganya kok mahal banget, isinya cuma segini gitu ya. Tapi kan balik lagi, premium atau tidak.
1: Ya.
0: Nah, gimana nih kalau menurut Ibu sendiri?
1: Jadi, memang saya dari awal itu konsepnya, konsep produk saya itu memang sudah mengutamakan kualitas. Ya, ya boleh dibilang premium gitu. Mulai dari bahan baku, seperti tepung,
0: yeah.
1: Kita kan ada beberapa macam
0: betul,
1: brand
0: dan
1: betul. Satu brand ada kelasnya gitu
0: yang
1: biasa, ada yang premium. Saya lebih cenderung memilih yang premium.
0: Sama,
1: dari segi harga tidak jauh berbeda. Cuman itu tadi sugesti saya kok gitu ya. Dari karena memang konsep dari awalnya itu premium gitu kan. Jadi memang untuk bahan saya memang selektif Mbak Nana, dan juga itu seperti isian coklat. Coklat kan banyak macamnya,
0: banyak variannya.
1: Dan, saya udah coba beberapa macam coklat, udah dirasain. Apalagi alhamdulillah saya punya tenggorokan yang lumayan sensitif. Seperti ini kena debu aja saya udah nggak nyaman dari tadi. Gitu ya. Jadi kalau ada coklat yang rasanya aneh nyelekit, itu saya pasti langsung batuk gitu. Itu nggak akan saya pakai gitu. Nah, alhamdulillah sekarang yang bahan yang saya pakai udah aman. Kalau saya makannya aman, saya nggak batuk, berarti orang lain pun akan, saya yakin akan merasakan yang sama gitu ya, karena sensitivitas saya kayaknya lebih dari yang lain gitu.
0: Jadi teste yang harus kita lakukan awal itu di diri kita dulu ya.
1: Iya,
0: kalau kita merasa nyaman dengan apa yang kita rasa, insya Allah untuk pelanggan kita juga ya. Jangan sampai ah untuk keluarga aku beda nih, untuk pelanggan juga beda. Iya kan, jangan sampai bedain. Karena disitulah apa namanya terlihat perbedaan dari bolen-bolen kita yang lain, terus juga dari kue-kue yang lainnya, bolu-bolu yang lain dan lain sebagainya. Dan ini kan menarik sekali ya pendengar ya, di saat bisa memilih produk ataupun olahan yang lain, ternyata Ibu Julia memilih produk dua ini yang unggulan lah ibaratnya. Masih ada yang lainnya yang bisa di order ya. Nah, tapi ini menarik banget ya. Oke, silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung bertanya langsung bersama Ibu Yulia, owner Buncis ya, di line telepon kami 0811-670-78850, boleh juga di pesan singkat kami di 0813-1744-0803. Nah, dari pengalaman nih ya, Bu, dari awal sampai kemudian dimulai lagi nih 2025 sampai 2026 ya. Nah, ada nggak sih saat-saatnya Ibu terpuruk atau usaha tapi gagal gitu loh? Maksudnya tuh penghasilannya nggak sesuai dengan apa yang Ibu bayangkan gitu. Seperti apa?
1: Pasti Mbak Nana, namanya kita baru mulai merintis ya. Merintis pasti ada banyak sekali tantangannya Mbak Nana. Saya pernah, awalnya kan kita terima orderan dari via WA online, WA atau saya buat IG, cuman karena memang untuk di Instagram belum punya adminnya, masih saya ngerangkap semua dan saya juga kurang pinter gitu main Instagram, jadi hanya di sebatas di saya promosinya di status WA gitu kan. Jadi otomatis kalau status WA kan hanya kerabat kita, kenalan, temen gitu ya. Nah, di saat saya itu saya kepingin, karena sudah ada yang bantu nih tadi, karena saya juga ingin membantu orang yang membantu saya gitu kan, lumayan untuk tambahan uang belanja dia gitu. Jadi saya putuskan untuk jualan offline. Saya turun ke CFD gitu. Nah, untuk ternyata kan di situ kan kita harus belajar ya Mbak Nana. Kita
0: saya baru tahu karakter.
1: Beda antara pembeli yang langsung order via WA itu kan pasti dia pesen sekian, pasti kita antar, pasti dibayar gitu ya. Pada saat kita memutuskan untuk jualan langsung offline, itu kita sediakan barang dagangan sekian banyak, ternyata yang membeli itu nggak seberapa, karena kita mungkin baru muncul, orang juga belum kenal produk kita. Bahkan ada pada satu waktu kita jualan itu hanya satu orang yang membeli gitu ya. Tapi balik lagi niatnya dari awal kita berusaha gitu, dan saya sudah tahu bahwa ini tidak akan semudah yang saya bayangkan gitu ya, nggak akan seperti sebelumnya pasti sold out gitu ya. Dan itu tadi, dan ya saya sudah siapkan mental juga supaya jangan sedih, terpuruk, langsung putus asa, nggak mau bangkit gitu ya. Saya berusaha untuk tidak seperti itu ya, terus aja. Ada, saya juga sudah beberapa bulan ya jualan di CFD itu, sudah masuk bulan ketiga Mbak Nana. Jadi saya pelajari apa namanya,
0: pangsa pasarnya
1: mm-hmm. kapan waktunya rame, kapan waktunya sepi gitu. Mm-hmm. Saya sudah mulai dapet nih polanya gitu. Mm-hmm. Kayaknya kalau di awal-awal bulan tuh kayaknya rame gitu, yeah, ya. Yeah. Kalau mulai di penghujung tanggal 20-an kayaknya mulai sepi, apalagi mm-hmm. cuaca di Kota Jambi seperti sekarang ini, kabut asap. Mm-hmm. Banyak orang yang sudah mulai mengurangi aktivitas di luar ruangan, mm-hmm. gitu ya. Ya itulah, tapi itu tadi saya banyak baca-baca juga, cari literasi bahwa untuk mulai usaha ini memang perlu konsistensi kita. Mm-hmm. Dan bagaimana cara,
0: dan keyakinan.
1: Juga ya, Bu, ya. Mm-hmm. Semangat, jangan putus asa, dan harus memang kreatif, Mbak Nana.
0: Betul, betul.
1: Setiap ada permasalahan, ada kendala, itu kita mencoba cari jalan keluarnya.
0: Karena kan sekarang sudah semakin banyak UMKM yang baru dengan produk-produk yang baru. Baik, sekarang ada pesan singkat yang datang dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah.
1: Jauh ya.
0: Masya Allah, dengerin kita lewat RRI Play ya, lewat RRI Digital.
1: Iya.
0: Selamat sore Mas Theo, yang mau ditanyakan nih sama Bu Yulia, katanya media sosial atau platform apa yang paling diandalkan untuk mendatangkan penjualan? Nih, tadi udah dijelaskan, tapi mungkin bisa jelaskan kembali. Mas Theo-nya baru monitor dari Magelang, silakan.
1: Terima kasih Mas Theo di Magelang atas pertanyaannya. Karena saya saat ini masih menggunakan, untuk promosinya masih di status WA dan di Instagram. Mm-hmm. Jadi tapi kalau untuk di Instagram sepertinya belum begitu banyak ya yang masuk begitu, yang mengakses untuk mendapatkan produk saya via Instagram itu sepertinya belum, karena memang saya kurang aktif ya di situ, jarang sekali promosi begitu ya. Jadi hanya di WA status sampai sekarang ini,
0: satu WA
1: dari WA gitu.
0: Oke. Lalu Bu Yulia, untuk produk atau kemasan ini mempengaruhi nggak sih untuk produk penjualan kita sendiri?
1: Iya, benar Mbak Nana. Mm-hmm. Jadi kemasan itu kan kesan pertama pembeli gitu ya, ngelihat produk kita itu tentu saja dari kemasannya. Karena produk kita kan dikemas langsung seperti bolen, kalau kita jualan itu kemasan pertama meyakinkan nggak gitu ya. Di saat kita melihat kemasannya asal-asalan, walaupun isinya mungkin bagus, tapi dikemasnya kurang menarik, tentu saja akan mengurangi daya beli orang. Terus juga kemasan juga akan mempengaruhi kualitas produk kita, Mbak Nana, gitu ya. Apalagi seperti dimsum ya, itu kemasan akan mempengaruhi dengan kualitas dimsumnya. Karena dimsum mentai itu kan ada di tors ya, proses torsing setelah di diberikan saus mentai, itu saus mentainya kita tors gitu ya, dan tentu saja itu di kemasan yang nggak bisa, yang tahan panas harus. Jadi kalau untuk dimsum mentai kita pakai kemasannya aluminium foil. Jadi dari segi keamanan terjaga, dan juga seperti akan lebih terlihat eksklusif begitu kemasannya. Begitu juga dengan pisang bolen. Jadi kalau untuk kemasan bolen buncis itu kita menggunakan box yang ada windows-nya. Jadi dari calon pembeli itu bisa lihat langsung produk kita. Jadi enggak beli kucing dalam karung gitu.
0: Bisa langsung lihat ya, nyata loh ini bentuknya kelihatan. Gitu. Coklatnya, kejunya gitu.
1: Saya senang kalau jualan di CFD itu kita nggak langsung dikemas, Mbak Nana, kita pakai etalase.
0: Jadi mereka bisa lihat.
1: Jadi sudah ada beberapa pembeli itu komennya yang bikin saya berbunga-bunga.
0: Masya Allah.
1: Bilang, wah ini dari kelihatannya enak gitu. Udah ada beberapa orang.
0: Oke, alhamdulillah. Oke, ke depan apa impian dan juga harapan Ibu untuk brand Ibu Buncis ini sendiri?
1: Iya, yang tentu saja saya ingin terus berkembang usaha ini, karena itu akan bermanfaat bukan hanya buat saya pribadi gitu ya, tapi juga buat orang-orang yang terjun langsung membantu saya, otomatis akan mendapatkan penghasilan, tambahan penghasilan dari usaha yang kita jalankan ini bersama gitu. Saya ingin semakin berkembang dan bisa mungkin akan memunculkan produk pilihan yang lainnya gitu Mbak Nana. Dan cita-cita saya juga mungkin bisa punya outlet atau toko gitu ya.
0: Oke. Terakhir Bu Yulia, sebelum kita pamit undur, pesan Ibu Yulia untuk masyarakat yang ingin mulai berwirausaha tetapi masih takut mencoba nih, bagaimana nih, silakan.
1: Iya, jadi memang setiap awal langkah pasti kita agak ragu, rasa takut itu mungkin wajar ya, setiap orang juga akan merasakannya yang sama. Tapi diawali dengan niat yang baik ya, Karena niat baik itu kan memberikan dampak positif, energi kita akan positif dan pola pikir kita juga positif, bahwa segala sesuatu yang niat baik, apalagi usaha, apalagi dalam rangka untuk meningkatkan penghasilan di keluarga, buat tambahan untuk sekolah anak, itu kan sudah bagus ya motivasinya. Jangan ragu, tapi juga jangan cuma berdasarkan niat baik, Mbak Nana. Kita juga harus belajar ya. Bener. Tentang belajar, ilmunya pasti penting, dan pengalaman sharing dari banyak orang yang senior-senior kita yang sudah berkecimpung di dunia usaha ini sangat perlu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Yulia sudah hadir bersama Pro Sotra di Jambi berbincang terkait usaha buncisnya, iya, ya, nama brandnya. Dan juga untuk pendengar yang sudah bergabung bersama Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Dan kita doakan bersama-sama usaha Bu Yulia lancar, laris manis, mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dan pendengar, kebersamaan kita di Bincang Sore untuk edisi hari ini harus berakhir, Anda dan Ibu Yulia juga harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kalau bicara masalah kebakaran hutan dan lahan, ini memang sesuai dengan kondisi cuaca. Nah, cuaca ekstrim, angin kencang, panas yang luar biasa, biasanya kebakaran hutan dan lahan ini meningkat. Kami selalu menghimbau ke masyarakat, ya, dengan kesadaran, dalam cuaca yang panas seperti ini, ya, tidak usah dulu membakar sampah.
3: Terkait dengan kabut asap yang di wilayah Kota Sengepenuh dan Kabupaten Kerinci, mungkin jarak pandangnya lebih kurang 1 kilo lah jarak pandangnya dari terminal kita.
0: Itulah diantara informasi yang kami hadirkan sore hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Sanadier, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, waspada kebakaran hutan, lahan, dan pemukiman, peran bersama menjadi kunci untuk mencegah bencana. Reporter Zilviani RRI Bengkulu melaporkan.
1: Ancaman kebakaran hutan, lahan, dan pemukiman perlu diwaspadai masyarakat Kota Bengkulu, terutama ketika kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah muncul dan cepat merambat. Pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam kebakaran, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat sejak dari lingkungan terkecil. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu, Yuliansa, mengatakan, sebagian besar kejadian kebakaran dapat diminimalkan apabila masyarakat memiliki kepedulian dan kewaspadaan terhadap sumber-sumber api di sekitar tempat tinggal. Kebiasaan membakar sampah atau membersihkan lahan dengan api tanpa pengawasan dapat menjadi pemicu kebakaran yang sulit dikendalikan.
2: Kalau bicara masalah kebakaran hutan dan lahan, ini memang sesuai dengan kondisi cuaca. Nah, cuaca ekstrim, angin kencang, panas yang luar biasa, biasanya kebakaran hutan dan lahan ini meningkat. Kami selalu menghimbau ke masyarakat, ya, dengan kesadaran, dalam cuaca yang panas seperti ini, ya, tidak usah dulu membakar sampah, itu, atau apalagi sengaja membuka lahan, atau membuang puntung rokok sembarangan, karena berisiko tinggi. Kita banyak kejadian diakibatkan oleh pembakaran sampah ini jadi kebakaran rumah.
1: Yuliansa juga menambahkan, warga juga perlu memastikan instalasi listrik, kompor, serta peralatan yang menghasilkan panas dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah. Jika menemukan api yang mulai membesar dan tidak mampu dikendalikan, masyarakat diminta segera menghubungi petugas pemadam kebakaran serta tidak mengambil resiko dengan melakukan pemadaman tanpa peralatan yang memadai. Sementara itu, Suharman, masyarakat sadar bencana, menilai kesadaran

0: warga menjadi lapisan pertama dalam mencegah kebakaran sebelum petugas tiba di lokasi. Masyarakat perlu membangun kebiasaan saling mengingatkan dan mengetahui langkah sederhana yang harus dilakukan ketika melihat potensi kebakaran.
1: Masyarakat itu merupakan garda terdepan untuk pencegahan jangan sampai terjadinya hal yang tidak kita ingini. Seperti halnya kayak ini kan motif tentang kebakaran gitu ya, dan tentu kesadaran masyarakat untuk dapat mencegah dari dini. Misalkan seperti halnya kompor, kalau kita lagi masak gimana, itu benar-benar ditunggu. Kemudian listrik, nah begitupun dengan membakar sampah, lalu bagi-bagi yang perokok, nah itu yang sangat berbahaya nih. Kadang-kadang masyarakat ini tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Mereka begitu merokok, untung rokok kadang-kadang buang begitu kan, begitu saja.
0: Suarman mengajak warga membentuk kepedulian bersama, mulai dari memastikan lingkungan tidak dipenuhi bahan mudah terbakar, hingga segera melaporkan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api. Komunikasi cepat antara masyarakat, perangkat lingkungan, dan petugas menjadi faktor penting agar kejadian kecil tidak berkembang menjadi bencana besar. Dengan meningkatnya kewaspadaan dan kepedulian masyarakat, potensi kebakaran hutan, lahan maupun pemukiman diharapkan dapat ditekan sejak dini. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, peringat dari Bengkulu, kami menuju ke RRI, Sungai Liat.

0: Pemadaman kebakaran Kabupaten Bangka bersama pihak terkait terus melakukan sosialisasi larangan bersihkan lahan dengan cara dibakar. Selengkapnya akan disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Pendengar, pemadam kebakaran Kabupaten Bangka bersama pihak terkait terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar karena dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. PLT Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mencari pelaku yang diduga sengaja membakar lahan, khususnya lahan yang ada di sekitar PLTU Air Anyir.
2: Ya, rawannya itu sekarang yang jadi atensi kami itu di daerah PLTU ya. Ini kan PLTU kan objek vital negara nih. Saya itu curiga loh. Setiap hari ada kejadian, satu minggu full kejadian, mati jadi lagi. Apakah dibakar? Ada orang-orang tertentu yang untuk membakar. Itu kan kita selidiki. Kita kemarin juga sudah memanggil orang yang ada membakar kebun, dua orang kita panggil ya, untuk kita minta keterangan dulu. Pakai kebun apa, mengibatkan kebakaran. Tapi untung dia tidak mengibatkan di hutan produksi atau di hutan lindung. Kalau mereka menyebabkan hutan lindung atau HP itu terbakar, itu bisa kita penjarakan.
1: Pendengar, Ahmad Suherman menambahkan, dalam sehari pihaknya mendapat laporan 5 hingga 10 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bangka. Udara kering dan tiupan angin kencang menjadi faktor utama yang mempercepat meluasnya kobaran api, sehingga menyulitkan proses pemadaman di lapangan. Pemadam kebakaran Kabupaten Bangka juga dibantu pihak terkait lainnya dalam proses pemadaman. Selain itu, pendengar, kebakaran hutan dan lahan juga telah mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat seperti Thea, mahasiswa IAIN Sasbabel yang mengeluhkan kesehatan dan jarak pandang terganggu saat berkendara akibat asap.
3: Pulang bolak-balik dari kampus ke rumah itu kan kebanyakan hutan di sepanjang jalan. Nah, itu berapa kali ketemu sama kebakaran hutan, mengganggu pernapasan ya, kayak beberapa hari ini tenggorokan saya tuh merasa nggak enak.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Bangka juga mengingatkan bahwa tindakan pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, berikutnya dari Bangka Belitung, sekarang kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat tentang waspada puncak musim kemarau, mencegah kebakaran sejak dini, yang berhasil dirangkum reporter RRI Jambi, Yoga Wijanarko.
1: Itulah negeri Jambi.
2: Dengan prediksi ini, kita sebagai masyarakat ya harus waspada lah, terutama pada saat kemarau panjang ini, lebih hati-hati dalam membuang puntung rokok ataupun yang lainnya, karena dari itu bisa menyebabkan kebakaran ataupun penyebab-penyebab yang lainnya yang akan berujung bencana. Saat ini kan kita masih dilanda hujan-hujan terus nih, jadi untuk kedepannya kita ya bisa lebih waspada mengenai kemarau ini, yang mana kita bisa menampung air, menghemat air dari sekarang.
3: Menurut saya, mitigasi yang bisa dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampah yang mudah terbakar. Kemudian, untuk tetap menjaga kesehatan di cuaca yang tidak menentu ini.
4: Kalau menurut saya sih, di musim kemarau yang panjang ini kita harus lebih waspada ya, karena dipicu api sedikit bisa kebakaran hutan. Jadi ya, kalau bisa di jalan-jalan atau di pinggir hutan, janganlah buang puntung rokok sembarangan atau jagalah kebersihan.
5: Karena dengan musim kemarau ini, apapun yang kita buang dan berbentuk api bisa menyambar dan bisa menyebabkan kebakaran. Nah, makanya dalam musim kemarau ini kita juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan juga kepada pemilik lahan untuk hati-hati. Atau jangan sampai dengan sengaja karena musim kering ini membakar tetapi ditinggalkan. Ya nantinya akan berisiko kepada seluruh masyarakat.
0: Dari Jambi, kami menuju Palembang. Untuk membahas lebih jauh mengenai bagaimana menghadapi puncak musim kemarau, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan maupun pemukiman. Berikut kita akan dengarkan wawancara Muhammad Irfan bersama Kepala Daop Sumatera 16, Sahat Antur dan juga Daniel Sinaga.
6: Ya. Oke. Apa kabar, Pak?
7: Ya, Pak. Halo.
6: Halo, ya. Apa kabar, Pak?
7: Ya, kabar baik.
6: Edukasi kepada masyarakat terkait resiko kebakaran hutan maupun juga di kepemukiman warga, Pak. Mas Daniel, saat ini menurut Anda seberapa besar sih, Pak, potensi peningkatan resiko kebakaran di Sumatera Selatan saat memasuki musim kemarau, Pak, baik di permukiman ataupun juga di lahan, Pak?
7: Ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi untuk resiko meningkatnya kejadian kebakaran hutan maupun lahan maupun di sekitar pemukiman warga, untuk saat ini menjadi risiko yang sangat besar, Mas. Karena apa? Karena kita belum tahu musim kemarau ini selesai kapan. Sedangkan prediksi BMKG, musim kemarau ini masih panjang. Walaupun di sekitar pemukiman ini masih menjadi sangat besar sekali, Mas, risikonya.
6: Mas Daniel, saat ini apa sih, Pak, faktor utama yang biasanya yang menyebabkan kebakaran pada puncak kemarau ini seperti apa, Pak?
7: Baik. Puncak kemarau ini disebabkan oleh beberapa faktor ya, Mas. Jadi bahan bakar yang sangat banyak dan menumpuk, kemudian musim kemarau yang panjang sehingga curah hujan sudah lama tidak turun, mungkin dari sekitar bulan Juli sudah tidak ada hujan ya. Dan kemudian yang paling penting adalah faktor manusia, Pak. Jadi faktor manusia yang mungkin saat ini memanfaatkan kondisi kemarau sehingga membuka lahan dengan cara membakar, maupun faktor manusia atau masyarakat yang tidak sengaja melakukan pembakaran, misalnya pada saat mancing, pada saat beraktivitas di ladang, membuang puntung rokok dan sebagainya. Jadi faktor-faktor ini menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan ini menjadi semakin besar.
6: Mas Daniel, sejauh ini bagaimana sih, Mas, langkah pencegahan yang dilakukan oleh UPD maupun juga Magal Agni?
7: Baik, Pak. Jadi dari awal tahun kami sudah mulai bergerak sebenarnya melakukan pencegahan, karena sekarang kita sudah melakukan pencegahan dari awal, sehingga kami juga sebenarnya sudah melakukan patroli sejak dari awal tahun, sehingga kita juga melakukan sosialisasi, melakukan kampanye kepada masyarakat dan beberapa beberapa kegiatan pencegahan yang sudah kami lakukan. Kami berharap dengan kegiatan pencegahan tersebut, masyarakat sudah mulai sadar bahwa membuka lahan dengan membakar itu malah merugikan kita semua, terutama untuk lingkungan kita, untuk masyarakat kita, ekonomi kita, sosial kita. Jadi sudah dari awal tuh sebenarnya kita sudah melakukan banyak pencegahan, Pak. Cuma kebetulan kita sudah masuk musim kemarau yang panjang dengan El Nino yang kuat, sehingga mungkin di musim kemarau ini kebakaran hutan dan lahannya mengalami peningkatan yang drastis.
6: Pak Daniel, saat ini apa sih yang bisa dilakukan pun juga hal yang paling penting dilakukan masyarakat sejak dini untuk mengantisipasi kebakaran selama musim kemarau ini, Pak?
7: Baik, banyak sekali yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Pak. Di tingkat tapak, kami berharap masyarakat yang punya lahan, yang punya lahan pertanian, yang berladang, itu dapat menjaga lahannya masing-masing dari kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kami juga berharap masyarakat juga dapat memberitakan perjuangan-perjuangan, kegiatan-kegiatan, program-program yang telah kami lakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Yang berikutnya kami juga berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan yang paling penting adalah juga penegakan hukum dari aparat penegak hukum kita, agar melakukan pembakaran-pembakaran baik dari pihak perusahaan, baik dari masyarakat, itu dapat diberikan efek jera. Karena kita ini, Pak, Manggala Agni ini dari kemarin melakukan pemadaman, sudah padam, tiba-tiba dari titik yang lain muncul. Nah, kemudian kita padamkan yang ini, muncul lagi titik baru. Ini saya rasa ini harus ada penegakan hukum yang lebih kuat lagi. Seperti itu, Pak.
6: Baik. Pak Daniel, saat ini ada berapa titik hotspot, Pak, yang sudah ditangani oleh Manggala Agni?
7: Ya, di sini untuk Provinsi Sumatera Selatan kami ada 4 daob, Pak. Ya? Kemudian kami sudah dapat dibantu oleh daob dari Provinsi Jambi untuk melakukan pemadaman di sekitaran wilayah Sumatera Selatan. Fokus kami sekarang sedang melakukan pemadaman di Kebun Raya Sriwijaya yang ada di Ogan Ilir. Kami juga melakukan pemadaman di daerah Pali, yaitu Desa Perambatan yang dekat Jalan Servo Batubara. Dan beberapa tim juga kami fokus di daerah Ogan Komring Ilir. Karena sebagian asap yang kita rasakan dari Palembang itu berasal dari wilayah Ogan Komring Ilir seperti Tulung Selapan maupun Pangkalan Lampam.
6: Pak, kalau boleh tahu, itu tuh lahan yang terbakar tuh, Pak, milik warga atau milik perusahaan, Pak, yang paling banyak terjadi saat ini, Pak?
7: Sekarang ini masih belum bisa kita identifikasi, baik. Ya, Pak, ya. Ya, apakah ini banyaknya banyak di masyarakat maupun di perusahaan. Yang jelas saat ini kita saling bahu-membahu untuk memadamkan. Baik. Itu yang penting sekarang.
6: Baik.
7: Nah, jadi biar penegak hukum nanti yang menentukan apakah ini lahan masyarakat atau lahan perusahaan, dan apakah ini sengaja maupun tidak sengaja.
6: Pak Daniel, terakhir, Pak, apa sih, Pak, pesan ataupun juga edukasi kepada masyarakat, Pak, agar kebakaran hutan ini bisa ditangani dan juga tidak terulang kembali gitu, Pak? Apa sih, Pak, pesannya kepada masyarakat?
7: Baik, terima kasih, Mas. Jadi kami berharap masyarakat sudah mulai sadar bahwa dengan musim kemarau yang panjang ini, masyarakat sudah sadar dan punya kesadaran untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Yeah. Memang membuka lahan dengan cara membakar adalah cara yang paling gampang.
6: Yeah.
7: Namun akibatnya memberikan dampak efek buruk bagi semuanya. Bagi lingkungan, bagi kesehatan, ekonomi, dan sosial. Saat ini kita dapat lihat kota Palembang sudah dipenuhi oleh asap. Beberapa sekolah sudah diliburkan, bahkan sudah diminta untuk pakai masker, dan ini mengganggu aktivitas semua. Jadi kami berharap masyarakat maupun pihak swasta, Mas, ya, di garis bawahi juga, pihak swasta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar lagi, dan saling menjaga lahannya masing-masing. Demikian, Pak.
6: Pak Daniel, terima kasih, Pak Daniel, atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.
6: Assalamualaikum.
7: Sehat selalu.
0: D- Dari Palembang, kami menuju ke RRI Bandar Lampung. Meskipun aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat, operasional pelabuhan penyeberangan Bakahuni di Merak tetap berjalan normal. Bayu Satria, RRI Bandar Lampung.
8: Masih aman sih untuk pelabuhan, tapi memang debu-debu masih tetap ada. Kita sama teman-teman.
9: Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Bakahuni Lampung sejak kemarin tetap berjalan normal pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Pengawas Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni, Tri Moyo, mengatakan kondisi pelabuhan sampai saat ini aman dan lancar. Intensitas debu vulkanik yang sempat menyelimuti kawasan pelabuhan juga mulai berkurang. Menurutnya, arus kendaraan yang masuk dan keluar pelabuhan terpantau landai. Tingkat keterisian area parkir di dermaga reguler maupun eksekutif hanya sekitar 1-5%. Ia juga mengungkapkan, saat ini sebanyak 31 kapal disiapkan melayani lintasan Merak Bakahuni, terdiri dari 23 kapal di dermaga reguler dan 8 kapal di dermaga eksekutif. Meski demikian, ia menyebut situasi gelombang tinggi dan angin kencang berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran. Ia menegaskan, saat ini pihaknya terus memantau situasi di area pelabuhan dan lintasan penyeberangan Bakahuni Merak untuk menjamin keselamatan pelayaran.
8: Terkait kondisi situasi di pelabuhan Bakahuni, memang sudah terjadi erupsi ya. Pada saat ini di Bakahuni itu tetap berjalan sesuai dengan mestinya. Masih aman sih untuk pelabuhan, tapi memang debu-debu masih tetap ada. Kita sama teman-teman yang di Satpol itu udah wanti-wanti untuk pakai masker dan pakai kacamata ya. Sama mungkin gelombang dan arus ya yang tinggi ya. Jadi yang untuk kapal sandar itu agak kendala. Kita yang sementara ini siaga 3 masih berlangsung saat ini. Kita sama-sama KSOP sama-sama SGP masih memantau pendas bakal ini seperti apa. Tetap kita berapa ada masyarakat sih tetap kondusif ya, aman ya, tetap pelabuhan Bakahuni tetap berjalan seperti biasa.
9: Dengan kondisi pelabuhan yang masih aman dan operasional penyeberangan yang masih berjalan normal, pengguna jasa diimbau tetap waspada terhadap perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan kondisi cuaca. Masyarakat yang akan menyeberang diminta memantau informasi resmi BMKG dan pengelola pelabuhan serta mengikuti seluruh arahan petugas demi menjaga keselamatan selama perjalanan. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan atau juga perluasan lahan perkebunan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Septian Ningsih, RRI SP Belitung.
10: Efeknya bukan hanya 1-2 personal, tetapi terlibat banyak unsur semua untuk
11: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Belitung Timur mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan atau perluasan lahan perkebunan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah meluasnya karhutla serta dampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Kepala DLH Belitung Timur Adam Taufik mengatakan pembakaran lahan baik yang dilakukan secara personal maupun oleh korporasi dapat menimbulkan dampak yang melibatkan banyak pihak.
10: Pelaku usaha maupun personal ataupun perorangan yang melakukan perluasan lahan perkebunan tidak melakukan hal yang tidak baik, yaitu membakar korporasi baik itu legal ataupun ilegal atau resmi dan tidak resmi, sangat tidak dibolehkan. Akan ada sanksi pidana apabila melakukan itu, dan kami sudah pernah melakukan hal seperti di tahun 2007 untuk melakukan sanksi administrasi, ataupun kalau sekarang tidak dimungkinkan lagi sanksi administrasi tapi harus kurungan badan.
11: Selain itu, DLH Belitung Timur juga akan melakukan pemantauan terhadap kondisi udara melalui laboratorium lingkungan DLH. Pemeriksaan akan dilakukan untuk mengetahui partikulat yang terdapat di udara akibat aktivitas pembakaran maupun kabut asap. Ia berharap kondisi di Belitung Timur tidak berkembang seperti karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Terlebih menurutnya, kabut asap mulai berpotensi masuk ke wilayah Belitung Timur akibat kondisi dan kecepatan angin. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianing CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Wai Kanan. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, Polsek Umpuh Semenguk melakukan kegiatan tanggap bencana dan sarga siaga karhutla tingkat kelurahan dan kampung. Laporan reporter Ramadona RRI SP Wai Kanan berikut ini.
13: Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutla, Polsek Umpuh Semenguk melakukan kegiatan tanggap bencana dan satgas siaga karhutla tingkat kelurahan dan kampung serta seluruh unsur terkait guna mendorong peningkatan kesiapsiagaan. Kegiatan tersebut bertempat di lokasi PTPN 7 Tulung Buyut Kalipapan, wilayah hukum Polsek Umpuh Semenguk. Kapolsek AKP Tosira

0: Selain memperkuat koordinasi, AKP Tosira juga turut menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan maupun kebun secara sembarangan. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Lebih lanjut ia mengatakan, melalui sinergi lintas sektor hingga tingkat kampung, Polsek Umpu Semu menegaskan komitmennya untuk membangun kesiapsiagaan. Menurut AKP Tosira, karhutla bukan hanya persoalan satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepedulian, kewaspadaan, dan tindakan nyata seluruh elemen masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Waikanan, kami menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh belum mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Depati Parbo Kerinci. Meskipun kondisi udara mulai terpengaruh asap, jarak pandang di kawasan bandara masih di atas 1 km, sehingga penerbangan masih berlangsung aman dan normal. Laporan akan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh hingga saat ini belum mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Depati Parbo Kerinci. Kondisi jarak pandang di kawasan bandara masih tergolong aman untuk mendukung pelayanan penerbangan. Bahkan jarak pandang tercatat masih berada di atas 1 km. Ketua Tim Operasi Pelayanan Bandara Depati Parbo Kerinci Sapriyadi mengatakan kondisi kabut asap saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap operasional penerbangan. Selain kondisi jarak pandang yang masih aman, jumlah penumpang juga disebut tidak mengalami penurunan selama kabut asap menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
2: Terkait dengan kabut asap yang di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, mungkin jarak pandangnya lebih kurang 1 kilo lah jarak pandangnya dari terminal kita dan wilayah-wilayah dekat BMKG. Itu jarak pandang kita nih lebih kurang 1 kilo lah. Dengan terkait dengan penerbangannya ini, alhamdulillah untuk sementara ini belum ada gangguan lah. Lancar dengan tepat waktu lah dengan ini penerbangan kita. Nggak ada kendalanya penerbangan.
1: Sementara itu pihak bandara terus memantau perkembangan kondisi udara dan jarak pandang untuk memastikan seluruh aktivitas penerbangan tetap berlangsung dengan aman dan lancar. Masyarakat dan calon penumpang juga dihimbau untuk tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak bandara, terutama jika terjadi perubahan kondisi cuaca dan jarak pandang. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Wajah Sumba hari ini dari Bin Tuhan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur menggelar lomba video konten literasi untuk meningkatkan minat baca di Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan Rohil Minata, RRI SP Bin Tuhan.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur menggelar perlombaan video konten literasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Kompetisi kreatif ini dibuka secara gratis dan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat umum. Panitia membebaskan peserta memilih subtema menarik seperti rekomendasi buku, profil perpustakaan, atau pentingnya membaca digital. Format video dibuat sekreatif mungkin dalam bentuk kreasi konten pendek seperti Reels atau TikTok. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaur Saleh John MPD mengatakan, kompetisi ini bertujuan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi yang menghibur dan edukatif. Melalui gawai, masyarakat diajak menyebarkan virus membaca dengan cara yang lebih modern. Pihaknya menyediakan hadiah total jutaan rupiah beserta sertifikat penghargaan bagi para pemenang terbaik.
4: Kita laksanakan lomba ini, tujuannya apa? Tujuannya saat ini kan dunia media sosial, media elektronik ini sudah zamannya. Kami mengadakan konten ini, inilah wadah yang baik untuk meningkatkan konten-konten kalau bisa itu di ruang lingkup perpustakaan Kaur atau di yang akan kita angkat itu Kabupaten Kaur lah.
3: Penilaian akan menitik beratkan pada kesesuaian pesan literasi, kualitas visual dan originalitas ide materi. Calon peserta beberapa hari lalu telah mendapatkan pembekalan perihal lomba yang akan diikuti. Ajang ini diharapkan mampu melahirkan kreator konten baru yang peduli terhadap kemajuan pendidikan bangsa. Untuk itu masyarakat jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini dan segera persiapkan karya video literasi terbaiknya. Demikian Rohil Minata, RRI Bin Tuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bin Tuhan mengakhiri Warta Baja Sumba hari ini, Senin 7 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Baja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Overthinking seringkali bikin hidup terasa berat ya. Tapi tahukah Anda, Jepang punya 4 filosofi sederhana yang bisa membantu menghentikan overthinking. Yang pertama, ikigai, artinya menemukan tujuan hidup. Caranya, lakukan apa yang Anda cintai, kuasai, dibutuhkan dunia, dan bisa menghasilkan. 4 poin ini adalah kunci menemukan makna hidup. Lalu ada kaizen, fokus pada perbaikan kecil setiap harinya. Gak usah nunggu perubahan besar, cukup jadi 1% lebih baik dari kemarin. Selanjutnya, shoshin, atau pola pikir pemula. Kosongkan pikiran dan terbukalah untuk belajar hal baru setiap saatnya. Dan yang terakhir, hara hachibu. Berhenti makan saat 80% terasa kenyang. Tubuh yang ringan akan menjaga pikiran tetap jernih dan terhindar dari kebiasaan menunda. 4 teknik Jepang sederhana, namun mampu membawa ketenangan. Yuk mulai praktikan dari hari ini.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi, DFM 88,5 MHz. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat atau yang tetap menjalankan rutinitas Anda atau yang sedang di perjalanan tapi tetap setia mendengarkan Pro 1 Radio Jambi, terima kasih untuk Anda semua, tetap hati-hati di perjalanan ya. Dan ada informasi yang akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita di edisi hari ini. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 kebiasaan yang mungkin terlihat sepele, tetapi jika dilakukan terus-menerus, ternyata dapat memberikan dampak bagi kesehatan maupun kenyamanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja kebiasaan tersebut? Banyak dong, tapi ada 3 katanya, nah. Oh iya ya. Ya, kebiasaan merokok, kemudian yang hobi menggigit kuku, dan juga sendawa. Nah, ini dia. Lalu bagaimana cara menghilangkan atau setidaknya mengurangi kebiasaan-kebiasaan tersebut? Kita akan bahas satu persatu ya, tetap bersama Pro 1 Radio Jambi. Pendengar RRI yang berbahagia, hari ini insya Allah seterusnya akan terus bahagia. Kita mulai dari kebiasaan yang paling banyak memberikan risiko bagi kesehatan, yaitu merokok. Nah, bagi sebagian orang, berhenti merokok bukanlah sesuatu yang mudah. Nikotin dalam rokok dapat menyebabkan ketergantungan ya. Sehingga ketika seseorang mencoba berhenti, ini bisa muncul keinginan kuat untuk kembali merokok. Namun bukan berarti kebiasaan tersebut tidak bisa dihentikan. Langkah pertama adalah memiliki alasan yang kuat untuk berhenti. Misalnya, ingin menjaga kesehatan, menghemat pengeluaran, kemudian melindungi keluarga dari asap rokok, atau ingin memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Nah, mana nih? Dipilih ya. Tapi semuanya oke loh. Nah, kemudian tentukan tanggal mulai berhenti merokok. Catet. Lalu singkirkan rokok, korek api, dan benda-benda yang biasanya mengingatkan kita untuk merokok. Lalu kenali juga situasi yang memicu keinginan merokok. Misalnya ketika minum kopi, setelah makan, atau saat berkumpul dengan teman, atau ketika sedang stres. Nah, saat keinginan merokok ini muncul, cobalah mengalihkan perhatian, yaitu minum air putih, kemudian berjalan sebentar, atau mengunyah permen karet, ya, menarik nafas dalam-dalam, atau melakukan aktivitas lain yang membuat tangan dan pikiran kita sibuk. Harus nih. Jadi, tidak kalah penting juga nih ya, jangan ragu meminta dukungan dari keluarga, teman, atau tenaga kesehatan. Dan jika pernah mencoba berhenti tetapi kembali merokok, jangan langsung merasa gagal. Jadikan pengalaman ini sebagai bahan evaluasi dan coba kembali. Karena berhenti merokok, pendengar, bukan hanya tentang berhenti menghisap rokok, tetapi juga tentang membangun pola hidup yang baru.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya, masih di FM 88,5 MHz. Dan tadi kita sudah membahas terkait berhenti merokok. Nah, kali ini kita akan membahas untuk menghentikan kebiasaan menggigit kuku. Siapa yang hobinya menggigit kuku ya, apalagi kalau dalam keadaan khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan kedua ini adalah menggigit kuku ya, kebiasaan yang sering dilakukan tanpa sadar, terutama ketika seseorang sedang gugup, cemas, bosan, atau sedang berkonsentrasi. Tanpa terasa udah digigit, udah habis aja ya. Ya, walaupun terlihat sederhana, ternyata menggigit kuku dapat menyebabkan kuku dan kulit di sekitarnya mengalami luka. Selain itu, tangan yang menyentuh berbagai benda dapat membawa kotoran dan kuman ke mulut. Lalu bagaimana cara menghentikannya? Pertama, sadari kapan kebiasaan itu muncul. Apakah ketika sedang menonton televisi, ketika belajar, saat bekerja, atau ketika sedang merasa cemas? Nah, setelah mengetahui pemicunya, kita bisa mencari kebiasaan pengganti. Misalnya, ketika tangan mulai mendekati mulut, pegang benda kecil yang aman, kemudian remas bola saat stres ya, atau lakukan aktivitas lain dengan tangan. Menjaga kuku tetap pendek dan rapi, ini juga dapat membantu mengurangi keinginan untuk menggigit. Yang paling penting adalah jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Karena kebiasaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun, ini tentu membutuhkan waktu untuk diubah. Jadi mulailah secara bertahap dan berikan apresiasi kepada diri sendiri, setiap kali berhasil menahan keinginan untuk menggigit kuku.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
2: Pro 1.

Masih di Pancar Luas kan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Tanaipura, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi, hadir menemani Anda semua, menemani istirahat Anda, aktivitas Anda, dan juga perjalanan Anda di hari ini. Dan untuk Anda semua, tadi di awal kita sudah membahas terkait bagaimana caranya untuk berhenti merokok, dan kemudian menghentikan kebiasaan menggigit kuku, ya. Dan berikut ini mengurangi kebiasaan sendawa. Nah, kebiasaan yang satu ini sebenarnya ya, sendawa merupakan proses alami tubuh untuk mengeluarkan udara dari lambung. Jadi sendawa sesekali adalah hal yang normal. Namun jika sendawa terjadi terlalu sering atau disertai keluhan lain ya, tentu perlu diperhatikan. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memperhatikan cara kita makan dan minum, yaitu hindari makan terlalu cepat. Ya, usahakan mengunyah makanan dengan perlahan dan tidak terlalu banyak berbicara ketika sedang makan agar udara yang tertelan tidak berlebihan. Nah, kurangi juga minuman berkarbonasi atau bersoda jika Anda merasa minuman tersebut membuat sendawa semakin sering. Dan selain itu, makan dalam porsi yang terlalu besar juga dapat membuat perut terasa penuh dan meningkatkan kemungkinan terjadinya sendawa. Dan jika sendawa sangat sering dan berlangsung terus-menerus mendengar, terutama jika disertai nyeri perut, kemudian rasa panas di dada, lalu muntah, sulit menelan, atau keluhan lain yang mengganggu, sebaiknya konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebabnya. Nah, dari pembahasan kita hari ini, kita dapat mengambil satu pelajaran penting, yaitu mengubah kebiasaan membutuhkan kesadaran, kemauan, dan proses yang bertahap. Untuk berhenti merokok, kenali pemicunya dan cari dukungan. Dan untuk mengurangi kebiasaan menggigit kuku, ya, sadari kapan kebiasaan tersebut muncul dan gantikan dengan aktivitas yang lebih sehat. Sedangkan untuk mengurangi sendawa, perhatikan pola makan dan minum serta hindari kebiasaan yang membuat kita terlalu banyak menelan udara. Dan ingat, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten ini dapat membawa manfaat besar bagi kesehatan kita. Dan Senana undur diri di acara ini. Terima kasih sudah menemani kebersamaan kita di hari ini ya di FM 88,5 MHz. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa mulai dari kebiasaan kecil yang bisa kita ubah hari ini. Tetap bersama Pro 1 dari Jambi di FM 88,5 MHz.

Baik, pendengar untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro 1 dari Jambi di FM 88,5 MHz di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan nanti di formasi 18.01 kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan tarhim dan beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Jambi pukul 18.09. Tetap bersama kami di kebersamaan kita untuk edisi hari ini.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.

0: 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
1: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
3: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
4: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
5: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
6: Kita belum sampai ke puncak.

0: puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang, dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
1: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
2: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk, dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
1: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan, dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
5: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
4: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
5: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
6: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
5: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
7: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
8: Sementara itu, Jahid Musafri, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
9: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama, sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami, itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea, ya, biaya ekspor. Itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
8: Dalam perkara ini, ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
10: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
11: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
10: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan, yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
12: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
10: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
13: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
14: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
15: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
14: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
16: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
14: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya, beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
17: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
14: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
17: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
14: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
18: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
19: Pagi belum sepenuhnya.
18: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
20: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
18: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
21: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
18: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
22: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
18: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
23: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
18: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
24: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
25: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
18: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
26: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
27: antrean panjang kendaraan di
18: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
28: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
18: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
3: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Far Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Ruman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
29: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprov ini bulan 11.
30: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Bau-Bau Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Bau-Bau Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
0: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang ketiga, ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
30: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Bau-Bau Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bau-Bau, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
29: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Bau-Bau sebelum Porprov, kan Porprov ini belum sebelah. Harapannya, pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
30: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Wade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Selamat malam pendengar yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Tati Sumira SPD dalam Mimbar Agama Buddha di RRI Pro 1 Jambi dengan tema Bijaksana di Era AI. Semoga pada malam hari ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan Triratna, Buddha, Dhamma dan Sangha, dan selalu diberi kesehatan, ketenangan batin, serta kekuatan untuk terus menapaki jalan Dhamma. Pendengar yang berbahagia, setiap zaman memiliki tantangannya masing-masing. Pada zaman dahulu, manusia menghadapi alam liar, peperangan, kelaparan, dan penyakit. Pada zaman sekarang, tantangan itu berubah bentuk. Kita hidup di era yang sangat maju, teknologi berkembang begitu cepat, hampir setiap hari muncul penemuan baru yang dahulu hanya ada dalam khayalan. Kini kita mengenal kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Dengan AI, seseorang dapat membuat tulisan, gambar, musik, bahkan memperoleh jawaban atas berbagai pertanyaan hanya dalam hitungan detik. Media sosial pun semakin mempengaruhi cara kita berpikir, berkomunikasi, dan memandang dunia. Di Indonesia sendiri, penggunaan internet dan media sosial sangat tinggi, sehingga kemampuan memilih informasi menjadi sangat penting. Pertanyaannya adalah, apakah manusia menjadi lebih bahagia? Teknologi memang membuat hidup lebih mudah. Namun, mengapa masih banyak orang merasa gelisah? Mengapa masih banyak yang sulit tidur? Mengapa semakin banyak orang merasa kesepian meskipun memiliki ribuan teman di media sosialnya? Mengapa hati manusia menjadi mudah marah hanya karena membaca satu komentar? Mengapa kita begitu mudah tersinggung oleh tulisan seseorang yang bahkan belum pernah kita temui? Pendengar yang berbahagia, inilah pertanyaan yang patut kita renungkan. Ada pada cara batin kita merespon dunia. Bahkan seseorang sedang menikmati secangkir teh hangat di teras rumahnya, udara pagi yang begitu sejuk, burung-burung yang berkicau, semua terasa damai. Lalu telepon genggamnya berbunyi, ia membuka media sosial. Ada seseorang yang menulis komentar yang tidak menyenangkan. Hanya dalam beberapa detik, wajah yang semula tenang berubah muram. Tehnya masih sama, udara masih sama, burung masih berkicau, yang berubah hanya keadaan batin. Karena itu Buddha mengingatkan kita agar selalu menjaga pikiran. Apabila pikiran dijaga, ucapan akan menjadi baik. Apabila ucapan menjadi baik, perbuatan pun akan menjadi baik. Dan apabila perbuatan menjadi baik, kehidupan pun akan dipenuhi dengan kedamaian.
pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini kita tidak akan membahas apakah AI itu baik atau buruk. Kita juga tidak akan membahas apakah media sosial harus dijauhi. Yang akan kita renungkan adalah bagaimana menjadi manusia yang tetap bijaksana di tengah kemajuan teknologi. Bagaimana menggunakan AI tanpa kehilangan nurani. Bagaimana memanfaatkan media sosial tanpa kehilangan cinta kasih. Bagaimana tetap menjadi manusia yang penuh bijaksana di tengah dunia yang bergerak semakin cepat. Karena sesungguhnya tantangan terbesar pada zaman ini bukanlah kecanggihan mesin, melainkan kemampuan manusia untuk tetap menjaga kualitas batinnya. Pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia, Buddha mengajarkan bahwa perhatian adalah harta yang sangat berharga. Apa yang kita beri perhatian, itulah yang akan membentuk pikiran kita. Jika setiap hari kita memenuhi pikiran kita dengan kemarahan, maka kemarahan akan tumbuh. Jika setiap hari kita memenuhi pikiran kita dengan iri hati, maka iri hati akan berkembang. Sebaliknya, jika kita memenuhi batin dengan dhamma, cinta kasih, dan kebijaksanaan, maka batin pun akan menjadi damai. Inilah sebabnya Buddha mengajarkan sama sati atau perhatian benar sebagai salah satu unsur jalan mulia berunsur delapan. Kesadaran bukan hanya ketika duduk bermeditasi. Kesadaran dimulai dari hal-hal kecil. Sadar ketika berbicara, sadar ketika makan, sadar ketika bekerja, sadar ketika membuka media sosial, sadar ketika menulis komentar, sadar sebelum meneruskan sebuah berita. Bayangkan betapa damainya dunia ini apabila setiap orang berhenti sejenak sebelum berbicara, berhenti sejenak sebelum marah, berhenti sejenak sebelum menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pendengar yang berbahagia, apakah kita menggunakan AI untuk belajar dan membantu sesama? Ataukah saya menjadi malas berpikir karena selalu bergantung pada mesin? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, melainkan untuk membangun kesadaran. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keberanian melihat diri sendiri dengan jujur. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, disitulah langkah menuju kebijaksanaan dimulai. Setelah kita memahami bahwa perkembangan teknologi bukanlah musuh manusia, melainkan cara kita menggunakannya yang menentukan apakah
ia menjadi sumber bermanfaat atau sumber penderitaan. Maka muncul pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana seorang umat Buddha seharusnya menjalani kehidupan di era kecerdasan buatan atau AI? Apakah kita harus menolak teknologi? Apakah kita harus meninggalkan media sosial? Apakah kita harus takut menggunakan AI? Jawabannya adalah tidak. Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk lari dari perubahan zaman. Sebaliknya, Buddha mengajarkan agar kita memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi setiap perubahan. Laksana seorang nahkoda yang bijaksana, ia tidak dapat menghentikan angin. Ia tidak dapat menghentikan ombak. Tetapi, ia mampu mengendalikan arah layar kapalnya. Begitu pula kehidupan kita. Kita tidak dapat menghentikan kemajuan teknologi. Tetapi, kita dapat mengendalikan batin kita. Inilah inti ajaran Buddha. Buddha mengajarkan bahwa nilai suatu perbuatan tidak ditentukan oleh besar kecilnya perbuatan itu, melainkan dari cetana, yaitu niat yang melatar belakanginya. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha bersabda, "Cetanam bhikkhave dhammam wadami." Para bhikkhu, kehendak atau niat itulah yang aku sebut sebagai karma. Artinya, bukan telepon genggam yang menghasilkan karma, bukan komputer, bukan internet, bukan AI, tetapi niat di dalam hati kita ketika menggunakan semua itu. Saudara-saudari yang berbahagia, pada masa Buddha, tentu belum ada internet, tentu belum ada telepon genggam, belum ada AI. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu cara manusia memperlakukan sesamanya. Di era digital, kita bisa saling menguatkan. Kita bisa saling mengingatkan, kita bisa bekerja sama menyebarkan kebajikan. Tetapi, jika kita lebih senang bertengkar, saling menjatuhkan, dan saling menghina, maka kita sendiri yang akan menjadi korban. Buddha mengajarkan bahwa persatuan lahir dari hati yang dipenuhi cinta kasih, bukan dari keinginan untuk menang sendiri. Ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Teknologi semakin mendekatkan orang yang tanpa terasa kita telah orang yang jauh dan menjauhkan orang yang berada di dekat kita. Tanpa terasa kita telah bersama-sama merenungkan dhamma. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berbicara tentang perkembangan kecerdasan atau AI, tentang derasnya arus informasi, tentang media sosial, dan tentang perubahan dunia yang berlangsung begitu cepat.
Namun, sesungguhnya tema kita pada hari ini bukanlah tentang teknologi. Tema kita adalah tentang manusia. Karena sehebat apapun teknologi, tetap manusialah yang menentukan arah penggunanya. AI, ia dapat membantu pendidikan, membantu pelayanan kesehatan, membantu pekerjaan, membantu penyebaran dhamma. Namun, jika digunakan tanpa kebijaksanaan, AI juga dapat menjadi alat penyebaran kebencian, fitnah, penipuan, serta perpecahan. Oleh sebab itu, Buddha tidak hanya mengajarkan kita menjadi manusia yang cerdas. Beliau mengajarkan kita menjadi manusia yang bijaksana. Mari kita membuat tekad sederhana mulai hari ini. Setiap pagi sebelum membuka media sosial, meluangkan waktu kita 5 menit untuk bermeditasi atau merenungkan dhamma. Setiap hari, lakukan setidaknya satu perbuatan baik tanpa mengharapkan balasan. Setiap kali hendak membagikan informasi, periksa terlebih dahulu kebenarannya. Setiap kali muncul kemarahan, tarik napas dalam-dalam, lalu ingatlah bahwa membalas kebencian dengan kebencian tidak akan pernah mengakhiri kebencian itu. Pendengar yang berbahagia, akhirnya marilah kita menyadari bahwa kemajuan teknologi adalah kenyataan yang tidak dapat kita hindari. Tetapi, kualitas batin adalah pilihan yang dapat kita tentukan setiap hari. Kita boleh hidup di era AI, namun jangan pernah kehilangan hati nurani. Kita boleh menggunakan teknologi yang paling canggih, namun jangan pernah berhenti melatih cinta kasih. Kita boleh memanfaatkan kecerdasan buatan, namun jangan pernah melupakan kebijaksanaan sejati yang lahir dari batin yang bersih. Semoga kita semua menjadi bijaksana. Semoga kita semua menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga bijaksana dalam bertindak. Tidak hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menggunakan teknologi untuk memperluas kebajikan. Tidak hanya sukses dalam kehidupan duniawi, tetapi juga bertumbuh dalam spiritual, dan mari kita bersama-sama mengembangkan cinta kasih kepada seluruh makhluk hidup. Demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga penyampaian saya pada malam hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita dalam menjalani kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabbesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat bertemu kembali dalam perjumpaan mimbar agama berikutnya. Selamat malam, terima kasih.

Iya, pendengar di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda malam hari ini pendengar? Semoga Anda yang sedang bersantai di rumah, masih dalam perjalanan, atau bahkan sedang bekerja ya, selalu dalam keadaan baik ya, insya Allah, amin. Kembali bersama saya Asti Landari yang akan menemani malam Anda dengan musik-musik pilihan, cerita dan tentunya suasana yang bikin malam ini terasa lebih menyenangkan ya. Dan pastinya Anda jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz, karena malam ini kita akan menghabiskan waktu bersama sampai beberapa jam ke depan ya, sampai ditutup siaran jam 00 waktu Indonesia Barat pastinya. Ya pendengar, untuk membuka program acara di segmen Jambi malam ini Pro 1 RRI, saya hadirkan untuk Anda semuanya pendengar pastinya program-program acara yang spesial dan menarik untuk Anda dengarkan di malam hari ini ya. Nah untuk itu pendengar, kita akan mendengarkan dulu daripada satu drama radio yang tentunya diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. Kali ini saya coba memutarkan drama yang berjudul Tinggal Janji, produksi RRI Makassar ya. Selamat malam dan selamat mendengarkan, tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is busy.
1: Dari tadi HP-nya Risma tidak aktif. Sekarang malah sibuk. Coba lagi deh.
0: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi.
1: Susahnya dihubungi. Sudah beberapa hari ini sulit dihubungi. Ada apa nih dengan Risma? Biar mami orang sibuk, pasti di Jawa Tunji di telepon masuk. Balisikku kalau begini.
2: Ada apa, Rahmat? Kenapa kiseden, nak?
1: Entahnya, Mak. Ini Risma. Susah sekali kuhubungi, Mak.
2: Sabar, Ki, nak. Mungkin sibuk di kodong di sana.
1: Masa mami SMS saja tidak bisa? Apa maunya, Pak?
2: Rahmat. Mau kemana lagi, nak? Kenapa tidak makan dulu, nak?

Ini malam pergantian tahun Milagi yang kesekian kalinya kulewati tanpa Risma. Masih kuingat janjinya kemarin untuk hadir di sini temani kan. Di penghujung tahun ini sekaligus untuk mengikat janji suci kami berdua. Apa dan kenapa Risma? Apa yang kau maksudkan ini? Oh Tuhan. Lantang mami pangaiku aneri kau tonjir Risma. Tapi saya sabar menanti sampai sekarang.

0: harus menelpon. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat tahun baru, Kak Rahmat.
0: Sama-sama. Selamat tahun baru juga, Risma.
1: Maaf, Kak Rahmat. Risma mau minta maaf sekali tidak bisa balik ke Makassar tahun ini. Dan seperti tahun-tahun kemarin,

0: di janjiku, Kak Rahmat. Risma minta maaf.
1: Ada apa, Risma? Kenapa selalu begini jadinya? Sudah kesekian kalinya kau tidak bisa menepati janji untuk pulang ke Makassar. 8 tahun, Risma. 8 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, Risma. Lalu bagaimana dengan rencana kita berdua? Kapan kita bisa bersatu kalau begini terus, Risma?
0: Maaf, Kak Rahmat. Tapi kalau Kak Rahmat tidak bisa menunggu, mungkin...
1: Mungkin apa, Risma?
0: Mungkin Kak Rahmat lupakan Risma saja.
1: Apa? Apa maksudnya itu, Risma? Jelaskan, Risma. Saya benar-benar bingung sekarang.
0: Cari wanita lain saja yang bisa bahagiakan Kika Rahmat. Lupakan saya saja.
1: Risma, sadar Kika. Sadar Kika kalau kita sakiti saya dengan berkata seperti ini.
0: Maaf kalau selama kenal saya hanya bisa kecewakan Ki dan sakiti hati kita, Kak Rahmat.
1: Risma, saya menunggu semua ini karena hanya kita, Risma, yang ku mau. Ikau tonji kalau saya bilang yang kulakukan ini hanya mau bahagia dan kau, Risma. Risma, kenapa, Ki? Ada apa, Kak?
0: Maaf, Kak Rahmat. Sekali lagi maafkan, Kak, kalau saya bikin tidak nyaman, Ki, menunggu.
1: Apakah ini, Risma? Saya betul-betul tidak mendapat penjelasan sama sekali.
0: Assalamualaikum.
1: Risma! Risma!
2: Dede, bangun siang Ki lagi, Rahmat. Begadang kita di malam, nak. Mama tidak rasa itu malam tahun baru, wah. Semalam karena tidur, Kak. Capek sekali, Kak. Tidak tahu kenapa. Nak, sarapan Ki dulu. Tuh, ada mie kopi, tak?
1: Saya tidak bisa tidur, Mak. Di kamar saja, Ji, semalaman.
2: Saya kira keluar Ki malam tahun baru sama Risma, nak. Kebiasaan ini anak. Kalau ditanya diam saja.
1: Enggak, Cima. Risma tidak jadi lagi pulang tahun ini, Ma.
2: Kenapa, nak? Kan sudah janji mau pulang kemarin.
1: Tidak tahu, Ma. Dia enggak mau jelaskan, Ki.
2: Ada masalahkah dengan kalian?
1: Saya betul-betul tidak tahu, Mak. Saya rasa tidak ada masalah selama ini. Dan saya tidak komplain juga sama dia.
2: Ya, mungkin sibuk kerja sampai tidak bisa.
1: Sudah, Mide, Mak. Bahkan, Mak Surka lupakan, Ki, Mak. Tidak usah mimpin tunggu dia. Mak Surka juga cari wanita lain.
2: Astaga, Nak, kenapa bisa, Nak?
1: Itu yang saya tidak tahu, Mak. Pusingkan apa kamu, Ma? Nggak tahu ini kayak runtuh langit saya rasa, Ma.
2: Rahmat? Mungkin bukan jodoh, Nak. Sudahlah. Kan tidak baik juga kalau dipaksakan. Mungkin dia juga masih pikir dan fokus kerjaannya di sana. Sabar, Ki, Nak. Sabar, Ki. Habiskan sarapan, tak, Nak? Baru mandi, Ki, Nak.
1: Iya, Mak. Mungkin betul itu apa kita bilang. Tidak baik kalau dipaksakan. Kalau memang bukan jodoh, juga tidak akan bisa.

0: Dede, gemara nu sedena. Lake mai ku Anjo Rahmat. Seru nama mo parpun na poeng. Dede.
1: Mama sembarangnya deh.
0: Iye.
1: Ini mae, mau gak keundangan pernikahannya anaknya Pak Andi, bosku di kantor.
0: Pak Andi?
1: Iye. Kan ada semua pasti karyawan sama manajemen kah, Ma. Jadi harus tong kita tampil gemara. Siapa tahu saya nanti dapat cewek di sana tuh.
0: Begitu dong. Itu namanya semangat. Jangan dibawa sedih terus.
1: Iya. Sudah, Mak. Berangkat, Mak, dulu deh. Nanti terlambat, Kak. Assalamualaikum.
0: Iya, Nak. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ki Rahmat.

0: Wah, mewah nih tau gue ini pesta pernikahan yang apa Andi. Andaikan nanti bisa tuh gak bikin acara seperti ini kelak. Amin, amin.
1: Wah, Rahman, terima kasih ya. Kamu sudah hadir juga malam ini. Terima kasih ya bantuannya. Silakan, silakan ya. Silakan, dicicipi.
0: Iya, Pak. Sama-sama.

0: Selamat ya, Risma.
1: Kak Rahman.
0: Rupanya ini yang kamu sembunyikan ya selama ini. Alasan kamu tidak pernah pulang temui saya, tidak ada kabar yang jelas. Sama sekali tidak memikirkan saya yang menunggu. Dan sekarang kamu memilih menikah dengan anak Pak Andi, atasan saya.
1: Bukan.
0: Dibanding memenuhi janji kita berdua ya, Risma.
1: Tidak, Kak Rama.
0: Selamat, Risma. Terima kasih untuk semuanya. Walaupun sakit hati ini, tapi semoga kau bahagia, Risma.
1: Maafkan saya, Kak Rama. Maafkan saya. Dan semoga Kak Rahmat juga bahagia dengan yang lain. Risma akan selalu doakan, Ki. Amin.
0: Selamat berbahagia dengan pesta mewah ini, Risma.
1: Cukup, Kak Rahmat.
0: Jangan jatuhkan air matamu di pestamu ini. Jangan rusak makeupmu itu dengan air mata. Saya memang harus rela walau tidak rela, Risma. Sekali lagi selamat ya. Dan terima kasih.
1: Kak Rahmat. Maafkan Risma, Naka.
0: Maaf. Saya menghalangi tamu yang
1: lain. Kak Rahmat.
0: Permisi.
1: Maaf, Kak Rahmat.

Kenapa Risma? Kenapa Risma? Kenapa kau sampai lakukan ini? Padahal tinggi sekali harapanku sama kita, Risma. Saya menunggu di sini dengan terlalu sabar, Risma. Ya Allah, mengapa ini? Mungkin ini jawaban dari sang waktu. Ya, waktu yang menjawabnya.

0: Eh, Rahmat, ada Meki datang, nak. Eh, kenapa tidak bersalam, nak?
1: Mak.
0: Ada apa, nak? Ada apa?
1: Saya tidak percaya ini semua.
0: Iya, kenapa?
1: Apa yang kualami di malam, di awal tahun ini? Sungguh menyakitkan hatiku, Mak.
0: Menyakitkan? Kenapa, Kina?
1: Risma, Mak.
0: Risma?
1: Risma tinggalkan saya.
0: Ah, tinggalkan?
1: Dan malam ini rupanya dia yang bersanding dengan Anggun di pelaminan bersama yang lain, Mak. Dia menikah dengan anaknya Pak Andi, Mak.
0: Astaga, astaga, Rahmat.
1: Andaikan ku tahu sejak awal, Mak. Saya tidak akan hadir di undangannya Pak Andi, Ma.
0: Sabar.
1: Sakit hatiku, Ma. Hancurkan apa kamar Risma, Ma.
0: Sudah, Mina. Sudah, Mina. Sabar. Semua itu ada hikmahnya, nak. Sabar, Ki. Mudah-mudahan dia bahagia dengan pilihannya. Dan kamu juga bisa menata lagi jalanmu ke depan, nak. Toh, masih panjang jalanmu, nak. Ada Tunji itu nanti gantinya lebih baik, nak. Kan rezeki jodoh dan kematian itu Allah sudah atur, nak. Sabar, Ki, nak. Sabar, Ki, Rahmat.
1: Iya, Mak. Doakan terus, Kak, Mak. Supaya saya juga bisa bahagia, nak, Mak.
0: Iya, Rahmat. Ikau Tunji anku, nak. Harapan, nak, Mama. Anak satu-satunya yang Mama andalkan dan harapkan, kau, Rahmat.
1: Iya, Mak. Terima kasih banyak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pada kumpul seru, tempat kita ngobrolin gerak-gerik, kreasi, dan cerita inspiratif dari komunitas-komunitas paling hit saat ini. Mari berbagi cerita di obrolan komunitas.
1: Iya, pendengar di mana saja Anda berada di program acara Ngobrol Bareng Komunitas ya. Nah, hari ini saya tidak menghadirkan narasumber, namun kita akan berbagi cerita mengenai hobi yang menjadi aksi positif ya dalam sebuah komunitas pastinya. Iya, dan pendengar di malam hari ini sekitar 30 menit ya, jelang ke Farmasi 21 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan bersama di program acara Ruang Rindu lanjut ya, di Farmasi 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, pendengar. Nah, di obrolan komunitas malam hari ini, edisi Senin 7 September 2026 ya, bersama saya Astu Landari menemani Anda pendengar untuk ngobrol-ngobrol atau cerita-cerita kita mengenai hobi yang menjadi aksi positif. Nah, ini dia ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

Iya pendengar, yang pasti kembali lagi kita di program Ngobrol Bareng Komunitas ya, tempat kita ngobrol tentang berbagai hal yang dekat dengan kehidupan kita. Dan malam hari ini ada satu hal menarik yang ingin saya bahas bersama nih, bersama Anda pendengar ya. Pernah gak sih sesuatu yang awalnya itu cuma kita lakukan karena suka aja, ternyata itu bisa membawa manfaat buat orang lain? Nah, kita akan bicara tentang hobi ya, karena setiap orang itu pasti punya sesuatu yang disukainya ya, yang hobi ya gitu. Ada yang hobinya fotografi misalnya, ada yang hobinya olahraga, ada yang suka musik, memasak, berkebun, membaca, traveling, otomotif, bahkan ada juga yang hobinya tuh sekedar ngumpul dan ngobrol bersama teman-teman aja ya, tapi nggak gibah ya. Awalnya mungkin sederhana ya pendengar ya, kita melakukannya itu karena ya suka aja, senang aja gitu ya, karena itu membuat kita menjadi rileks gitu ya, terus juga lebih agak santai gitu ya, karena setelah seharian itu aduh lelahnya aktivitas ya kan, hobi ini menjadi cara untuk menikmati waktu dan menjadi diri sendiri, benar gak? Tapi gini, pernahkah kita berpikir nih, bagaimana kalau hobi yang kita punya ini ternyata bisa menjadi sebuah aksi yang positif? Nah contohnya ya, atau misalnya nih, teman-teman punya hobi fotografi. Awalnya mungkin hanya ya memotret untuk koleksi pribadi atau sekedar mengisi media sosial aja, membuat konten-konten di medsos Anda mungkin. Tapi kemudian mereka-mereka ini membentuk komunitas. Nah itu dia, berbagi ilmu tentang fotografi, mendokumentasikan kegiatan sosial, bahkan ini membantu mempromosikan usaha kecil di lingkungan sekitar mereka.

Ya, atau yang punya hobi olahraga. Kalau selain fotografi, ada juga mungkin yang suka hobi olahraga. Awalnya sih niatnya cuma ya supaya ingin sehat aja ya, dan mengisi waktu luang. Lama-lama ngajak temen nih buat membentuk komunitas lari atau komunitas bersepeda, ya kan? Lalu mengadakan kegiatan sosial, menggalang donasi, atau juga mengajak anak-anak muda untuk menghabiskan waktu dengan kegiatan yang lebih positif. Banyak juga yang seperti ini ya. Begitu juga dengan musik pendengar. Ada yang awalnya hanya ya cuma bermain gitar, nyanyi-nyanyi gitu ya di kamar mandi. Siapa yang suka hobi nyanyi di kamar mandi? Ada ya, ada dong, acungkan tangannya. Kemudian ini bertemu dengan orang-orang yang punya ketertarikan sama dengan musik. Nah tuh kan, lalu yuk kita bikin grup aja gitu ya, atau komunitas gitu ya. Nanti kita bisa tampil bersama dan mungkin bisa mengadakan pertunjukan amal. Nah artinya hobi itu pendengar gak harus berhenti ya sebagai kesenangan pribadi. Ternyata bisa menjadi aksi-aksi positif yang ternyata membawa banyak sekali manfaatnya bagi banyak orang ya. Dan kalau kita mau membuka diri, bertemu dengan orang lain dan bergerak bersama, hobi ini bisa menjadi pintu untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar. Setuju kan? Setuju dong. Nah, dan menurut aku nih ya, disinilah nih menariknya sebuah komunitas. Karena komunitas mempertemukan orang-orang yang punya ketertarikan yang sama. Dari yang awalnya saya suka ini, berubah menjadi kita bisa melakukan apa dengan kesukaan ini ya. Nah, dari sekedar kumpul menjadi berbagi, dari sekedar berbagi menjadi bergerak, dan dari bergerak bersama itu bisa lahir sebuah aksi yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Setuju banget. Jadi buat Anda pendengar atau teman-teman komunitas yang malam ini mungkin sedang punya hobi tertentu ya, jangan pernah menganggap hobi kalian sebagai sesuatu yang kecil. Bisa jadi dari hobi itu kalian menemukan teman baru. Bisa jadi juga dari hobi itu Anda menemukan kesempatan baru. Dan bisa jadi juga nih, dari hobi yang Anda jalani dengan konsisten, ada orang lain yang akhirnya tuh ikut merasakan manfaatnya ya. Karena jujur pendengar ya, sebuah perubahan besar itu kadang gak selalu dimulai dari sesuatu yang besar juga. Kadang cukup dimulai dari satu orang yang berkata, saya suka melakukan ini, kenapa gak kita lakukan bersama dan kita buat jadi sesuatu yang positif. Nah tuh, ini sering banget nih kata-kata ini kalau sudah kumpul-kumpul bersama ya kan. Nah itu dia pendengar komunitas, obrolan kita malam ini di ngobrol bareng komunitas ini dari hobi menjadi aksi positif ya. Baik, karena itu juga ketika sesuatu yang kita sukai bisa memberi manfaat untuk orang lain, rasanya hobi kita ini menjadi jauh lebih berarti, ya kan? Baik pendengar, saya Astelandari tetap temani Anda malam ini di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan ingat, jangan cuma punya hobi ya kan. Siapa tahu hobi Anda adalah awal dari sebuah gerakan positif ya kan. Oke. Baik pendengar, kita simak dulu satu tembang lagu berikut ini. Ada Club Project ya, dengan Hidup Adalah Pilihan. Yuk kita pilih dari sekarang ya kan. Apalagi hobi yang dibayar ya. Tenangnya hidup kita ya. Baiklah, menemani Anda di malam hari ini. Semoga suka dengan lagunya. Menemani Anda yang sedang dalam perjalanan, yang lagi santai juga ya kan. Malam hari ini selamat menikmati waktu istirahat Anda ya. Tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget. Kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak habis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya. Atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.

Oke, mendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan tentunya mendengar, kita masih bicara mengenai komunitas ya, komunitas yang mana di ngobrol bareng komunitas malam ini kita bicara tadi mengenai dari hobi menjadi aksi positif. Dan tadi sudah banyak saya utarakan ya di ruang dengar Anda, karena memang dari hobi ini kita menemukan banyak hal-hal baru ya, seandainya tidak mentok sampai di diri kita aja sendiri. Kita bangun komunitas atau kita bikin perkumpulan atau juga ya grup kecil-kecilan dulu ya kan. Karena kalau kita satu server nih sama teman-teman yang misalnya tadi yang saya sebutkan, ada yang suka fotografi, ada yang suka musik, ada yang suka olahraga dan lainnya ya kan, itu bisa membawa manfaat yang luar biasa sekali ya. Terlebih lagi di situ Anda mungkin bisa membuat kegiatan-kegiatan yang positif, mungkin berkala ya, di dalam satu tahun mungkin sampai 3-4 kali kegiatan-kegiatan positif, atau yang tentunya ini bermanfaat sekali bagi banyak orang ya.

0: Dan pendengar pastinya juga di balik sebuah komunitas itu pasti selalu ada cerita tentang orang-orang yang punya kesamaan. Karena punya kepedulian yang sama mungkin dan punya semangat untuk melakukan sesuatu bersama. Kalau kita bicara tentang komunitas juga, sebenarnya apa sih yang membuat orang itu kok mau berkumpul dan kemudian membentuk sebuah komunitas ya? Seringkali semuanya ini berawal dari hal yang sederhana, yaitu 4 huruf tadi, hobi ya kan? Nah, pernahkah Anda mungkin mendengar, kok mau sih, nggak tahu, hobi aja gitu, hobi bae, kan aku hobi. Ada orang yang tadi saya bilang ada yang suka fotografi ya kan. Kemudian bertemu dengan orang lain yang punya hobi yang sama juga. Aduh pokoknya kalau sudah ketemu ya kan dengan satu teman itu dengan hobi yang sama itu sudah deh jadi ya apapun itu. Adonannya yang tadi kurang sempurna jadinya mengembang tuh. Jadi bentuknya luar biasa sekali pastinya ya, menarik ya. Dan pastinya pendengar, kenapa kita nggak bikin komunitas aja gitu. Pasti itu juga nih kata-katanya. Kalau sudah ketemu sama yang satu server, satu hobi ya kan. Nah dari situ tuh sebuah komunitas bisa tumbuh. Dan yang menariknya lagi, ketika kita sudah menjadi komunitas, banyak banget nih masukan-masukan, saran juga ya kan tentang hobi masing-masing tadi nih. Ada proses saling belajar di situ, ada juga kesempatan untuk berbagi, ada juga teman baru pasti ya kan. Bahkan ada kegiatan yang memberikan manfaat untuk masyarakat. Tadi aku sampaikan itu kegiatan peduli atau aksi nyata ya, kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat sekali bagi masyarakat tentunya. Misalnya nih ya pendengar ya, komunitas yang awalnya itu terbentuk karena sama-sama suka bersepeda, kemudian membuat kegiatan berbagi sembako, bisa nggak? Ya bisa lah ya kan. Komunitas pencinta lingkungan yang mungkin awalnya hanya suka jalan-jalan di alam, kemudian mulai melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Nah ini udah banyak juga ya dilakukan teman-teman kita anak-anak muda di Jambi ya. Atau komunitas fotografi yang tidak hanya pergi hunting-hunting foto aja, tetapi juga sesekali membantu mempromosikan kegiatan sosial dan usaha kecil di lingkungan sekitar ya kan. Ini luar biasa sekali, terbantu sekali ini, apalagi para pelaku UMKM yang mungkin masih tertatih ya untuk beradaptasi dengan dunia digital saat ini ya kan. Nah jadi memang sebuah komunitas itu pendengar bukan hanya sekumpulan orang yang punya kesukaan yang sama ya. Jadi komunitas itu adalah tempat ketika kesamaan itu kemudian berubah menjadi sebuah kebersamaan. Nah itu dia, yang tadinya kesamaan menjadi kebersamaan. Dan dari kebersamaan itulah muncul yang namanya kepedulian. Dari kepedulian itu muncul juga akhirnya menjadi aksi ya. Itulah kenapa komunitas punya peran yang menarik sekali di tengah masyarakat. Mungkin satu orang merasa dirinya tidak bisa melakukan banyak hal ya kan. Tapi ketika kita bertemu nih, yang satu ada 2, 3 sampai puluhan bahkan ratusan orang yang punya semangat yang sama. Coba deh bayangin ya kan. Ternyata memang sesuatu yang awalnya kecil itu bisa menjadi gerakan yang besar ya. Ya mendengar komunitas mungkin di luar sana ada banyak orang yang sebenarnya itu punya hobi dan kepedulian yang sama dengan kita, tapi belum bisa menemukan nih tempat untuk berkumpul. Maka kalau saya saranin ya, jangan takut untuk memulai. Gak harus langsung membuat kegiatan besar sih ya kan. Apalagi saat ini Indonesia dihadapi dengan banyak sekali ujian ya kan, cobaan, masalah ya kan, atau juga pastinya ini bencana-bencana yang kita alami ya kan. Nah di sini bisa kita mulai nih aksi nyatanya. Gak harus langsung besar, bisa dimulai dari ngobrol aja atau turun atau terjun ke lapangan langsung ke tempat bencana terjadi, mungkin bisa menghibur masyarakat yang ada di sana, memberikan edukasi kepada anak-anak dan juga masyarakat yang menjadi daripada apa namanya itu korban bencana itu sendiri ya. Bisa dimulai dari ngobrol, bisa juga dimulai dari membuat grup-grup kecil, dan bisa juga dimulai dari mengajak satu atau dua teman, ya kan. Dan karena siapa tahu juga nih pendengar ya, dari pertemuan kecil itu lahirlah nih sebuah komunitas yang nantinya ini bisa memberikan dampak positif untuk banyak orang. Dan malam ini pendengar pastinya bagaimana awalnya mereka bertemu, apa yang membuat mereka memilih untuk tetap bersama, kegiatan apa yang sudah mereka lakukan, dan yang paling menarik nih, apa manfaat kehadiran komunitas bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, banyak sekali pastinya ya. Ya, baik pendengar, jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Kita simak lagi tembang-tembang lagu yang sudah disiapkan oleh Air Cash Play, yang akan saya putarkan melalui Air Cash Play Radio Pro 1 RRI Jambi ya malam ini. Tetap di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.
1: $250 for the damn chain. Riding presidential for the campaign. Four. I'm a real nigga, no I can't change. First class.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh, gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu, ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu, ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

Ya, berikan dimana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di program 1 RRI Jambi malam hari ini di obrolan komunitas. Saya tuntaskan sampai di sini, pendengar ya. Dari hobi menjadi aksi positif yang tentunya banyak sekali memberikan manfaat bagi orang lain ya. Dan itulah indahnya sebuah komunitas, pendengar. Bukan hanya tentang berkumpul karena punya kesukaan yang sama, tetapi tentang bagaimana kita bisa saling mendukung, saling berbagi dan juga tumbuh bersama ya. Ya pendengar, dan pastinya terima kasih sudah menjadi bagian dari obrolan saya malam ini. Sampai bertemu lagi di cerita komunitas berikutnya ya. Tetap terhubung, tetap terbagi, tetap berbagi dan terus bergerak bersama untuk hal-hal yang positif. Selamat malam sobat komunitas semuanya di mana saja berada. Salam hangat untuk seluruh komunitas dimanapun berada ya. Tetap di Pro 1 RRI Jambi karena selepas ini kita akan bersama di program acara Ruang Rindu.

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, ruang rindu hadir setiap minggu hingga Jumat. Dan ruang rindu karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya

0: Anda mengikuti Ruang Rindu.
1: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan di malam hari ini pendengar, edisi Senin 7 September 2026 ya, kita bakal bersama di program acara Ruang Rindu. Dan saat ini tentunya dari formasi 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, menemani kebersamaan di Ruang Rindu malam hari ini pendengar ya. Dan tentunya juga saya mengajak Anda bergabung bersama di ruang

0: peringatan Hari Udara Bersih Internasional ya, untuk langit biru. Nah, kayaknya nih akhir-akhir ini kita belum melihat langit biru lagi ya. Udara juga belum bersih-bersih amat ya kan. Nah, dan pastinya juga pendengar di hari penting hari ini, peringatan Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru, ini adalah sebenarnya kampanye global dari PBB untuk meningkatkan kesadaran pentingnya udara bersih bagi kesehatan dan lingkungan ya. Dan untuk itu pendengar, kami juga sudah menyiapkan, ini ada beberapa tembang lagu yang mungkin bisa dan juga ingin Anda dengarkan terlebih dahulu ya. Ada judulnya Tak Ingin Usai dari Tere, terus juga bukan untuk sembarangan ya. Oh, bukan untuk sembarang hati. Ada juga Rio Febrian dan Era Pazira, Untukku dari Krise, Jikustik dengan Setia, dan Selir Hati dari The Rock Indonesia ya. Oke, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, di tema kita mengenai udara yang kita hirup saat ini. Nah, tuh dia. Ada juga yang ingin bergabung, saya nantikan ya untuk malam hari ini pendengar.
1: Anda masih bersama Ruang Rindu.
0: Ya, pendengar di line telepon 0811-6707-8850 ya. Seperti biasa nih, nomor WhatsApp Pro 1 yang udah nyimpen pasti ada lah ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, malam kembali.
0: Iya, apa kabar Abah? Abah doyok kan ya?
2: Mungkin
0: inilah saatnya. Iya, yeah. Abah nih main ngajak main tebak-tebakan mulu, Bah. Apa kabar, Bah?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Gimana dengan udara yang ada di sekitar? Udah bersih nggak? Udah ini nggak rasanya tuh? Belum.
2: Belum, masih
0: ya?
2: Sama lah dengan Jambi.
0: Ya. Masih sama lah dengan Jambi, ya kan? Iya sih, benar juga, Bang. Karena anak-anak ini masih diperpanjang juga belajar daringnya, ya kan? Berarti belum, iya. Kualitas udaranya belum baik gitu.
2: Iya, ya sama anak-anak sini kan masih di ini ya, masih daring ya belajar.
0: Iya, masih dari rumah juga, PJJ ya, Bang ya. Tapi
2: sehat
0: alhamdulillah, Bah, sehat banget. Suaranya juga udah enggak kayak seperti yang kemarin-kemarin, enggak lagi, enggak flu lagi.
2: Ya, kemarin agak serak-serak basah gitu ya.
0: Serak-serak becek, Bah. Enggak ada ojek ya. Tapi tapi ini pertanyaannya nih, Bah. Menurut Abah nih, udara di lingkungan tempat tinggal Abah sekarang itu masih tergolong bersih atau sudah terasa banyak polusi? Lepas dari kabut asap ini, Bah. Lepas dari kabut asap.
2: Iya, ya masih. Cuman gak ini ya, gak terlalu apa ya. Gak terlalu gelap gitu ya. Nah, ya masih golong sehat lah, masih.
0: Masih, iya.
2: Asalnya, ya... Kalau orang jalan jauh ya pakai masker. Kalau yang iya, di rumah-rumah ini enggak juga lah.
0: Iya. Tapi Abah pernah merasakan ya, Bah, perbedaannya ketika berada di daerah yang banyak kendaraan dibandingkan ketika berada di tempat yang lebih hijau dan jauh dari lalu lintas. Itu polusi udaranya pasti berbeda ya kan, Bah?
2: Iya betul. Kan di sini kan banyak pohon-pohon ya.
0: Iya.
2: Iya, masih banyak pohon di sini. Jadi ya kalau siang juga nggak begitu panas gitu loh. Iya, jadi
0: masih terasa dingin ya kan, Mbak? Apalagi kalau pagi-pagi ya, betul, ya kan?
2: Ya tidak panas betul gitu kan, kayak yang biasanya tuh. Memang matahari memang dia nggak keluar kan? Keluarnya samar-samar aja kan?
0: Iya, benar banget.
2: Sekali aja ada keluar, ya. Sekali keluar itu gelap lagi, ya, masalahnya. Nah, istilah awalnya teduh lah.
0: Jadi

0: Betul, tapi asap udah ini udah kurang lah.
1: Asap udah kurang, alhamdulillah. Iya deh. Pastinya sebelum asap ini menghampiri kita, udara juga apa namanya ada yang sehat, ada yang juga masih dalam kategori sedang gitu ya, Bay, ya. Karena tergantung ini lagi. Polusi udaranya juga, ya kan? Terus juga tadi berbeda nih dari yang di pedesaan sama yang di perkotaan, yang mobilitasnya itu banyak ya, kendaraan-kendaraan ya, Bay, ya.
0: Iya. Cuman kalau apa kan di dalam ya agak-agak apalah sama jalan lintas gitu kan.
1: Atau ada daerah juga yang mungkin nih ada aktivitas industri di situ. Nah, ini polusi udaranya pasti berbeda lagi ya, Bay, ya.
0: Iya.
1: Kualitas udaranya.
0: Kalau diunggah itu kalau siang tuh macet jalannya.
1: Nah, tuh dia. Padahal di situ banyak pepohonan juga, Bay, ya.
0: Iya, lah diunggah kan rimbun itu.
1: Ya. Iya, rimbun di itu daerah Kecamatan Jambiluar Kota ya, Bay, ya, di situ ya, Mendalo Indah.
0: Jambiluar Kota ya, Mendalo Indah.
1: Iya deh.
0: Kalau pagi enak tuh jalan-jalan di situ, udara nggak inilah. Iya, kalau jalan-jalan pagi misalnya kan hari Minggu.
1: Iya, saya pernah bah sekali bah di situ bah jam 6 pagi keluar ya kan, belum ada nih mobil, aktivitas yang kayak siang gitu ya kan. Itu masih masih enak gitu. Beda hawanya, udaranya ya kan, terasa banget dingin gitu, apalagi masuk ke dalam kawasan Universitas Jambi itu.
0: Sampai ke belakang, sampai di pematang gajah RT03 itu tempat apa itu kan ya kurang lebih itu kan di sana banyak apa bonbon jengkol, apa kelapa gitu ya, masih ya.
1: Jadi itulah yang memberikan oksigen ya, Bay, ya, buat kita kalau pagi-pagi itu pokoknya. Jangan di rumah aja deh, kita hirup udara segar gitu ya. Tapi kalau sekarang pagi-pagi jangan dulu, Bah. Kenapa, Bah?
0: Kalau pagi ya, Bah, di Unjah itulah.
1: Jalan paginya. Iya, benar-benar. Itu salah satu olahraga yang menjadi yang banyak menjadi favorit orang sekarang, Bah. Tapi kalau di musim sekarang ini nih, kita lagi berkabut asap, ini disarankan untuk olahraga di dalam aja deh, Bah.
0: Iya
1: deh.
0: Ini masih aman-aman lah.
1: Aman-aman aja. Oke lah. Yang pasti kita jaga kesehatan ya, Bah, ya. Oke, Abah mau denger lagu apa nih, Bah? Ada Krisye, ada Jikustik, ada The Rock Indonesia, ada dari Tere. Judulnya Tak Ingin Usai, Bukan Untuk Sembarang Hati. Ada Untukku, Selir Hati, sama Setia. Yang mana dulu nih, Bah?
0: Dari Krisye aja lah, itulah judulnya apa dari Krisye.
1: Untukku.
0: Oke lah, itu aja lah.
1: Oke, saya simpan dulu ya, Bah, ya. Mau nyamperin siapa, Bah, malam-malam ini, Bah? Mungkin ada yang lagi ngopi, ada yang lagi di jalan.
0: Salamnya untuk semuanya aja lah yang monitor Pro 1 ya.
1: Oke.
0: Iya. Bang Jiji sering masuk ya, Bang Jiji ya.
1: Siapa?
0: Bang Jiji.
1: Bang Jiji.
0: Malam ini jarang ya, baru malam ini ya, Mas, ya.
1: Iya, bulan September ini baru ini malamnya, Bah. Nanti ada lagi kalau enggak salah di Sabtu malam Minggu, Ruang Rindu Karaoke kita, Bah.
0: Waktu itu udah bisa masuk, Bah.
1: Enggak bisa masuk ya. Iyalah. Next bisa masuk ya, Bah, ya.
0: Iya, mau nyanyi tapi enggak bisa masuk.
1: Kasian. Karena memang kalau Ruang Rindu Karaoke tuh banyak banget peminatnya ya, Bah, ya. Buat refreshing katanya. Iya deh. Iya, lanjut, Bah, ada lagi yang ingin disamperin?
0: Aja salamnya ya. Oke. Okay. Terutama untuk Mbak Ula. Yes. Hati-hati pulangnya nanti malam.
1: Iya, terima kasih, Abah. Insyaallah Allah akan jaga kita.
0: Iya, mudah-mudahan selalu sehat semua ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya, ada Abah Doyok. Sekali masuknya. Iya, ada yang ingin bergabung kembali silakan 0811-6707-8850 di Ruang Rindu bersama saya, Astri Pandari. Halo, selamat malam, Bro. Halo.
2: Ya, halo.
1: Apa kabar? Bang Jiji baru aja disenggol.
2: Ya, Mbak Wulan sehat juga ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
2: Apa temanya tadi, Mbak?
1: Kita bicara mengenai apa namanya ini udara, udara di lingkungan tempat tinggal Anda. Gimana? Karena hari ini juga bertepatan nih Bang JJ dengan peringatan Hari Udara Bersih Internasional untuk langit biru. Langit kita belum biru-biru ya Bang ya?
2: Belum.
1: Belum.
2: Ya, kalau udara bakal kami di Bungo ini bersih lah, cuma karena gangguan cuaca bakar-bakar
1: kemarin kan. Itu ya, aku bilang sebelum berkabut asap ini kayaknya aman-aman aja, walaupun mungkin ada perbedaan ya Bang ya dengan aktivitas kendaraan yang banyak mungkin di wilayah itu dan juga di desa gitu.
2: Ya. Jadi Jambi itu sebenarnya kalau untuk polusi udara kan belum juga Mbak, karena kita ada piti-piti yang dekat-dekat melingkari kota Jambi yang menggunakan asap-asap seperti Jakarta kan ya kan.
1: Iya betul, betul.
2: Tangerang Bekasi itu kan memang
1: banyak ya Bang ya.
2: Ya juga ada rumah kaca segala macam ya. So, kalau di daerah kita Jambi insya Allah alhamdulillah di Marubungo, biar Kerinci, Bangko tuh udaranya masih bagus semua Mbak. Cuma masalah pembakaran enggak.
1: Iya, betul-betul sekali. Pokoknya semoga semuanya ini segera teratasi lah Bang ya. Dan kita bisa menghirup udara bersih kembali, ya.
2: Iyalah, itulah guna kita opini, itu memberi saran pemerintah.
1: Iya. Baiklah, Bang Jiji mau nyamperin siapa, Bang? Atau ngambil judul lagunya dulu nih, yang tadi saya sebutin. Udah monitor dari sejak kapan nih? Atau baru monitor?
2: Tadi siapa yang masuk tadi, Bapak? Mbak Doyo.
1: Abadoyo di Pematang Gajah.
2: Itu monitor aku pertamanya. Apa-apa ya lagunya? Mbak Ulan, lagunya.
1: Lagunya ada Tak Ingin Usai dari Tere, Bukan Untuk Sembarang Hati. Ada Rio Febrian, Jikustik dengan Setia, Selir Hati dari The Rock Indonesia.
2: Yang Krisnya tadi nggak bisa?
1: Krisnya sudah diambil Abadoyo, sama aja lagunya.
2: Sama aja.
1: Oke, siap.
2: Ya, salam boleh ya?
1: Boleh dong.
2: Ya, selamat malam nih untuk seluruh fans radio RRI Program Masak di Jambi. Salamnya diwakil aja dengan apa dari Salam Kompak semuanya.
1: Iya.
2: Mbak Ulan ya.
1: Pokoknya yang lagi dengerin. Iya. Oke deh.
2: Iya. Jadi jangan pulang ya.
1: Oke Bang Jiji, thank you.
2: Iyalah, ini saya tim di 99,4 MHz RRI Morobunga. Salam Misteriu.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau menyapa dulu nih teman-teman petugas dan pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1 RRI ya. Di Bungo tadi ya, sudah masuk bergabung bersama kita malam ini ada Bang JJ tadi ya. Di Sarolangun di FM 95,8 MHz, di Bangko juga 99,8 MHz. Di Tungkal Ilir 99,0 MHz ya. Selamat malam semuanya dan selamat menikmati waktu istirahat Anda sembari mungkin mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat malam.
3: Malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Apa kabar Pak Ustaz? Apa kabar Kang?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah udah sehat. Tapi takutnya balik-balik lagi nih Kang biasanya. Aduh.
3: Ya. Ya berhati-hatilah.
1: Iya.
3: Lebih waspada.
1: Kadang kebablasan Kang. Kalau kita
3: itu mahal.
1: Benar sekali. Investasi termahal itu adalah kesehatan ya Bang ya. Kang ya. Iya deh, yang pasti memang hari ini karena bertepatan juga dengan hari apa namanya itu Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru. Dan kita membahas juga temanya tentang ini Bang Kang, tentang udara bersih yang sekarang berkaitan juga dengan udara kita saat ini yang belum baik-baik saja ya Bang ya, Kang ya.
3: Iya betul sekali ini. Entah sampai kapan ini ya.
1: Nggak tahu. Soalnya tahu, ini berkaitan dengan kesehatan kita nih. Karena
3: Saya sedikit tahu Mbak.
1: Apa tuh?
3: Kalau ada hujan deras yang merata sudah insya Allah.
1: Insya Allah ya. Tapi ya,
3: kalau sudah ada hujan-hujan yang deras tapi sudah merata, jangan cuma setempat.
1: Tapi kita dapat informasinya nih, ada beberapa wilayah yang katanya udah turun hujan. Nggak tahu benar atau enggaknya nih, namanya ya, juga media sosial ya Kang ya.
3: Kalau belum merata ya kayak gitu memang.
1: Benar.
3: Kalau kita merata insya Allah ya langit kita bening lagi lah mungkin.
1: Iya, kayaknya kita harus rapatkan lagi barisan ya kan. Kita harus ikhtiarnya dengan sungguh-sungguh ya kan. Insya Allah, Allah akan menurunkan rahmatnya dengan hujan yang deras.
3: Amin.
1: Kayaknya kalau 1-2 jam itu udah lah ya.
3: Kalau kelamaan ya repot juga ya Mbak ya.
1: Jadi bencana banjir itu, nanti.
3: Seperti yang di Nepal itu kayaknya gak ada hujan ya Mbak ya.
1: Iya.
3: Nah, iya tahu-tahu. Ya kan Allah Maha Kuasa sama salahnya ya.
1: Bener. Tapi ada juga yang bilang itu hoax gitu kan. Tapi apa ya, kita kayaknya harus cerdas juga ya memilih-memilih berita-berita yang ada di medsos itu ya Kang ya.
3: Tapi kalau aku maksudnya apa kayak film gitu ya. Nyatanya sekarang banyak orang pintar Mbak ya.
1: Iya, karena kan dunia teknologi saat ini luar biasa canggihnya nih. Satu menit aja udah ada lagi aplikasi baru. Nah, ada lagi ini baru gitu ya.
3: Dikunjungi langsung ke sana kita menyaksikan mungkin ya.
1: Jadi Kang Sule mau ke sana ke Nepal.
3: Ya, enggak maksudnya meyakinkan kalau ke sana aku mau, Mbak.
1: Mau ya? Iya benar. Ya,
3: kalau sini sampai ke Jambi Bay aku mau lah. Naik motor.
1: Iya benar juga ya, Kang ya. Tapi sayangnya nih jauh ya, terus juga ya kan, banyak banget urusannya ya.
3: Daerah Kutub sana di Moli ya Mbak.
1: Iya. Nah, iya. Itu dia. Kita berdoa aja deh, mudah-mudahan semuanya bisa teratasi ya kan. Aman-aman aja deh pokoknya. Apalagi Indonesia nih ya, kita lagi berduka juga ya Kang ya. Ada berapa gunung Kang yang saat ini?
3: Banyak, ada gunung
1: 6 ya, 7 ya. Enggak, yang saat ini sedang ini ada Gunung Ibu juga, terus Gunung Lewotobi ya. Aduh ya ampun, pokoknya semoga Indonesia aman saja ya, mudah-mudahan ya, ke depannya.
3: Amin ya rabbal alamin.
1: Lagunya ini ada Untukku dari Krisye udah mau diputerin ini habis ini, terus Tak Ingin Usai. Ada juga bukan untuk sembarang hati, ada Setia dari Jikustik, ada Selir Hati.
3: Itulah yang bukan sembarang hati aja lah.
1: Bukan sembarang hati.
3: Boleh salam dikit Mbak?
1: Boleh dong.
3: Yang pertama buat Mbak Esti, selamat menunaikan tugasnya ya.
1: Menunaikan ibadah puasa.
3: Iya. Lagi ada Bang JJ ya.
1: Iya betul.
3: Yang punya ciri khas.
1: Sweet. Itu nggak semua orang bisa gitu loh Kang.
3: Apa?
1: Nggak semua orang bisa gitu kayak Bang JJ.
3: Oh, tapi saya bisa menirukan adik.
1: Coba. Beda.
3: Ya, kan sedikit saya bilangnya kan cuma sedikit.
1: Berarti napas Kang Sule kurang panjang. Kalau Bang JJ panjang kayaknya. Oke, lanjut.
3: Terus. Yang sebelum Bang Didi siapa tadi?
1: Mbak Abadoyo, betul, iya, betul.
3: Selamat malam Abadoyo. Nomornya masih aktif apa tidak ya tadi? Yang nomor dulu tuh saya hubungi, tidak aktif lagi.
1: Kenapa? Kehilangan kontak ya?
3: Terus buat Pak Udin. Ya apalagi ya, untuk semuanya lah, nanti kalau disebutin semuanya udah kelar-kelar.
1: Oke, baiklah.
3: Buat Mbak Esti, terima kasih sepertinya,
1: sepertinya. Terima kasih kembali Kang Sule.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, dimana saja Anda berada, tahan dulu ya yang mau bergabung. Kita mau dengar dulu nih lagu dari Krisye dan juga dari Si, Bukan Untuk Sembarang Hati dan Untukku ya. Terima kasih buat Bang JJ, Abadoyo, Kang Sule ya. Ini dia lagunya, jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI.

0: Anda masih bersama Ruang Rindu.
1: Iya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kita di Ruang Rindu ya malam hari ini, dan masih saya membuka line telepon di 0811-6707-8850. Iya, halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo.
2: Hai.
1: Hai, benar sekali. Saya halo. Hai. Ibu Aisyahnya. Hai. Ibu Aisyah kan ya. Ini ya.
2: Iya, Ibu Aisyah di Sarolangun.
1: Iya, apa kabar? Baru saja tadi aku samperin Sarolangun ya di FM 95,8. Sehat Bu Aisyah ya?
2: Hah? Sehat.
1: Alhamdulillah. Mbak Wulan, Mbak Hasti Wulandari, lengkapnya.
2: Oh iya. Mbak Wulan, apa kabar?
1: Kabar baik Bu Aisyah. Gimana di sana cuacanya malam ini Bu Aisyah?
2: Cerah.
1: Ada angin-angin iya. Sedikit.
2: Enggak ada.
1: Iya. Ini udah mau terlelap atau memang lagi nunggu ini biar bisa bergabung di Ruang Rindu?
2: Lagi nungguin.
1: Pokoknya lagi santai deh Bu Aisyah ya malam ini ya.
2: Iya.
1: Baiklah, ini ada beberapa judul lagu Bu Aisyah. Mau yang mana duluan nih? Ada Jikustik dengan Setia judulnya. Ada Selir Hati. Terus ada Bagai Bunga, Salam Semesta, terus Dari Hati.
2: Bagai Bunga
1: dulu. Oke, siap. Iya. Tak puterin lagunya ya. Mau nyamperin siapa aja nih malam ini? Silakan.
2: Salam-salamnya yang pertama buat Mbak Ulang, selamat bertugas, sehat selalu.
1: Amin.
2: Banyak umur, murah rezeki.
1: Amin.
2: Semoga
1: ya Allah.
2: Semoga dimudahkan semua urusannya sekeluarga.
1: Amin.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Terus buat Bang JJ, buat Bang Bohori, buat Bang Agus, buat Bang Kodim. Buat Mbak Ika, buat Mbak Nisa, buat Mbak Ajeng, buat Mbak Pero, buat Bang Simon. Buat Bang Ramlan, buat Bang Kadir, CS, buat Mbak Udin, terus buat Kang Sule, buat Bang Julia, siapa lagi ya, buat Bang Yoga, pokoknya
1: semua-semua yang dengerin kita ya. Baik,
2: ya, buat
1: baik.
2: Seluruh pendengar Pro 1 Jambi.
1: Siap.
2: Dapat salam semuanya dari Ibu Aisyah. Semoga terkabar sehat baik.
1: Iya, sehat baik.
2: Iya, sehat baik.
1: Iya.
2: Mbak Ulang, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aisyah.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga Kak Asti.
0: Apa kabar Mbak Anita?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar Kak Asti gimana juga?
0: Alhamdulillah sehat-sehat saja, baik. Pokoknya alhamdulillah deh. Ini kenapa tenggorokannya? Iya, tenggorokannya kayaknya kurang bersahabat Mbak Anita.
1: Iya. Betul sekali, gatel banget di sana.
0: Tapi padahal di sana di daerah Sungai Toman masih banyak pohon-pohon gede ya Mbak Anita ya. Polusi udaranya kayaknya lebih sehat dari Kota Jambi deh kalau nggak ada asap ini maksudnya, ya kan?
1: Iya, soalnya masih banyak pohon-pohonan.
0: Bener, bener. Tapi karena ada asap ini ya semuanya jadi kena deh, ya kan?
1: Kena juga walaupun... apa namanya adalah tipis-tipis kan, tapi anak-anak sekolah yang sekolah di SMK Simpang Tuan itu udah diliburkan ini.
0: Oh, yang SMA-nya diliburkan ya?
1: Ya, yang
0: kemarin kan sempat diliburkan. Sekolah ya Mbak Anita ya?
1: Ya, sekolah kemarin ini dari malam minggu itu kan udah dapet apa info anak ini kan di Senin sampai hari Rabu katanya.
0: Iya, benar-benar dari tanggal 7 sampai 9. Nanti lihat lagi nih kalau udaranya sudah membaik, insya Allah Kamis masuk di tanggal 10 ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kondisinya makin memburuk ya terpaksa diperpanjang lagi gitu ya.
1: Iya, diperpanjang lagi memang.
0: Betul, betul.
1: Kalau dari tadi bikin tugas aja tuh anak bujang. Pokoknya harus itu.
0: Oke lah. Yang pasti kita hadapi saja lah Mbak Anita ya.
1: Iya betul.
0: Mau gak mau ya kan?
1: Iya, pokoknya juga kita jaga kesehatan lah Kak Asti. Pokoknya udara-udara gimana gitu, tenggorokan sih.
0: Iya, ditambah udara seperti ini, ditambah lagi minum es atau apa gitu. Aduh deh pokoknya.
1: Kalau ditambah takut
0: lengkap.
1: Aku minum es.
0: Jangan dulu lah.
1: Enggak,
0: saran dokter sih enggak usah minum air anget-anget juga. Air putih biasa gitu. Betul.
1: Soalnya udah apa ke ASI, udah biasa juga minum air anget kuku gitu.
0: Iya, benar.
1: Enak ke perut kan gitu.
0: Benar. Kalau udah biasa enggak apa-apa juga. Apalagi kalau setelah kita bangun tidur ya Mbak Anita ya.
1: Iya.
0: Iya deh.
1: Air anget-anget kuku lah pokoknya.
0: Bener sekali. Iya. Mau lagu apa Mbak Anita? Ini ada beberapa judul nih. Jikustik dengan setia, selir hati. Halo.
1: Aduh, sinyalnya ini hilang.
0: Iya, halo Mbak Anita.
1: Halo Kak Asti.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya, saya masih dengar.
1: Kumaha ini.
0: Kumaha atuh, kita halo-haloan. Saya dengar kok, ada kok suara Mbak Anita.
1: Halo,
0: iya Mbak.
1: Masih nyambung loh.
0: Masih nyambung ini, bener. Kenapa ya? Mbak Anita, halo. Lagunya yang mana nih maunya nih? Bahagia.
1: Apa lagunya Kak Asti?
0: Bahagia tanpamu, hidup berdua, kau selalu benar, bukan cinta mati. Sepiku, selir hati, setia. Nah, yang mana tuh?
1: Setia aja deh.
0: Sepi.
1: Setia.
0: Setia. Dari Jikustik ya. Oke, baiklah.
1: Setia pokoknya sama Kak Asti lah nungguin dari tadi.
0: Pokoknya jangan kemana-mana di sini aja ya.
1: Iya, pokoknya deket Kak Asti lah terus.
0: Oke, baik.
1: Nungguin Kak Asti siaran nih malam.
0: Kan aku bilang ada malamnya setiap bulan. Nggak tahu mau satu atau dua atau tiga ya kan. Tapi kayaknya bulan ini lebih banyak Mbak Anita, tenang aja. Aku bakal malam terus jadi kupu-kupu aku.
1: Iya deh, pokoknya sehat selalu loh buat Kak Asti ya.
0: Oke deh, baik.
1: Iya deh. Ini salamnya pokoknya buat semuanya aja lah Kak Asti.
0: Siap.
1: Tenggorokannya sakit lagi ini.
0: Nah, tuh kan. Ya udah deh, dengerin aku aja ya. Nanti tenggorokannya tambah sakit.
1: Iya deh, buat Kak Asti sehat selalu ya sayangnya.
0: Siap. Sama-sama Mbak Anita.
1: Nanti hati-hati di jalan pulangnya, kakakku.
0: Iya, bener banget. Makasih, Mbak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Silakan Anda yang ingin bergabung di 0811-6707-8850 ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tolong berkatuh.
0: Iya, ini dari Sarolangun nih, ya kan?
1: Bukan, dari Tebo, Ma.
0: Oh, dari Tebo. Oh, Bang Buhori. Iya, benar-benar. langsung nebak-nebak aja nih Mbak Ulan, kata Bang Buhori,
1: ya,
0: kan?
1: Iya, apa kabar, Ulan?
0: Sehat, Bang Buhori. Apa kabar juga malam kok, Bang?
1: Alhamdulillah, sehat juga, Ma.
0: Alhamdulillah. Cuaca lailo di sana, belum?
1: Belum terbiasa lama, berkabut, Ma.
0: Berkabut.
1: Iya, belum ada hujan juga.
0: Belum ada hujan juga di sana ya, Bang, ya?
1: Belum, Ma.
0: Iya, nian lah. Tapi lah sepi nampaknya di sekitar rumah kini kok. Oh, rame ya kalau malam-malam. Mungkin banyak anak-anak muda yang masih ngumpul-ngumpul ya, Bang, ya?
1: Ah, iya, Ma.
0: Tapi abang enggak lagi, dak?
1: Enggak lagi, Ma. Sekali aja.
0: Iya, sekali, Be. Aku tuh, ah, Mbak, iya, kata dia kalau ada pengantin, Be, agak begadang lah dikit.
1: Iya.
0: Bang Buhori mau dengar lagu yang mana nih, Bang? Ada lagunya Selir Hati judulnya. Terus ada Salam Semesta dari Hati, Duakan Aku, Satu dari Hatiku, Hidup Berdua.
1: Dari Hatiku, Bang, ya.
0: Satu dari Hatiku. Oke, baik.
1: Dari siapa tuh, Bang?
0: Dari Nadila.
1: Nadila, ya.
0: Siap.
1: Salam, Bang, ya.
0: Oke, silakan.
1: Salam sama Anita tadi,
0: Ibu Aisyah,
1: Bang Ramalan, Ibu Aisyah, Bang Ramalan, Mbak Rudy, Mbak Simon, Wak Udin, ada Indah, ada Vero, dan hari juga Mbak, untuk Bang Abdullah, Bang Ateng juga, tempatnya juga, Bang Juli, untuk Bang Bujangnya juga, Putra Bantennya juga, untuk Kang Sulenya juga, untuk semua suara Maya.
0: Oke, baiklah.
1: Ya, sekarang kita mau lalu, semoga saya selalu suara Maya.
0: Amin. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih juga Bang Buhori. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya terima satu penelpon lagi ya. Setelah itu kita dengerin lagunya ini ya, yang sudah di request oleh pendengar kita yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Bang, kalau bahasa orang ke rumah abang tuh good night, kata dia kan. Itu selamat pagi, selamat malam, good night. Apa kabar, sehat lah malam kok?
2: Alhamdulillah, tadi awak masuk sudah berita, tadi lah masuk, tentu langsung mati.
0: Nah tuh dia, Mbak Anita, betarita halu-halu, padahal aku kan ning lah dia.
2: Soalnya ada masuk dari
0: itu. Namulah bawa anangin tapo malam iko, Bang.
2: Jadi, memang saya tunggu malam tanya yang berhadi. Saya malam tunggu Bang Hadi. Ular lah, gue bilang, iyalah.
0: Nah, anak aku tanti nih, kan, gue kata deh.
2: Tanya Bang Hadi kali itu, tanya. Malam malam Bang Hadi, Bang Hadi Bang Hadi, yo, malam tadi.
0: Oh, semalam Bang Hadi dinas.
2: Bang Hadi tadi, yo. Aku baca malam lah, gue, ya.
0: Iyalah. Iya, Bang Ujang nak dengar lagu apa, Bang?
2: Lagunya
0: ini ada Dari Hati, Salam Semesta, Duakan Aku, Selir Hati, Hidup Berdua, Kau Selalu Yang Benar, Bukan Cinta Mati, Kau Selalu Benar ya. Ayo, abang tuh benar terus lah. Allahu Akbar. Iya lah, salam-salamnya buat siapa? Kenapa?
2: Masih ada asap lagi ya, Mi?
0: Masih, Bang. Ini, Be, anak-anak masih diperpanjang lagi sekolahnya nih dari rumah.
2: Ya, kok kata jadi tuh nanam pohon banyak-banyak.
0: Tanam pohon, ya?
2: Iya.
0: Iya,
2: Mi, kota-kotanya ada pohon. Rumah kali, ya. Asap gampang turun.
0: Iya, pembangunan lah banyak nian, yo.
2: Iya, oksigennya kurang, gitu kan.
0: Iya, itulah.
2: Asap
0: ya, ado, tapi hawa-hawa masih dingin lah, ada ya?
2: Ada bau dinginnya juga. Ini tadi mau hujan, ada satu kodok-kodok, korok-korok.
0: Oke, okay, baik, ya. Baik. Oke, okay, siap.
2: Salam Mbak Ula.
0: Silakan. Apa? Besok. Besok subuh.
2: Ya.
0: Suci Rahayu.
2: Iya, sama Mbak Anita tadi ya.
0: Iya.
2: Adoyo ya.
0: Oh, yang sudah masuk yo, yang sudah masuk Ibu Aisyah, Bang Ujang, Mbak Anita.
2: Anita Adoyo. Mm-hmm.
0: Bang JJ, terus Bang Buhori.
2: Nama-nama yang di Selangun ya.
0: Iya.
2: Dia sering masuk di Bahana dulu kan.
0: Betul.
2: Anak-anak tenggelam kan.
0: Iya. Lanjut.
2: Gak apa sama Putra Banten ya, apa siapa kita masuk malam Juli ini. Jadi isiin kan paket anggur kan.
0: Iya.
2: Ada pengijam dulu ya, saya semua lah ulan ya.
0: Oke.
2: Apa lagu lupa juga.
0: Nah sudah, Dio yang milih Dio. Kau selalu benar bang, kau selalu benar.
2: Oh iya. Selalu benar nih.
0: Oke baik. Ayo.
2: Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, langsung saja kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di Ruang Rindu ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

Setiap hari, tanpa sadar, kita bangun bukan untuk membuka mata, tapi membuka layar. Sebelum sikat gigi, sebelum sarapan, jari-jari kita udah sibuk scroll. Waktu makan, HP ada di tangan. Waktu ngobrol, mata ke layar. Kadang, bahkan saat jalan, kita masih sempat intip notifikasi. Tapi coba pikir sebentar, apa yang sebenarnya kita cari? Like, view, atau sekedar pengalihan dari dunia nyata. Sementara itu, ada orang tua yang diam-diam rindu diajak bicara. Adikmu, anakmu, pasanganmu, nunggu tatapan mata, bukan tatapan layar. Dan mungkin kamu sendiri pun udah lelah, tapi bingung caranya berhenti. Nggak salah kok main HP, tapi yuk coba seimbang, taruh dulu HP-nya, lihat sekeliling. Dengarkan suara, bukan notifikasi. Rasakan hadirnya orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Karena HP bisa di-charge kapan aja, tapi hubungan yang retak butuh waktu lama untuk pulih.

0: Anda masih bersama Ruang Rindu.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di

0: Di Ruang Rindu ya malam hari ini, dan kurang lebih satu jam ke depan saya masih temani Anda di Ruang Rindu. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, saya nantikan di Pro 1 RRI Jambi di WhatsApp-nya. Bisa juga mengirimkan pesan melalui nomor WhatsApp kami Pro 1 RRI Jambi, dan juga di telepon langsung ya malam ini ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Mbak?
1: Kak Butet.
0: Oh, Kak Butet. Ya Allah. Iya. Apa kabar, Kak Butet?
1: Baik. Ini dengan siapa ya?
0: Ini dengan Mbak Asti Wulandari, Kak Butet.
1: Oh, Wulandari yang cantik itu kan?
0: Iya.
1: Ketemu lagi kita.
0: Iya, ketemu lagi kita, Kakak.
1: Iya.
0: Apa kabar, Kak Butet? Kabarnya gimana? Baik?
1: Baik.
0: Sehat ya?
1: Sehat. Kalau kamu?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Masih seperti yang dulu lah ya.
0: Aku masih seperti yang
1: Ulan
0: dulu. Kenapa belum tidur, Kak Butet?
1: Ya, kakak memang nunggu kamu.
0: Oh, nunggu aku memang ya. Alhamdulillah.
1: Iya, kakak tahu pasti Ulan ini.
0: Iya, pasti.
1: Iya.
0: Pokoknya dalam satu bulan ini aku ada deh, banyak deh iya. Malamnya, Kak Butet. Tongkrongin aja terus Pro 1 RRI Jambi.
1: Pokoknya udah lama kali kita nggak ini ya.
0: Iya, benar kali, Kakak.
1: Baru ini kayaknya kan.
0: Hampir setengah tahun kali ya.
1: Satu abad. Masih kurus kan?
0: Masih.
1: Tapi cantik, tetap cantik kok.
0: Allahu Akbar. Kak Butet, ini ada beberapa judul lagu nih udah disiapin
1: apa,
0: ya.
1: Apa?
0: Beri Aku Cinta, terus Kau Yang Terindah, ada Takut dari Viera, Hatiku Beku sama Gara-Gara Duit.
1: Yang Terindah.
0: Kau Yang Terindah ya?
1: Iya.
0: Oke, siap, baiklah.
1: Kau Yang Indah semuanya lah.
0: Bukan lagi. Baiklah. Kak Butet, polusi dan polusi udara di lingkungan sekitar Kak Butet gimana? Baik-baik saja enggak?
1: Ini masih apa namanya?
0: Masih berkabut ya?
1: Iya. Tipis-tipis, tapi kan kalau ditengok kayaknya tebal aja lah. Anak sekolah kan lagi ini kan.
0: Iya. Tapi apa sih kalau boleh milih nih satu hal yang paling Kak Butet ingin ubah supaya udara lingkungan tempat tinggal Kak Butet tuh menjadi lebih bersih?
1: Jangan ada yang bakar-bakar lah.
0: Jangan ada yang bakar-bakar, bener.
1: Iya.
0: Terus juga jangan ada apa knalpot yang brong-brong gitu ya,
1: iya,
0: kan?
1: Iya, bagus. Kita kurang sehat.
0: Asap udah Jangan banyak lah. Ditambah lagi knalpot yang brong-brong yang banyak asap itu ya.
1: Iya, Kak Butet,
0: ya.
1: Kecuali kok tambah duit gak apa-apa.
0: Nio, bener banget. Aku mau juga, Kak.
1: Duit.
0: Aduh, duit. Mau nyamperin siapa, Kak Butet, malam ini, Kak?
1: Salam ya. Buat semuanya jalan ya.
0: Oke, siap.
1: Kakak dengerin lagu kakak aja.
0: Iya, pokoknya jangan tidur dulu ya.
1: Enggak lah, dengerin kamu lah cantik.
0: Masya Allah.
1: Belum ada yang masuk ya?
0: Udah hampir 10 orang. Karena udah dari jam 9 ya. Dari jam 9 tadi kita bukanya, Kakak.
1: Iya. Bisa Kakak Mas Adi kalau siaran malam ini.
0: Iya, Mas ikut. Mas Adi kayaknya ini harus ini banyak siang dulu.
1: Iyalah. Iya, kemarin malam kan karaokean lan.
0: Sama dia.
1: Iya.
0: Iya, sama siapa lagi?
1: Kak Butet sih.
0: Iya. Besok sama aku ya, Kak ya, karaokean kita ya.
1: Wanipiro.
0: Sabtu malam Minggu kita karaoke.
1: Wanipiro.
0: Iya. RT 5.
1: Iya.
0: RW.
1: Itu Lolan maksudnya seperti Asyawati, Mama Rizka.
0: Oh.
1: Belum ada ya, Kak ya?
0: Belum.
1: Nadia.
0: Enggak. Tidur kali ya.
1: Iya, kayak bunda akhir tahu semua kan. Kemana mereka? Oh, bisa tidur. Bagus lah tidur orang itu ya.
0: Nggak tahu.
1: Biarinlah tidur orang itu.
0: Ya udah, kita aja yang cuap-cuap di sini.
1: Lan.
0: Iya.
1: Sesuatu selalu buat kamu ya.
0: Sama-sama Kak Butet ya, sehat selalu.
1: Amin ya Allah, itu yang penting.
0: Iya benar banget.
1: Iya. Makasih ya Ran.
0: Sama-sama Kak Butet.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar semua?
1: Baik-baik, sayang.
0: Apalah lirik lagu kok kata Amar. Lagi ngapoi, Mar? Ngopi.
1: Lagi makan.
0: Lagi makan. Ih, makan malam-malam.
1: Iya.
0: Iya. Berarti Amar makan yang keempat kalinya mungkin ya.
1: Enggak lah.
0: Yang keberapa? Makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam.
1: Itu tiga.
0: Ah. Oh, yang tiga.
1: Tiga ya, Man.
0: Yang ketiga kalinya yo.
1: Yo.
0: Oh, berarti betul lah, tiga kali makan sehari, Mario. Berarti kau masuk ke kelompok desil berapa nih, Mar? Sukses ya. Iyalah.
1: Apa kabar, Mak? Sehat?
0: Sehat. Alhamdulillah, Mar. Sehat, Mar. Baik-baik. Alhamdulillah, pokoknya.
1: Gentayangan
0: malam ini aku gentayangan. Nanti aku pulangnya terbang, Mar. Bersama apa namanya angin malam ini.
1: Berapa terbang bersama angin malam?
0: Terbang bersama angin malam.
1: Yang kabut-kabut.
0: Iya nian betul. Jadi tak nampak aku kan putih-putih kayak gitu yang terbang-terbang. Oh jangan lomor, takut aku balik mar. Iya.
1: Atau kabel listrik.
0: Apa?
1: Apa kabel tiang listrik kayak gini nabrak?
0: Oh, apa kabar tiang listrik kayak nabrak? Tidak lah, itu ada petugasnya kayak Maria. Iya sudah. Pokoknya tuh pembahasan kita tadi tuh mengenai cuaca, Mar. Masih lah, dak yo, cuaca kita nih, dak yo. Tapi apa sih kalau apa dari Amar tuh harapannya nih tentang cuaca nih sekarang ini yang kurang baik-baik saja. Terus juga hari ini juga peringatan Hari Udara Bersih ya, internasional. Nah, kita merindukan nih udara bersih ya, Mar ya.
1: Iya benar. Semoga kabut asap jadi hilang lah. Ya biar jadi udaranya menjadi segar
0: lagi. Terus juga anak-anak juga kembali bisa bermain di luar gitu ya.
1: Nah biar napasnya nggak bengek.
0: Berarti banyak yang bengek gini kok Mario.
1: Iya.
0: Termasuk Bang Ijal.
1: Banyak yang bengek napas.
0: Iya, termasuk Bang Ijal dapur yuk. Apa Bang Rudi kan?
1: Apa asap?
0: Apalagi
1: debu banyak yang berterbangan.
0: Iya nian lah asli. Debu-debu jalanan. Iya. Tapi kalau di daerah kita nih, kalau di Jambi kita asap ya Mario. Kalau di saudara-saudari kita yang ada di mana tuh di jauh Kepulauan Jawa ya. Memang debu sekarang nih. Terus juga di daerah mana lagi tuh. Pokoknya aduh kondisinya tuh sedang tidak baik-baik saja lah ya. Kita doakan semoga berakhir ya.
1: Hujannya deras banget.
0: Semoga nanti akan turun hujan 1-2 jam. Ya kan hujan deras tanpa henti. Hah, kau.
1: Sehari semalam.
0: Oh tuh dia enak nian kau berselimut.
1: Selimut banjir.
0: Selimut matan ya nek waso.
1: Tidur siang malam.
0: Tidur siang malam selimut. Makan. Makan tidur ya.
1: Iya.
0: Oke, baik-baik. Lagunya apa, Mar?
1: Apa lagu ya?
0: Lagunya Ado Beri Aku Cinta, Takut Hatiku Beku Gara-gara Duit.
1: Apa ya?
0: Kehilanganmu, Bintang Jatuh, Terkenang, Cinta Tak Bertuan. Cinta Tak Bertuan beda, Mar.
1: Ayo, Cinta Bertuan.
0: Cinta Tak Bertuan.
1: Kayak lagu dangdut lah.
0: Asik.
1: Cinta Tak Bertuan. Ayolah, tak apa lah, Cinta Tak Bertuan.
0: Betul, lagu ini dari Seventeen tapi.
1: Ayo, tak apa.
0: Asik.
1: Cinta Tak Bertuan.
0: Iya, nian lah. Kalau ada aduh.
1: Sepenting nanu bikinlah anunya albumnya.
0: Iya, waktu tu kau produser ya, Mario.
1: Iya.
0: Ayolah. Salam-salam buat siapa bae ni?
1: Salamnya buat pasti masih yang begitu selalu. Tetap cantik aja.
0: Asik.
1: Balik sama siapa?
0: Balik.
1: Balik dewek.
0: Dewek lah.
1: Ya saya antah.
0: Jangan. Jangan sampai tak jadi.
1: Banyak Pak Rudy malam ini juga. Banyak Bang Yedi, Pak Albuhori juga, Anita, Pina juga.
0: Okey.
1: Buatnya kamu tanya tu men dah lama dah
0: masuk. Yo, itulah dia tiba-tiba dengar suara aku. Ay, aku anu harus masuk. Aku yo, dengan Wulan kata dia.
1: Aduh, dia bangun dari petapaan.
0: Oh, yo. Di mana petapaan, yo?
1: Itulah dia. Di anu di mana ya?
0: Di mana?
1: Bukit apa, yo? Bukit apa namanya?
0: Bukit apa?
1: Bukit Bukit lah, lupa.
0: Bukit Siguntang.
1: Buatnya yang tadi ibu apa namanya?
0: Siang tadi tak tahu aku. Ketiga. Siang tadi siapa penepong yang siaran?
1: Penelpon ketiga, Mak.
0: Oh, penelpon ketiga, ada Mbak Anita, ada Ibu Aisyah.
1: Ya, ayo Ibu Aisyah.
0: Oh, Ibu Aisyah. Iya. Ya, silakan samperin Bu Aisyah belum tidur dia nya tuh. Yali.
1: Bunda Hiyati, Bunda Yati juga. Banyak kita Palima juga.
0: Oke, okay, iya.
1: Banyak siapa ya? Ibu Farida. Banyak Wak Ujang tu ya. Meli Badula, Mbak Tawa, Mas Putra lagi Jambah Musi sini, Azza Yusuf. Buat Bang Bang Andi Cakrawiyata, Bang Juli. Buatnya galau-galau lah. Terima kasih
0: lah, yo. Oke, sama-sama Amar. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedebak berentum langsung yo.

Ruang Rindu malam hari ini ya. Saya nantikan, silakan di 0811-6707-8850 ya. Silakan sekali lagi Anda ingin bergabung pendengar di malam hari ini ya. Halo, assalamualaikum. Iya. Halo, assalamualaikum. Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, silakan Anda ingin bergabung berkembali di Ruang Rindu malam ini. Masih tersisa waktu kita sekitar 32 menit ya. 38 menit. Hingga nanti ke jam 11 waktu Indonesia Barat saya temani Anda ya ke formasi 23 waktu Indonesia Barat malam ini.

Iya, pendengar di mana saja Anda berada, terkait dengan udara yang kita obrolkan di ruang rindu ini, udara yang kita hirup ya. Sebenarnya sebersih apa sih udara yang masuk ke paru-paru kita setiap hari? Kita mungkin melihat langit yang cerah dan merasa udaranya itu pasti bersih. Padahal udara yang terlihat jernih itu belum tentu benar-benar bebas dari polusi ya. Ada partikel-partikel yang ukurannya sangat kecil dan gak bisa kita lihat dengan mata. Apalagi di kondisi udara saat ini yang kurang baik ya. Nah, pertanyaannya, menurut Anda udara di lingkungan tempat tinggal Anda sekarang masih tergolong bersih atau sudah terasa banyak polusinya? Apa juga Anda pernah merasakan nih perbedaannya ketika berada di daerah yang banyak kendaraan dibandingkan ketika berada di tempat yang lebih hijau dan jauh dari lalu lintas? Silakan saja pendengar, saya nantikan di 0811 6707 8850 ya.

berkumpul bersama keluarga atau juga yang sedang di perjalanan ya. Semoga segera sampai ke rumah dan pastinya pendengar hati-hati dalam perjalanan Anda, utamakan keselamatan daripada kecepatan ya, karena ada keluarga Anda yang menanti, istri tercinta, anak-anak, orang tua mungkin ya. Dan pastinya untuk Anda semuanya hati-hati di jalan. 0811-670-7850 ya. Untuk itu kita dengar dulu lagu yang berikut ini ya. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih bersama Ruang Rindu.
1: Ya, masih bersama di Ruang Rindu pendengar di malam hari ini ya. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, saya hadir di ruang dengar Anda tentunya di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Menemani Anda malam hari ini di 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini dengan siapa nih, di mana nih?
2: Namanya ini Mbak siapa nih, Mbak ya?
1: Mbak Asti Wulandari.
2: Asti Wulandari baru kenal nih.
1: Baru kenal, baru bergabung ya. Siapa ini, Mas?
2: Baru bergabung. Ini yang sudah biasa panggilan Mas Ateng.
1: Oh, Mas Ateng yang di ini ya. Aduh, di mana sih Mas Ateng ini?
2: Di Pompa Air.
1: Ah iya, dekat sama Bang Juli ya?
2: Ah iya, sebenarnya Baju Bang kan bagian ujung kami kan.
1: Oh, Baju Bang bagian ujung. Iya deh, apa kabar Mas Ateng, sehat malam ini Mas?
2: Alhamdulillah. Kembalinya Pak Ulan, ada begitu juga.
1: Iya, alhamdulillah. Semoga kita semuanya diberi kesehatan terus ya Mas Ateng ya.
2: Amin.
1: Iya, amin. Baiklah. Ini mau denger lagu apa nih Mas Ateng? Judulnya ini ada beberapa, Hidup Berdua, Bukan Cinta Mati, Bahagia Tanpamu, Sepiku, terus Beri Aku Cinta, Takut Hatiku Beku, ada juga Kehilanganmu, Bintang Jatuh, Terkenang. Aduh, pokoknya banyak ini. Apa yang mau didengar?
2: Yang nomor dua tadi. Yang nomor dua tadi.
1: Bukan Cinta Mati atau Hidup Berdua?
2: Hidup berdua.
1: Hidup berdua. Baiklah. Kalau hidup sendiri nggak bisa ya Mas ya?
2: Ini lah, hidup sendiri lah makanya tadi berdua.
1: Iya, makanya. Oh, Mas Ateng pengen hidup berdua. Ya udah deh, aku doain ya.
2: Amin.
1: Ya Allah, semoga deh. Iya. Salam-salamnya buat siapa Mas Ateng?
2: Ini namanya kayaknya belum begitu nian yo.
1: Iyo, tidak apa-apa.
2: Tapi yang baru masuk tadi siapa tuh?
1: Yang baru masuk nih banyak, Bang Amar, Kak Butet, ada Bang Ujang, Kang Sule, Ibu Aisyah, Mbak Anita, Mbak Doyo. Aduh, pokoknya banyak sudah yang sudah bergabung.
2: Oh iyalah, selamat malam Bang. Mbak Butet.
1: Iyo.
2: Terus Mbak Anita, Mbak Ani juga. Terus yang disebut tadi Bang Juli tetanggo.
1: Tetanggo.
2: Ah iya, terus ini yang disambut juga Bang Ramelan.
1: Mbak DPS
2: yang ini yang utamanya Bang Simon.
1: Bang Simon, apa kabar Bang Simon itu?
2: Iya, Bang Simon.
1: Iya.
2: Ada yang masuk tadi?
1: Tak ada.
2: Oh, dia ini mungkin sibuk dia ini.
1: Sibuk.
2: Iya. Tiba dia ke sana sini.
1: Iya. Maklumlah humas kan.
2: Udah humas.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ada lagi, Bang?
2: Bus Pak Jami. Ya, terus yang di Pompa Air juga Mas Pur.
1: Mas Pur, Bang Mas Juli, Pur. Ya kan?
2: Bang Juli, terus Bang Made Yoyoknya, terus Paceknya. Terus yang di Sengeti ini kenal Bang
1: Rudi,
2: Pak Limin.
1: Bang Rudi, Bang Halimin.
2: Bang Halimin, ya Bang Halimin pernah ketemu Mbak aku.
1: Oh pernah ya, alhamdulillah.
2: Ya kenal pas kondangan di tempat dulurnya di Bulian.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Ya pas ketemu, penasaran kan.
1: Tukaran.
2: Mbak kenal, namanya Bang Simon kenal, itu menusulnya yang kumisen aku bilang gitu.
1: Iya.
2: Yang kenal Lateng ini Lateng yang bilang gitu.
1: Iya, baiklah.
2: Iya lah Mbak ya, selamat malam.
1: Oke. Okay.
2: Semuanya kita punya bisa terhibur.
1: Oke, okay. Baiklah.
2: Ya akhirnya kita bisa bergabung kembali. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ateng ya. Mas Ateng, Mas Ateng. Baik, Berger, masih saya nantikan di 0811670788850 ya. Halo, assalamualaikum. Halo, halo, halo. Halo. Iya, halo. Ini ketindih nih sepertinya nih. Iya, coba saya angkat dulu yang berikutnya ini ya. Halo, assalamualaikum. Nah, ada suaranya nih. Halo. Ketindih ini karena banyak 22 panggilan tak terjawab ini. Nah, boleh diulang lagi nih ya. Yang sudah masuk, coba lagi. Baik. Boleh telepon ke nomor 0811-6707-8850. Jangan WhatsApp ya. Halo?
3: Halo?
1: Halo, Masya Allah, belum tidur, Pak De?
3: Belum lama, nunggu Mbak Ulan.
1: Nunggu Mbak Ulan, nanti sampai rumah jam berapa, kata Pak De, jam 1 atau jam 2?
3: Tapi Mbak Ulan mau suruh nganter Pak De pulangnya.
1: Oh gitu, iya deh, kalau gitu aku tunggu Pak De ya, nanti ya lewat awan-awan yang masih memutih ini langit kita, Pak De.
3: Jadi sekarang nunggu Pak
1: Ulan
3: di pos
1: Sapam. Oh, di pos Sapam, serius? Oke, baiklah. Tunggu aja di situ ya Pak De ya. Pak De ntar kata orang beneran lagi. Padahal Pak De lagi ini apa namanya di atas kasur empuk dianya sambil nelpon ya kan?
3: Orang Bang Rudi galar-galar apa?
1: Bang Rudi kenapa?
3: Bambu digalar-galar bikin terapi anu punggung.
1: Oh, bikin terapi punggung dari bambu-bambu.
3: Iya.
1: Oh, bebenah dikin kagi punggung tuh lecet. Allahu Akbar.
3: Kok masuk malam?
1: Iyo, maaf Pak De. Malam ini kayak lagu dangdut gitu ya.
3: Memang kalau malam-malam dengar suara kuntilanak enak loh Mbak.
1: Pak Ade ah.
3: Loh, gak percaya.
1: Iya janganlah. Aku nih pulang sendirian Pak De.
3: Iya.
1: Jangan Pak De yo. Jangan sampai gak jadi. Astagfirullah, kata Pak De.
3: Pak Ulan. Untung Pak De kece sama Bude, kalau enggak udah lari ke Dieng.
1: Oh gitu?
3: Iya.
1: Pakai apa Pak De? Pesawat aja hari ini ada 18 penerbangan ditunda.
3: Jangan Pak De, saya kan nyampe.
1: Oh gitu?
3: Iya.
1: Untung nian, kata Pak De. Tapi Pak De, kita nih tadi cerita-cerita tentang udara. Aduh, sampai hari ini belum terlihat kita bisa menikmati udara segar ya Pak De ya.
3: Ya kalau masalah saat ini kita belum bisa menikmati udara segar ya. Jangan, yang jelas kita jangan mengeluh ya, gimana supaya kita gak terlalu kena penyakit. Karena kita ini kan bukan sendirian,
1: iya. Tapi kalau di sekitar rumah Pak De tuh kondisi udaranya gimana tuh?
3: Gimana ya, bilang. Emang ada kalau malam ini
1: asap. Oh sejuk, tetap sejuk kalau malam-malam pasti sejuk ya Pak De. Apalagi yang masih banyak pepohonan Pak De ya. Tapi
3: di bawah, di atas sedikit ada karet, di pas atas. Ada daun jawa aja. Pokoknya gitu lah.
1: Tapi apa Pak De kebiasaan yang mungkin dilakukan untuk menjaga kualitas udara di rumah? Kalau versi Pak De, kebiasaan yang kita lakukan supaya nih bisa menjaga kualitas udara di rumah kita tuh sehat gitu loh.
3: Kalau Pak De ini gimana orang di sini? Tidak punya rumah di Cibubur ya, kayaknya pokoknya udara di kubuk ini yang jelas sejuk gitu aja lah.
1: Sejuk, segar, ya kan?
3: Kalau udara kayak gini, walaupun di rumah, serapat apa?
1: Pas kalau pagi hari, ketika membuka jendela tuh, pas kita bangun tidur, masih segar lah, Pak D, ya?
3: Ya, itu segar sih, ya.
1: Dan menjaga kualitas udara itu juga... itu tugas bersama ya kan, supaya kualitas udara kita tuh baik ya kan. Dan kita berharap aja nih kedepannya semoga masyarakat kita lebih sadar lagi ya untuk menjaga kualitas udara kita. Iya.
3: Ini masih dapat lagu Pak Jena?
1: Dapat. Takut amat nggak dapat lagunya. Bukan cinta mati, bahagia tanpamu, terus ada kehilanganmu, terkenang, ada janji, tak ingin yang lain, mencari cintamu, rasa sayang itu ada. Banyak Pak Ade, apa lagunya?
3: Tak ingin yang lain aja,
1: bener. Satu aja gak bisa habis ya, Pak De, ya.
3: Walaupun gak ada Mbak Ulan, gak mau.
1: Enggak, aku juga gak mau. Karena gak mungkin, ya kan?
3: Karena gak mungkin.
1: Betul. Oke, saya simpan ini. Tak ingin yang lain ya?
3: Iya, pokoknya satu aja.
1: Oke, baiklah. Jangan cari yang lain.
3: Salam-salamnya tadi ada Ateng ya.
1: Ateng, kenal ya, Pak De?
3: Enggak kenal, Pak.
1: Tak kenal maka belum tak sayang. Kenal. Belum kenal, makanya kenalan.
3: Makanya saya karena Pak De sayang sama Mbak Ulan karena udah kenal di udara gitu.
1: Iya, itu dia. Lanjut, selain Mas Ateng,
3: Mbak Anita sama tuh?
1: Udah, Mbak Bu Aisyah, Kak Butet. Kak Butet tumben-tumbenan loh.
3: Iya,
1: nila. Dia nungguin nih lagunya, Kau Yang Terindah. Tunggu ya Kak Butet ya, jangan tidur dulu.
3: Iya, tetap satu aja, nggak mau yang lain lah.
1: Ya udah, satu aja. Jangan cari yang lain lagi.
3: Salam kenal sama Kak Butet. Kak Butet sekarang kan?
1: Iya.
3: Ya, dari orang utara mana? Entah di daerah Tapanuli Selatan atau Tapanuli Tengah atau di Tato, enggak
1: tahu. Nah, itu dia ya. Enggak tahu belum ini.
3: Mbak Eka. Nanti Mbak Anu Kak Eka. Kang Sule, Mas Budi, kita nggak cuma cuma Sudawati, Nenek Yasmin, itu ini Putri jarang masuk ya kan, sering masuk Putri nggak masuk.
1: Iya belum masuk Bu Sri.
3: Buat Eca Selolongan salam kenal.
1: Iya.
3: Ini lagu ini terkhusus buat yang di samping gua aja, Mbak.
1: Oke lah kalau begitu. Selamat beristirahat ya Budi, Pak De ya.
3: Mbak Ulan gak ada di samping itu dan gak gue kasih lagu.
1: Tak ingin yang lain katanya. Tapi kalau Pak De pulang kampung, dia cari ini judul lagi, yang lain lagi.
3: Ya iyalah. Yang senyum, Mbak. Budi senyum-senyum dikasih lagu yang ingin yang lain.
1: Asik. Gombal itu Bude. Nanti Bude balik dia cari yang lain. Enggak intermezzo. Entar enggak jadi tidur Pak De. Apa Bude?
3: Soalnya buat seluruh pendengar Pro 1 Radio Rally. Terus apa anu pendengar Radio Rally dari Tunggal Ilir kagali buat mau ngubungi Mbak Ulan gitu loh.
1: Oke, baiklah.
3: Biar orang-orang Hulu ini biar kenal sama orang tunggal ilir ya mbak ya.
1: Iya bener, kan ada Bungo tuh, Serolangun, Bangko, tunggal ilir juga, betul.
3: Serolangun, Bungo, Bangko, Pak D sering lewat, cuman tunggal ilir belum pernah mbak.
1: Iya karena arah kesana kan, kalau udah ke tunggal ilir tuh Pak D banyak lewatin rumah teman-teman sesama pen, penyiar juga.
3: Iya ya kan. Pengen sekali cari pulang di tunggal lo.
1: Nanti next ya Pak D ya, kita atur jadwalnya Pak D ya. Kita calling siapa yang ada di tunggal tuh. Bang Rudi.
3: Iya makan.
1: Bang Rudi.
3: Sama ini.
1: Bang Rudi nunggu di ujung dianya. Di ujung jalan ini.
3: Ini ayo. Ngomong-ngomong, nggak sebelah lagi acaranya Mbak.
1: Tanggal 11, nanti di tanggal, sebelum tanggal 11 ya, hari Sabtu.
3: Ah, Sabtu.
1: Jalan ini, jalan santai sama senam bersama, kalau nggak salah Pak D.
3: Maksudnya gini loh, para pendengar nggak ada acara tepat-tepat lagi.
1: Para pendengar
3: nggak? Dulu pernah Pak D dapat nasihat, Pak D kan pernah ke studio.
1: Oh iya?
3: Ya, pernah lo ketemu Bang Evan, ketemu Pak Adi.
1: Oh iya ya, nggak ketemu Evan aku tapi Pak Adi.
3: Mas Evan perempat ya salah. Pak siapa tuh ya yang kan orang kita baca ini sama Mbak penyiar orang baca yang pro dua.
1: Oh Mbak Arta.
3: Harta ketemu.
1: Oh ini maksud Pak D, ini ya kuis di radio ya, terus ambil hadiahnya ke sini gitu.
3: Atau bu apa ya bu bendara bu siapa siapa dia kesini
1: siapa?
3: Banyak ketemu lah.
1: Iya pokoknya ada deh, pokoknya ketemu semua kalau kesini ya Pak D ya.
3: Ketemu. Iya kan? Kalau perut satu sama perut empat kan gandengan itu deh.
1: Betul.
3: Perut satu apa
1: aset? Hadapan berdepanan itu.
3: Enggak, yang sebelahnya.
1: Sebelahnya Pro 4.
3: Pro 4
1: iya. Di depannya Pro 2 gitu. Depan Pro 1 ya. Nih Pro 2. Di samping kirinya Pro 4.
3: Pro 2 anu. Nakodanya Mbak Arta.
1: Iya. Nakodanya. Iya deh. Masih ada lagi yang ingin samperin ya. Pak D.
3: Seluruh pendengar, salam kompak, salam persahabatan lewat udara.
1: Oke, baiklah.
3: Mbak, pulang kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
3: Pulang nanti ada apa-apa, nyebut aja Pak D gitu.
1: Nyebut aja kan, nyebut. But.
3: Pak D, Pak D gitu kan, ada apa?
1: Pak D ada. Ya udah deh, makasih Pak D ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima satu penelpon lagi pendengar ya, yang ingin bergabung di Pro 1 RRI Jambi malam ini di Ruang Rindu ya. Nah setelah itu kita tutup dengan beberapa lagu-lagu yang sudah di-request dari pendengar kita ya. Satu penelpon lagi yang ingin bergabung, saya kasih kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini ya. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Iyo, terakhir nian pamungkas.
4: Akhirnya di ujung nian.
1: Di ujung jalan nian.
4: Dia ya.
1: Nunggu di ujung jalan nian, Bang Juli nampaknya. Nanti.
4: Tadi ambar kan tadi. Kayaknya udah dimatiin lah Bang Ambar tadi tuh lah
1: payahnya. Iya, makonyo itu teman-teman pendengar kalau sudah selesai nelpon tuh dimatikan. Nanti dia itu yang numpuk-numpuk.
4: Lama sampai lu, saya mencik-mencik udah masuk-masuk, sudah nak putar lagi baru masuk.
1: Betul nian. Aduh,
4: sedang. Tadi
1: ini,
4: tadi,
1: kan, ini sampai saat ini nih Bang Juli yo, ada 39 panggilan tak terjawab. Nah, minta ampun nian aku.
4: Banyak-banyak.
1: Iya. Siapa yang dulu lah, ya? Enak ya?
4: Rame nih, kan?
1: Rame nih, kan? Iya, iya, iya. Iyalah, kalau gitu cari lagunya dulu, Bang. Terakhir ini ya, sebagai penutup di Ruang Rindu. Ini
4: lah, apa tadi, Mas Ata yang tuna.
1: Oh, ikut,
4: apa
1: tadi ikut dia, Be, ya?
4: Yo, ikut.
1: Hidup hello, berdua. Hello. Hidup berdua, dah sih?
4: Gak tahu yo, hanya ingin berdua apa hidup berdua?
1: Hidup berdua dah. Oh, apa? Kalau Pak D, Pak D Sutrisno tadi tak ingin yang lain.
4: Tak ingin yang lain. Coba yang itulah sama yang sebelahnya itulah.
1: Pokoknya ngikut Bela dah karena awak lah terakhir ya.
4: Iyo, ngikut Bela lah. Beda tadi.
1: Kalau terakhir Pak D, tuh
4: lampu dah Pak D ini aduh.
1: Pak D kok banyaknya cakap, Bang.
4: Iyo, iyo. Kalau bisa kan anak ke studio ngobrol Mbak Bulan lah.
1: Iyo, itulah.
4: Dari awal sampai akhir.
1: Oh, jangan ditelepon. Kalau ditelepon enggak cukup Pak D, pulsa Pak D tuh. Kaget datang langsung ya di apa namanya acara ulang tahun RRI. Iya nih.
4: Ya, tanggal 11 kan.
1: Iya.
4: Ya lah Mbak Ulan. Salam lah Mbak Ulan. Terima kasih yang tadi Sutrisno tadi ya, saya selalu ya.
1: Oke.
4: Ya tuh semuanya lah untuk pendengar Pro 1 selamat malam, selamat istirahat.
1: Iya nih.
4: Untuk Mbak Ulan tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan Mbak Ulan.
1: Iya, sama-sama.
4: Pulang hati-hati Mbak Ulan nih, sendirian ya pulang Mbak Ulan deh.
1: Sendiri.
4: Oh, sendirian. Hati-hati Bella ya kalau ada yang ngikut.
1: Iya, adolah.
4: Kalau ada yang ikut, jangan diajak.
1: Jangan, kaki ikut. Dia pula dia masuk kamar aku pula, Bang. Nah, ayo. Dan
4: takutnya tengah jalan hilang.
1: Jangan, Bang. Kan masih yang cakap. Oh, iya cocok nian dengan Pak D, dok kok.
4: Kata Pak D tadi kan seneng nian. Oke, lama bulannya.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bang Juli.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih untuk semua cerita-ceritanya, semangat dan energi positifnya ya. Dan tentunya pendengar, untuk malam hari ini saya tuntaskan ruang rindu kita di edisi awal pekan hari ini ya, di Senin tanggal 7 September 2026 ya. Terima kasih yang sudah bergabung, tak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena udah banyak sekali yang bergabung di hampir 90 menit enggak dah. Pokoknya dari jam 9 tadi sampai jam 11 ini ya kita bersama ya. Oke, untuk Anda semuanya di mana saja berada, terima kasih sekali lagi. Selamat beristirahat dan tentunya besok kita kembali beraktivitas lagi ya. Ini dia lagu-lagunya yang sudah di request. Selamat mendengarkan dan tentunya juga selamat menikmati seluruh program atau siaran kami sepanjang hari ini pendengar ya. Dari sejak buka siaran di jam 5 subuh sampai dengan malam ini, nanti ditutup siaran jam 00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa.

Hal yang kita lakukan di musim kemarau. Jika musim kemarau terjadi, kita dapat mewaspadai potensi kekeringan. Selain mengancam ketersediaan air, untuk kebutuhan hidup masyarakat, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan, kekeringan juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain kekeringan, kita juga harus mewaspadai potensi cuaca ekstrim lainnya. Di antaranya berupa suhu udara yang tinggi, angin kencang, dan kelembapan udara rendah. Tak hanya menghemat penggunaan air, kita juga sebaiknya minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi pada tubuh. Selain itu, gunakan masker dan pelembab kulit, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia yang rawan gempa tektonik dan gempa vulkanik memiliki arsitektur warisan nenek moyang yang sangat bernilai, yaitu rumah tahan gempa. Konstruksi bangunan adat yang umumnya berupa rumah panggung mampu menahan guncangan saat gempa bumi terjadi. Bangunan yang ada dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bangunan tradisional yang meliputi rumah adat atau rumah ketua adat, bangunan ibadah, bangunan musyawarah atau balai adat, lumbung padi, dan sebagainya. Serta rumah-rumah masyarakat kebanyakan yang disebut rumah vernakular. Rumah vernakular merupakan bangunan khas dan unik yang diturunkan dari tradisi kuno, memiliki kemampuan bertahan terhadap lingkungan fisik seperti iklim, gempa, dan juga angin.

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
2: Hey.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesak banget. Kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya. Atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

0: وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin di tanggal 7 September 2026. Kita jumpa kembali esok hari, tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, di FM 88,5 MHz. Akhirnya, kami yang bertugas, saya Hasti Wulandari, harus undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jam yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Selasa 8 September 2026. Saya Suci Rai bersama rekan Hendri Kesuma yang kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali. Di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin, lillahi ta'ala.

0: sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama narasumber kita, ustazah kita untuk edisi hari ini. Ini bersama dengan ustazah Dr. Hajah Nur Hayati MPDI. Di ujung telepon sudah tersambung. Assalamualaikum ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti host ya,
2: Baik. Baik, alhamdulillah sehat Bu Saza.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dengan Mbak Suci. Iya. Baik. Bu Saza, kita akan memperbincangkan menerapkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur'an, begitu ya, Bu Saza?
3: Betul.
2: Baik, karena yeah, seringnya kita pokoknya baca Al-Qur'an aja, ustazah, tajwidnya kemana-mana begitu.
3: Iya, benar.
2: Baik. Dan pendengar, nantinya Anda bisa bersama kami ya, berinteraktif, silakan di 0811-6707-8850, di 0811-6707-8850. Tapi di awal, pendengar, mari kita simak tausiah pembuka dari ustazah kita, Ustazah Dr. Hajah Nur Hayati MPDI, terkait menerapkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Silakan ustazah.
3: Iya, terima kasih Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'alan nasi 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila amma ba'd. Para pendengar dimanapun saja berada, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat Mutiara Pagi, alhamdulillah bersama host kita yang cantik, Mbak Suci. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan hidup kita, keluarga bahagia, sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal melimpah ruah insyaallah. Alhamdulillah. Salawat dan salam tentunya kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Baiklah, pagi hari ini kita akan menyajikan sebuah tema yang betul-betul ini penting ya bagi umat Islam tentunya. Itu judulnya menerapkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Artinya dalam membaca Al-Quran ini, ya, setiap kita membaca Al-Quran wajib hukumnya menerapkan ilmu tajwid itu dalam bacaan Al-Quran, fardu ain hukumnya ya. Walaupun mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau di antara kita tidak ada yang mempelajari ilmu tajwid, berarti kita dosa semuanya. Nah, ini fardu kifayah, sama dengan orang menyelenggarakan jenazah. Nah, itu fardu kifayah ya. Jadi wajibnya membaca Al-Quran dengan tajwid itu serta hak dan sifat hurufnya. Jadi setiap huruf itu mempunyai hak ya ketika kita membaca Al-Quran. Pengertian dan tujuan tentunya pengertian dari dan tujuan mempelajari atau menerapkan ilmu itu dalam Al-Quran. Tentunya mempunyai definisi ya, definisi tajwid secara bahasa berarti memperbaiki ya, memperbaiki bacaan Al-Quran. Secara istilah, ilmu tajwid itu mengatur cara membaca Al-Quran secara tepat, secara benar gitu kan. Kemudian tujuannya apa? Tujuan utama tentunya menghindari kesalahan pengucapan dan menjaga kemurnian makna ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian kandungannya mencakup makharijul huruf ya, atau tempat keluarnya huruf, sifatul huruf, kemudian serta hukum-hukum panjang pendeknya. Nah, ini penting sekali karena kalau kita membaca Al-Quran tanpa tajwid itu mungkin kedengarannya centang plenang ya, kata orang Jambi tuh. jadi sakit kuping. Kadang-kadang kan suara bagus gitu kan, suara lantang, tapi bacaannya, bacaan tajwidnya tidak teratur, tidak beraturan. Nah ini juga membuat tidak enak didengar ya. Kemudian hukum dasar penerapan ya, hukum dasar penerapan tadi sudah dijelaskan bahwa menerapkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran itu fardu ain, artinya wajib ya. Wajib mempelajari kaidah dasar hukum bacaan adalah kewajiban agar memahami ilmu tajwid dari sejarah. Jadi hingga praktek sampai membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran akhirnya dengan bacaan yang tidak keliru atau tidak salah ya. Jadi kalau saya dulu belajar ilmu tajwid itu dari kitab kuningnya itu Matan Jazariyah namanya, yang dikarang oleh Syekh Ibnul Jazari. Wal ahdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana asimun. Jadi wal ahdhu bit tajwidi hatmun lazimu, jadi menerapkan ilmu tajwid di dalam bacaan Al-Qur'an itu wajib hukumnya. Malam yujawidil Qur'ana asimun, siapa orang membaca Al-Qur'an tanpa tajwid, artinya dikhawatirkan dosa ya. Nah ini oleh karena itu penting sekali kita mempelajari ilmu tajwid. Kemudian membaca Al-Qur'an itu diharapkan tartil. Jadi membaca Al-Qur'an dengan tartil berarti memenuhi hak setiap huruf dan memahami tepat ya. Tempat-tempat keluar huruf, berhenti, wakaf, ibtidak, dan lain sebagainya. Kemudian contoh hukum bacaan utama. Nah ini yang penting sekali, pertama kali yang harus diterapkan, yaitu ya pertama nun sukun dan tanwin. Jadi terbagi menjadi beberapa, ada ziha, ada idgham, ada iqlab, ya, ada ikhfa. Nah ini. Kemudian hukum bacaan panjang pendek seperti matobi'i dan lain sebagainya. Jadi hukum tajwid itu diharapkan sekali lagi kepada kaum muslimin muslimat ya, diharapkan untuk memahaminya, karena ilmu tajwid ini untuk melancarkan bacaan Al-Quran, mentahsinkan, membaguskan bacaan Al-Quran. Sama halnya seperti kita ibadah sholat, itu muamalah sehari-hari. Harus kita kalau tidak belajar ilmu fikih, nah kita akan mungkin ragu, mungkin tidak tepat apa yang kita laksanakan. Tapi kalau ketika kita belajar ilmu fikih gitu kan kepada guru-guru kita, maka ibadah kita, amaliah kita sehari-hari tentunya akan jelas gitu ya, akan paham gitu apa yang kita lakukan, hal haram halalnya gitu kan, benar dan tidaknya kita harus mengetahui tentunya ilmunya gitu. Sama halnya dengan membaca Al-Quran, kalau kita tidak belajar ilmu tajwid, paling tidak masalah hukum nun mati yang dasar saja, makharijul huruf dan hukum nun mati dan tanwin, itu saja masalah yang dasarnya. Kalau kita ketahui insya Allah akan paham gitu kan. Sebenarnya sifat-sifat huruf ya, makhorijul huruf itu kalau saya dulu belajar itu ada sairnya gitu ya. Sama halnya dengan sekarang, seperti sifatul huruf yang berlawanan ya. Hamas nafas berhembus, jahar nafas tertahan, siddah suaranya kuat, rohowahnya mengalir, tawas

0: sanggup berlawanan. Istilahnya terangkat, istifalnya terhampar. Itbak lidah merapat, itbak bibir merapat. Infitahnya terbuka, izlak ringan suara, ismat berat suara. Ini sifat huruf berlawanan. Nah ini huruf-huruf yang berlawanan. Jadi dengan ada syair-syair seperti ini, insya Allah kita akan teringat bahwa sifat huruf yang berlawanan ini. Ada yang huruf sifat huruf yang berlawanan. Sofir suara burung, kol-kolah mantul-mantul. Inhirop lin lunak dan mudah, inhirop condong miring. Lupa lagi nyanyian. Itu saja mungkin, mudah-mudahan nanti ingat ya. Masya Allah, ini udah lama nyanyiin, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya yang disampaikan ini ada manfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Ustazah Nurhayati ya, terkait dengan belajar membaca Al-Quran. Ini adalah salah satu apa hal yang terbaik yang bisa dilakukan oleh setiap orang, setiap umat muslim begitu Ustazah ya. Walaupun,
0: iya betul,
1: walaupun Ustazah bilang tadi tuh ada permakluman juga begitu, asal apa namanya, apa tadi, tanwin, nun mati gitu ya Ustazah ya.
0: Iya. Iya betul. Hukum nun mati dan tanwin, makharijul huruf.
1: Ya dasar-dasarnya lah Ustazah ya.
0: Iya, yang dasar sekali gitu.
1: Baik. Iya, pendengar kami nantikan Anda di line telepon 0811-6707-8850 ya. Silakan di 0811-6707-8850 Anda bisa bersama kami untuk dialog interaktif Mutiara Pagi ini bersama Ustazah kita, Ustazah Dr. Hajah Nurhayati, terkait dengan ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur'an. Karena memang kita bisa baca Quran tapi mungkin tajwidnya kemana-mana, kata Ustazah tadi ya. Tapi ya, mungkin betul, kalau permaklumannya ya lebih bagus kemana-mana daripada nggak pernah baca Al-Quran gitu ya Ustazah.
0: Iya, itu bagi orang yang belajar ya. Bagi orang yang belajar dimaklumi kesalahan-kesalahan, justru malah ketika kita belajar, kesalahan-kesalahan itu malah menjadikan pahala. Karena dia berulang-ulang, mana pahalanya lipat gandakan oleh Allah. Nah, tapi bagi orang yang belajar, bukan orang yang tidak mau belajar, yang udah bacanya dari dulu kayak gitu terus, ya diteruskan sampai tua begitu, terus gak mau memperbaiki.
1: Ilmunya
0: gak
1: nama-nama ya Ustazah. Penelpon kita Ustazah, assalamualaikum.
0: Iya, silakan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda.
2: Iya.
1: Sehat Bunda?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini kita ketemu lagi sama Bunda Nurhayati. Ini Bunda Sati Ustazah di Sungai Bahar. Bunda silakan dengan Ustazah.
0: Oh, ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, sepeleka.
0: Nah, syukur.
2: Ada sehat juga.
0: Iya. Iya, ada yang tanyakan Bunda, silakan.
2: Iya, tak umurnya baca alif lam mim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabu la roiba fi hudan lil muttaqin. Itu benar apa enggak?
1: Benar apa enggak Ustazah? Langsung koreksi Ustazah.
0: Oh iya.
1: Baik,
0: ya,
1: terima kasih Bunda.
0: Alif lam mim itu ya, menurut ilmu tajwid itu kan lamnya panjangnya 6 harkat, mimnya 6 harkat, itu namanya mad lazim musaqqal harfi. Nah, jadi lazim itu wajib, ya musaqqal berat, huruf harfinya huruf. Jadi yang huruf alif lam mim. Ah, jadi ada dengungnya. Lam. Ah, dengungnya di situ mim, 6 harakat. Ah, itu ya.

0: gitu ya. Jadi ada huruf-huruf, ada musakol kal kilmi seperti walabolin. Itu mad lazim, mad lazim musakol kilmi karena dia kalimat panjangnya sama 6 harakat ya. Ya Bunda, jadi kalau umpamanya enggak sampai gimana Bu, napasnya pendek ya enggak apa-apa gitu kan. Itu kalau bagi ibu-ibu di rumah gitu baca, yang penting lebih dari matobi'i saja sudah enggak apa-apa. Kecuali memang kita lagi MTQ. Kalau lagi MTQ itu semuanya dinilai musabaqah tilawatil Quran. Ya Bu ya.
1: Baik. Gitu. Ada penelpon kita kembali Ustazah. Assalamualaikum.
2: Iya. Waalaikumsalam Mbak Suci.
1: Pak T.
2: Sehat,
1: Pak. Alhamdulillah Pak T, sehat juga Pak T ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kembali lagi ini Ustaz. Iya, Ustaz Zanul Hayati nih terkait dengan tajwid. Silakan.
2: Dulu teringat zaman tahun 71.
1: Tahun 71. Ustaz
0: Jamil. 71 saya baru lahir.
1: Oh, baru lahir. Iya, Ustaz apa?
2: Iya,
1: Jamil.
2: Itu, Bu.
1: Iya, iya. Silakan. Silakan Pak T.
2: Silakan. Dia mau minta dipanjangkan lagi ya pokoknya deh. Penjelasannya itu enak sekali dengar ya Bu. Kami ini orang tidak tahu baca Quran ini tapi sering dengar-dengar juga kan. Iya. Gitu, yeah. Karena banyak kesalahan kami ini sini dari kebacaan kap dengan kop itu hamzah gitu kan.
0: Iya.
2: Kadang satu aja bunyinya. Lalu gitu, anak-anak sering gini Bu. Anak-anak sering kita dengar dia bismillah itu kan panjang bismillah jadi bersepedu ya jadinya kan. Saya susah sekali ngajar Bu. Mohon penjelasannya sekali lagi Bu. Ibu kasih banyak Ibu Nusayati. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makanya kita belajar tajwid itu diawali dari makharijul huruf, artinya tempat keluarnya huruf. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, kop dengan kap. Memang betul itu artinya sangat berbeda sekali ya. Umpamanya kita bunyikan biqa dengan kop artinya dengan hati yang selamat, tapi kalau diganti kap biqalbisalim dengan guguk yang selamat. Itu guguk yang jadi jauh banget hati dengan binatang yang najis tentunya ya gugu. Itu kan itu contoh kecilnya saja ya. Jadi beda huruf yang kita sampaikan tentunya artinya kadang-kadang jauh sekali. Maka oleh karena itu itulah makanya dituntut kita supaya belajar ilmu tajwid tadi, makhrajul huruf. Kemudian yang dua tadi apa kata Bapak tadi ya?
1: Soal baca bismillah tadi
0: bismi gitu ya.
1: Iya.
0: Itulah itulah pentingnya itu tadi sekali lagi ilmu tajwid. Ini kadang-kadang ada juga kori Pak ya, ujungnya tuh panjang sekali. Nah ini sebenarnya ada batasan-batasan kalau ilmu tajwid terkait kalau bacaan Al-Quran terkait dengan ilmu tajwid. Jadi tidak boleh melampaui saking enaknya suaranya lagunya sehingga panjangnya berlebih dari kaedah ilmu tajwid. Umpamanya

0: Itu kan sudah melebihi
1: kepanjangan ya Ustaz.
0: Melebihi panjangnya. Panjangnya baik. Cuma 6 harokat ujungnya. Tapi kadang-kadang saking apalagi di Allah, Allah, Allah digituin, wah tambah
1: tambah semangat ya. Baik Ustazah, ada penelpon gitu. Kembali Ustazah.
0: Iya, silakan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Ujang.
1: Iya, Pak Ujang, silakan dengan Ustazah.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ujang.
2: Halo Ustazah ya.
1: Alhamdulillah
0: ya,
1: sehat.
0: Silakan. Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Merinding bulu kuduk dengan sorong Mbak
1: Ustazah ya. Iya, insyaallah.
0: Iya.
2: Saya lagi itu kan.
1: Iya.
2: Artinya petanya gini Ustazah. Jadi kalau kalau jadi imam di masjid itu apa boleh kita apa? Jadi ini tidak kalau jadi imam.
1: Oh, kalau kan? Jadi imam bacaannya tajwid apa enggak Ustazah?
2: Oh,
1: jadi
2: lah.
1: Sudah
2: itu kalau
0: nazam
1: itu kan panjang itu kan? Azan. Azan itu kan, nazam itu kan.
0: Lebih dari
1: itu kan.
0: Mana
1: gagah
0: itu kan?
1: Aduh. Ya. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustazah. Iya, imam tuh memang harus bertajwid. Oh, itu wajib sekali. Imam itu pertama sekali ya. Yang syarat jadi imam itu pertama sekali fasih. Ya, fasih. Kemudian yang kedua alim, berilmu. Ah, itu. Yang ketiga dia umurnya sudah lebih senior. Ah, gitu kan? Itu syaratnya. Ya, syarat yang pertama itu Pak fasih itu. Fasih dalam arti bertajwid, baca Al-Qur'annya. Kalau imam enggak fasih, itu tidak boleh kita ikut jadi makmumnya tuh. Ah, gitu kan. Masalahnya kalau imam salah-salah nanti berdosa, dia membawa dosa makmumnya itu, menanggung dosa makmumnya. Jadi jangan sampai jadi imam, berani-berani jadi imam tapi dia belum fase baca Al-Qur'an. Bukan berarti tuanya, ini kadang-kadang ada masjid-masjid tuh dia karena dia tua, yang fasih ini masih muda, dia yang tua dulu. Padahal pertama sekali syaratnya fasihnya bukan tuanya, tua tuh yang ketiga. Nah ini alim, ya alim artinya berilmu. Jadi imam harus berilmu, dia tahu tata cara imam. Kalau umpamanya imam batal kayak mana gitu kan, itu harus tahu. Nah yang kedua azan, ya yang kedua azan. Azan itu, kalimat azan itu bukan ayat Al-Quran. Kalau selain ayat di luar ayat Al-Qur'an itu boleh-boleh saja. Seperti barzanji Bapak ya, atau solawatan gitu kan. Nah, itu membacanya melebihi panjangnya tidak bertajwid, tidak apa-apa. Tapi makhrajul hurufnya tetap harus Arab. Ya, umpamanya Allahu akbar, Allahu akbar.

0: حي على الصلاة، حي على الفلاح. Tetap makhorijul hurufnya harus diutamakan, Pak ya. Kalau panjang pendeknya terserah, selagi nafasnya masih ada, nak 2 meter, nak 3 meter, nafasnya boleh, ya Pak ya. Itu bukan tidak terkait dengan ilmu tajwid, masalah
1: Baik.
0: panjang pendeknya, ya
1: Ya,
0: Pak ya.
1: ya.
0: Itu Pak, ya.
1: Baik, ada penelpon kembali, Ustazah.
0: Ya,
1: Assalamualaikum.
0: silahkan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Sam.
2: Ya, Bu.
1: Iya, silakan Pak Sam dengan Ustazah Nurhayati terkait dengan tajwid ini.
2: Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saja yang saya tanyakan, masalah Mas Yasmin. Yasmin ini itu ada berita itu orang meninggal, Mas Yasmin ramai di depan dia kan. Itu tadi macam mana saja pertama dengan Al-Quran, itu yang saya tanya.
1: Gimana gimana Pak Sam?
0: Tidak jelas,
1: iya.
0: Tidak jelas.
1: Gimana
0: ya?
1: Pak Sam?
2: Mas Yasmin di orang meninggal.
1: Orang meninggal. Mm-hmm.
2: Ya, jadi Muhammad Yasin itu mungkin tajwidnya sama dan Al-Quran kan maksud Al-Quran juga kan. Itu macam mana itu, Zaza, kalau tajwidnya kurang.
1: Oh, waktu baca Yasin ya?
2: Iya.
1: Baca Yasin, oh iya, baik.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasinan orang meninggal Ustazah itu kan biasanya ngebut tuh Ustazah. Ya
0: sungguh.
1: Nah itu gimana tuh tajwidnya Ustazah?
0: Iya, makanya kita pentingnya guru-guru ngaji yang mengedukasi masyarakat ya, kalau ada seperti kumpulan yasinan seperti itu ya, kita tidak hanya kumpul-kumpul yasinan, jadi di situ ada semacam ada kajian-kajian gitu ya. Setelah yasinan kan ada perkumpulan setiap bulan, mungkin di antara perkumpulan itu ada mungkin salah satu malamnya gitu kan, ada kajian tentang bacaan Al-Qur'an ya. Harus berani, harus ada yang mempelopori gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi harus ada yang menjelaskan, kita sebagai mungkin di antara rame jamaah yasin itu kan pasti ada guru ngajinya, pasti ada ustaznya gitu kan. Jadi harus berani kita menyampaikan yang benar, menyampaikan yang tidak benar, yang hak dengan yang batil. Ya, walaupun pahit sekalipun mungkin gitu kan. Pak ya disampaikan, ya dipanggil guru ngaji. Jadi dijelaskan bahwa bacaan Yasin yang benar itu begini, begini, begini gitu kan, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Emang betul sekarang, tapi sekarang alhamdulillah ya di golongan ibu-ibu ya, apalagi sudah sekarang di Jambi ini sudah masyarakat gerami gerakan ayo mengaji, itu alhamdulillah banyak sekali relawan-relawan Al-Qur'an yang sudah sekarang baca yasinnya udah bertajwid. Ya, kalau dulu kita dengar ibu-ibu kadang-kadang di speaker ya, di mic kadang-kadang tentang plena, aduh sakit. Sekarang alhamdulillah saya lihat rata-rata sudah karena dia sudah relawan guru ngaji, alhamdulillah sudah baik gitu kan.
1: Yeah.
0: Begitu juga di bapak-bapak. Bapak-bapaknya memang belum ada yang namanya gerakan ayo mengaji, itu bukan bapak-bapak. Jadi jamaahnya ini di apakan ke ibu-ibu gitu. Nah, ini jadi diharapkan bapak-bapak juga sebenarnya untuk, apalagi bapak-bapak penting ya untuk jadi imam dan lain sebagainya, imam masjid, kemudian mimpin yasinan. Ini penting sekali mengedukasi masyarakat untuk bacaan-bacaan Al-Quran yang baik dan benar gitu, bertajwid. Nah ini apa Mbak Suci?
1: Iya. Artinya memang penting juga lah tajwid ya, terutama sekali kalau yasinan tuh ya Ustazah, kadang-kadang kita yang tuan rumah jadi sedih begitu kalau
0: benar.
1: Apa? Terburu-buru baca yasinnya ya.
0: Makanya saya kadang-kadang kalau mimpin yasin, terserah orang tuh mengebun, enggak, pokoknya kita pegang mikan mimpin.
1: Mm-mm.
0: Nah, kita bertajwid gitu kan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang biar ngikut kita gitu. Nah, yeah. Kita pegang mic. Mm-mm. Nah, kita yang menguasai gitu. Makanya yang mimpin itu jangan asal yang tua, jangan asal yang senior ya, tapi yang mimpin Yasin itu harus yang fasih gitu.
1: Iya, karena tergantung juga ya. Sebenarnya enggak secara langsung, karena sering ikut yasinan, kalau pas baca yasin itu bagus, kita akan terbiasa begitu ya, Ustazah.
0: Iya, terbiasa, iya. Kemudian karena kita sudah sering seperti itu, akhirnya oh iya ya, baca Al-Qur'an memang harus bertajwid, harus benar gitu. Kita jelaskan juga gitu, jangan asal selesai yasinan gitu kan. Sudah tuh makan-makan tapi tidak ada maknanya gitu, nah kan. Nah, jadi kalau kita bertajwid itu kan setiap hurufnya itu Masya Allah ya, satu hurufnya itu kan 10 kebaikan pahalanya gitu kan. Kalau yasin itu berapa huruf yang kita baca, tapi kalau kita baca yasinnya lari-lari, kemudian maknanya pun tidak tepat, apakah mendapat kebaikan dari bacaan yasin tersebut? Nah, ini wallahu alam ya. Nah, gitu. Jadi diharapkan kita kan mendapatkan ridho Allah.
1: Insyaallah.
0: Ya, ridho Allah yang kita harapkan. Jadi harus benar gitu apa yang kita ucapkan, karena ini kalamullah ya. Kalamullah. Jadi harus betul sesuai dengan tuntutan ilmunya, kaidah tajwidnya. Nah, ini supaya kita dapat pahala yang betul-betul yang diharapkan oleh kita semuanya gitu.
1: Baik, Ustazah, mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
0: Iya, jadi para pendengar, kaum muslimin, muslimat dimanapun saja berada, bahwa belajar ilmu tajwid ini penting sekali ya. Tidak ada batasannya. Ini kadang-kadang di masyarakat belajar Al-Quran ini ya, batasannya kalau udah tamat SMA, apalagi kadang-kadang kalau tamat SD saja mau belajar Al-Quran lagi, kadang-kadang merasa mungkin malu dan lain sebagainya. Sebenarnya belajar Al-Quran tidak ada batasannya, sampai ke liang lahat ya, minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada kata terlambat kalau kita memang merasa belum pas membaca Al-Qurannya, belum pas saya membaca Al-Qurannya. Mari guru sekarang alhamdulillah di kota Jambi terutama ya, banyak sekali di setiap kecamatan sudah terbentuk gerami, gerakan ayo mengaji. Kemudian PT Kipai di Kementerian Agama juga ada PT Kipai, pembinaan tahsin Al-Quran penyuluh agama Islam. Nah, ini jadi kami kadang-kadang sebagai penyuluh menunggu undangan atau tawaran dari para jamaah, siapa yang ingin belajar Al-Quran kami siap. Bahkan saya sendiri mengajar di masjid-masjid, imam, pengurus-pengurus masjid, bapak-bapak sampai kakek-kakek ya, baik online maupun offline, saya alhamdulillah mengajarkan Al-Quran di rumah juga seperti itu. Mana sekarang banyak yang online sekarang itu kan, sekarang mudah ya, tidak ada kata mungkin malu bertemu dengan guru. Silahkan telpon gurunya, saya juga setiap maghrib kadang subuh mengajar ngaji. Jadi itulah kaum muslimin, muslimat, bapak, ibu-ibu, terutama bagi anak-anak, jangan sampai tamat SD belum bisa baca Al-Quran sehingga berhenti baca belajar Al-Qurannya. Tidak ada kata berhenti, bosan, terlambat untuk belajar Al-Quran sampai kapanpun. Mari kita kalau sudah bisa baca Al-Quran, mari kita mengajarkan Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan menja'alal Quran amamahu qotahu ilal jannah. Barang siapa kita menjadikan Al-Quran di depan kita, dimuliakan Al-Quran, dibaca dan diamalkan, mudah-mudahan Al-Quran itu sendiri akan membawa kita, mendorong kita, menuntun kita ke dalam syurganya Allah. Tapi sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Tapi kalau kita membelakangi Al-Quran, tidak belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, tidak mau membaguskan bacaan Al-Quran, dan apalagi tidak mengamalkan Al-Quran, maka saqahu ilan nar, Al-Quran itu sendiri yang akan mendorong kita ke dalam jurang api neraka. Neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kurang lebih mohon maaf dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah bersama untuk dialog Mutiara Pagi edisi hari ini ya.
0: Sama-sama.
1: Baik, semoga membuat kita semakin ingin belajar tajwid dari membaca Al-Qur'an itu ya Ustazah ya. Terima kasih ini sudah bersama untuk Mutiara Pagi. pagi. Demikian pendengar bersama dengan ustazah kita, Ustazah Dr. Hajah Nur Hayati MPDI, terkait dengan membaca Quran dengan menggunakan ilmu tajwid. Ini penting sekali untuk kita pelajari. Terima kasih yang sudah bergabung, Bunda Sati, Pak Teh Yusuf, juga Pak Ujang, di kebersamaan untuk Mutiara Pagi edisi kali ini. Saya Suci Rahayu bersama rekan Hendri Kesuma, terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
2: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi pagi ini, Selasa 8 September 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH menyebut dari 30 usaha yang disegel, tidak ada perusahaan dari Provinsi Jambi. Kebakaran hutan dan lahan di Muara Jambi meningkat, Jaluko menjadi salah satu wilayah terdampak. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyebut dari 30 usaha yang disegel tidak ada perusahaan dari Provinsi Jambi. Selengkapnya dilaporkan Tia Puspa.
3: Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH telah melakukan penyegelan terhadap 30 badan usaha di 7 provinsi terkait peristiwa kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari hingga awal September 2026. Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan pada Deputi Penegak Hukum KLH BPLH Dasro Chaniago mengatakan, dari 30 perusahaan yang disegel Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, tidak ada perusahaan dari Jambi yang disegel.
4: Nah, kalau kita lihat dari Balai Lakum, Jambi, belum ada yang disegel. Mudah-mudahan tidak ada. Kami kan berharap yang di luar konsesi itu, karena kan tadi LH itu, kalau di luar konsesi itu kan tidak, itu bebas ya. Bebas dalam arti tidak ada izin. Kalau sanksi yang disegel kan orang yang punya izin, atau perusahaan yang punya izin. Kecuali perusahaan, kemudian dia kooptasi situ, dia pidananya tambah lagi.
3: Ia menjelaskan, berdasarkan data penindakan, total luas area kebakaran yang ada di 30 perusahaan luasnya mencapai 20.448,83 hektar. Rinciannya, Kalimantan Barat sebanyak 9 badan usaha dengan luas lahan terbakar mencapai 8.965,48 hektar. Sumatera Selatan terdapat 5 badan usaha seluas 3.758,12 hektar. Kemudian Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 6 badan usaha, Kalimantan Tengah 5 badan usaha, Kalimantan Timur 2 badan usaha, Lampung 2 badan usaha, dan terakhir Provinsi Riau 1 badan usaha dengan luas lahan yang terbakar mencapai 11,91 hektar. Dasro menegaskan, tindakan tersebut didasarkan pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2029 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam regulasi itu mengatur prinsip tanggung jawab mutlak, di mana perusahaan dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian lingkungan yang terjadi di wilayah konsesi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahannya. Ia menegaskan, langkah penyegelan itu menjadi bukti bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap perusahaan konsesi yang lalai maupun sengaja memberikan kawasannya terbakar. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi.
5: Seperti tentu di area gambut. Di area gambut, karena memang area gambut ini potensi asapnya luar biasa kalau terjadi kebakaran. Itu yang harus kita jaga.
6: Terkait apa aja sih yang tidak boleh kita lakukan di hutan supaya hutan itu terjaga gitu. Karena hutan itu adalah paru-paru dunia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muara Jambi meningkat, Jaluko menjadi salah satu wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
7: Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla hingga 10 September 2026. Status ini ditetapkan menyusul meningkatnya kejadian Karhutla yang kini telah berdampak di 9 kecamatan. Kemarau panjang dan suhu udara yang panas membuat kondisi lahan semakin kering dan rawan terbakar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Anari Hasiolan Sitorus, mengatakan, Kecamatan Jaluko menjadi salah satu wilayah dengan intensitas karhutla cukup tinggi. Kondisi kering membuat lahan gambut maupun mineral semakin rentan terbakar, sehingga penanganan dan pemantauan terus ditingkatkan.
5: Sudah ada 9 kecamatan yang terjadi kejadian karhutla, baik ke hutan maupun lahan masyarakat. Yang sering terjadi, Mas, maksudnya di Kecamatan Jaluku, walaupun memang lahan mineral, cuman intensitas kejadiannya hampir setinggi satu lima di Jaluku, Mas.
7: Masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran, terutama di lahan yang mudah terbakar. Warga juga diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran kepada petugas. Langkah pencegahan dari masyarakat dinilai penting untuk menekan bertambahnya kejadian karhutla di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan pendataan sensus ekonomi di Provinsi Jambi secara umum telah berakhir pada 31 Agustus 2026. Namun, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi masih memberikan waktu hingga 15 September. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adham mengatakan, selama periode tersebut tidak hanya digunakan untuk mengejar pendataan yang belum selesai, tapi juga melakukan pengecekan terhadap data yang telah masuk ke dalam sistem. Menurutnya, dalam proses pengolahan awal, terkadang ditemukan data yang tidak sesuai atau menunjukkan kondisi anomali. Data tersebut kemudian diperiksa kembali untuk memastikan apakah terjadi kesalahan dalam proses pendataan oleh petugas atau informasi yang diberikan responden.
8: Jadi kita menyediakan waktu sampai 15 September. Jadi sampai 15 September itu sekalian perbaikan data-datanya. Jadi ada kadang-kadang kan datanya begini, tidak sesuai. Setelah kita masukkan ke aplikasi kita, dan dia agak anomali. Misalnya ada ketemu, bisa saja apakah anomali ini kesalahan dari petugas, ataukah ada kesalahan dari responden memberikan data. Nah itu kita perbaiki sekarang sampai 15 September. Sekalian kita menyelesaikan yang belum terdata.
2: Untuk itu BPS Jambi menghimbau masyarakat yang hingga kini

0: melakukan pendataan sekaligus memastikan kualitas data sensus ekonomi sebelum memasuki tahapan pengolahan lebih lanjut.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia RRI Jambi kembali menggelar Ajang Bintang Radio tahun 2026. Jumlah peserta yang mendaftar mencapai 45 orang atau melampaui target awal sebanyak 30 peserta. Ketua Pelaksana Hari Radio RRI Jambi M. Aliuddin mengatakan jumlah peserta yang cukup banyak membuat pelaksanaan lomba harus dibagi dalam beberapa sesi. Peserta nantinya akan membawakan dua lagu, yakni lagu pop dan lagu daerah, dengan jadwal penampilan yang berlangsung pada hari berbeda. Pada tahap awal, audisi Bintang Radio berlangsung kemarin diikuti 20 peserta. Pelaksanaan Bintang Radio tahun ini juga mengikuti ketentuan dari tingkat pusat, sehingga seluruh rangkaian kegiatan tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua hari seperti pelaksanaan sebelumnya. Selain penilaian dari Dewan Juri, tahun ini dukungan masyarakat melalui sistem voting turut menentukan hasil kompetisi. Porsi penilaian voting mencapai 30%, sementara 7% lainnya berasal dari penilaian Dewan Juri.
2: Rangkaiannya panjang, gitu. Lagu ini tampil, nanti mereka tampil lagi dengan lagu yang di hari yang berbeda. Dan 40 ini kita atur 20, 20, nanti 20, 20. Jadi yang panjangnya itu. Kenapa? Karena ini salah satu penilaian kita. Nah, kita mencari viewers yang banyak. Like, subscribe. Sekarang kan memang eranya, gak bisa lepas. Nah,
0: Aliuddin menjelaskan sistem voting juga menjadi bagian dari upaya RRI mengikuti perkembangan media sosial. Peserta dituntut tidak hanya memiliki kemampuan bernyanyi, tapi juga mampu membangun dukungan dan menarik perhatian masyarakat melalui media sosial. Dalam menentukan peserta dan dukungan terhadap ajang tersebut, RRI juga mempertimbangkan jumlah pengikut dan potensi jangkauan media sosial. Hal ini dinilai penting, karena peserta yang telah memiliki basis penggemar berpeluang mendatangkan lebih banyak penonton dan pendukung. Sementara Dewan Juri Bintang Radio RRI Jambi tahun ini diisi oleh sejumlah insan musik yang dinilai memiliki pengalaman dan kredibilitas di bidangnya. Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh hingga saat ini belum mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Depati Parbo, Kerinci. Kondisi jarak pandang di kawasan bandara masih tergolong aman untuk mendukung pelayanan penerbangan. Bahkan jarak pandang tercatat masih berada di atas 1 km. Ketua Tim Operasi Pelayanan Bandara Depati Parbo Kerinci, Sapriadi, mengatakan kondisi kabut asap saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap operasional penerbangan. Selain kondisi jarak pandang yang masih aman, jumlah penumpang juga disebut tidak mengalami penurunan selama kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
3: Terkait dengan kabut asap yang di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, mungkin jarak pandangnya lebih kurang 1 kilo lah jarak pandangnya dari terminal kita dan wilayah-wilayah dekat BMKG. Itu jarak pandang kita nih lebih kurang 1 kilo lah. Dengan terkait dengan penerbangannya ini, alhamdulillah untuk sementara ini belum ada gangguan lah. Lancar dengan tepat waktu lah dengan ini penerbangan kita. Nggak ada kendalanya penerbangan.
0: Sementara itu, pihak bandara terus memantau perkembangan kondisi udara dan jarak pandang untuk memastikan seluruh aktivitas penerbangan tetap berlangsung dengan aman dan lancar. Masyarakat dan calon penumpang juga dihimbau tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak bandara, terutama jika terjadi perubahan kondisi cuaca dan jarak pandang. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH menyebut dari 30 usaha yang disegel, tidak satu pun perusahaan berasal dari Provinsi Jambi. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muara Jambi meningkat, Jaluko jadi salah satu wilayah terdampak. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Hendri Kesuma, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi FM 88,5.

0: ya sama. Perhatian,
1: inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan untuk Jambi pagi ini. Ya, pendengar saat sekarang 30 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Rayu bersama rekan Hendri Kesuma yang hadir untuk temannya Anda ya. Untuk edisi 8 September 2026. Ya, pendengar, kemarin indeks standar pencemaran udara atau ISPU Kota Jambi ini masih dalam kategori tidak sehat dengan angka 155 parameter PM2.5. Dan pantauan ISPU di Kota Jambi masih berada di angka 155 itu pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat kemarin. Dan menindaklanjuti kondisi indeks standar pencemaran udara ISPU Kota Jambi yang tidak sehat, pendengar, pemerintah Kota Jambi bersama Ikatan Wartawan Kota Jambi IWAKO membagi-bagikan 5.000 masker jenis KN95 kepada masyarakat, khususnya para pengendara yang kemarin melintas di kawasan Simpang Mayang Kota Jambi. Ini merupakan aksi sosial, aksi nyata dari pemerintah Kota Jambi bersama Ikatan Wartawan Kota Jambi atau IWAKO. Bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang cukup panjang serta meningkatnya risiko paparan polusi udara dan partikel debu di ruang terbuka. Ya, pendengar, didampingi oleh Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosa, Wali Kota Jambi Maulana ini turun langsung ya membagi-bagikan masker. Dan Wali Kota mengatakan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung cukup panjang. Karenanya pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk kualitas udara. Dan dijelaskan juga oleh Wali Kota bahwa pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan 100.000 masker sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Dan kemarin sudah dibagikan 5.000 masker KN95 secara langsung. Ya, masih dijelaskan oleh Wali Kota Jambi yang juga adalah seorang praktisi kesehatan ya, seorang dokter, Dr. Maulana. Beliau mengatakan penggunaan masker sangat penting, terutama bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Masker dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko terpapar debu maupun partikel udara berukuran kecil yang berpotensi masuk ke saluran pernafasan. Ya, disampaikannya terkait dengan angka ISPA, infeksi saluran pernapasan akut masih naik dan menunjukkan bahwa risiko paparan ISPU yang tinggi dengan PM2,5 dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut. Sehingga disarankan ya bagi masyarakat untuk menggunakan masker dan meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan selama kondisi kualitas udara kurang baik. Baik, Bunda, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Selamat pagi pendengar dan selamat beraktivitas. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

Baik, benar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi, apa kabar untuk Anda yang mendengarkan kami melalui stasiun Relay Pro 1 di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Ya, semoga tetap sehat walafiat dan salam bahagia ya dari kami yang bertugas di program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Oke, benar kami kabarkan terkait Kementerian Kehutanan, Kemenhut ini telah menetapkan 2 tersangka terkait pembakaran hutan dan penguasaan kawasan hutan ilegal di kawasan hutan produksi terbatas HPT Blok 3 Taman Raja, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kepala Balai Penegakan Hukum Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, Kemenhut Hari Novianto menyebutkan bahwa kedua tersangka yang ditetapkan berinisial MTN dan AK. Beliau berdua adalah warga Tanjung Jabung Barat dan diduga melakukan pembakaran dan menguasai kawasan hutan secara tidak sah di areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan PBPH PT Rimba Hutani Mas atau PT RHM. Ya, pendengar disampaikan setiap pihak yang berdasarkan alat bukti terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum. Dan kejadian bermula pada Rabu 2 September saat tim Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi bersama PT RHM melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Blok 3 Taman Raja dan melihat adanya kepulan asap dari lokasi lain yang tidak jauh dari titik kebakaran sebelumnya. Dan temuan itu ditindaklanjuti oleh Koordinator Unit Security Blok 3 Taman Raja bersama personel keamanan dan personel bawah kendali operasi atau BKU TNI dengan melakukan pengecekan ke lokasi. Dan di lokasi tim mengamankan 2 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas pembakaran di kawasan hutan tersebut. Ya, selain itu juga diamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan peristiwa karhutla, yaitu korek api gas, potongan kayu bekas terbakar, parang, gergaji, perangkat tenaga surya, terpal, sepeda motor, sepatu karet, paku, serta keranjang rotan. Ya, keduanya diamankan dan diserahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil PPNS Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera untuk menjalani proses penyidikan dan terancam pidana penjara paling lama 15 atau 10 tahun serta denda paling banyak 7,5 miliar rupiah.

Baik, benar itu satu informasi di mana dua orang ya warga Tanjung Jabung Barat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam pembakaran hutan dan penguasaan kawasan hutan ilegal di kawasan hutan produksi terbatas Blok 3 Taman Raja, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, inisial MTN dan AK.

Ya, benar. Sementara itu juga ada kabar di mana Gubernur Jambi Al Haris menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Jambi masih menyisakan 2 titik dalam proses pemadaman. Sementara titik lainnya sudah masuk tahap pendinginan. Ya, 2 titik yang masih dilakukan pemadaman itu berada di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura, Kelurahan Sri Dadi, Kabupaten Batanghari, dan 1 titik lainnya berada di Kabupaten Tebo. 2 lokasi tersebut pendengar juga sempat terbakar ya, dan kembali muncul api sehingga petugas masih melakukan penanganan di lapangan. Ya, selain terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan, juga ditegaskan bahwa adanya larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pembukaan lahan dengan cara membakar ini tidak boleh lagi dilakukan oleh masyarakat. Dan sebagai solusi, pemerintah Provinsi Jambi mendorong masyarakat memanfaatkan program pembukaan lahan tanpa bakar, PLTB. Masyarakat yang ingin membuka lahan diarahkan membentuk kelompok tani agar mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan itu berupa alat pembukaan lahan, kemudian juga ada bibit serta subsidi. Dikatakan Gubernur Al Haris, langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi memiliki alasan untuk membuka lahan dengan cara membakar.

Baiklah, terima kasih untuk tetap bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan Jambi pagi ini, pendengar, saya Suci Rayu dan rekan Hendri Kesuma masih temani Anda semua. Tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.

0: Jambi pagi ini.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
3: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
1: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosien Anwar melaporkan.
4: Iya, dari maskapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah turun sampai bandara.
5: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
4: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
6: Jam berapa tadi, Mas?
4: Awalnya harusnya 9.50 berangkat.
5: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
2: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12,5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau